0: mengambil suatu kaidah at-tabi'u tabi' yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matbu'. Bila sesuatu yang statusnya pengikut itu haram, dimaafkan. Ya, yang pengikutnya itu haram, tapi transaksinya halal, maka dia menjadi dimaafkan. Dan banyak kasus lainnya dalam syariat yang pengikut walaupun mengandung unsur judi dan riba, hukumnya boleh. Anda belanja, ya, belanja suatu produk, anggaplah tas ini. Beli tas ini dapat hadiah cantik menarik. Apa jadi cantik? Ya cantik menarik nanti kalau Anda beli. Harga tas normal. Ya. Hadiah cantik menarik tadi tertutup. Kadang ditempelkan ke sini, kayak bisa dilihat. Kadang diambilkannya khusus. Dapat hadiah cantik menarik. Anda belilah, anggap harganya 1 juta rupiah ini. Lalu dapat cantik menarik jam tangan. Dengan harga 3 juta rupiah. Bisa jadi jam tangan, bisa jadi handphone 2 juta rupiah, bisa jadi lain-lainnya. Jelas itu apa tidak cantik menarik? Tidak jelas. Boleh? Boleh apa tidak? Boleh, karena dia mengikut di dalam akad jual beli yang jelas. Paham? Ya. Selagi dia mengikut, maka dia menjadi dibolehkan. Kalau tersendiri, terpisah, dia tidak dibolehkan. Wabillahi taufik.
1: Baik, selanjutnya untuk ikhwan. Dan mohon untuk akhwat nanti disiapkan yang bertanya berikutnya. Silakan untuk ikhwan yang tadi sudah pegang mic. Langsung bertanya.
0: Assalamualaikum. Gak ada mic yang pakai kabel. Kalau ada mic pakai kabel, taruh di sini biar ikhwan ngantri. Biar jelas. Itu mic dalam atau mic luar?
1: Panitianya di depan aja.
0: Yang punya pertanyaan tinggal ngantri di belakang. Yang sudah boleh kembali, yang bertanya ngantri aja. Sehingga diyakinkan Anda dapat giliran. Tidak ada orang dalam yang akan menghalangi Anda.
1: Iya. Yeah.
0: Anda langsung ngantri di belakang beliau. Kosongkan satu line sampai ke dinding, ke tiang itu. Kosongkan. Ya. Itu hanya khusus buat yang bertanya ngantri. Kalau antum di situ berarti bertanya. Ya. Kalau enggak bertanya, denda nanti akhir.
1: Ya. Untuk akhwat juga silakan di dendanya, yang bertanya berantri ya.
0: Baca
1: mengantri.
0: Surat Al-Mudathir.
1: Biar langsung. Silakan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Sebentar. Masalahnya, pertanyaan beliau juga penting bagi ibu-ibu kedengaran. Nanti jawaban doang, pertanyaannya tidak jelas, pusing orang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran Ustaz atas kesempatannya. Anak itu pegawai pemerintah, Ustaz. Pegawai desa dalam hal ini, pegawai desa.
0: Pegawai desa.
2: Nah, pegawai desa itu dapat honor dari desa. Nah, honor itu datangnya dari pemerintah itu bertahap. Kadang-kadang tahap 1, 5 bulan, tahap 2, 3 bulan, dan bertahap selama 1 tahun, tidak sekaligus. Nah, ketika honor itu turun atau mau turun, desa itu diwajibkan untuk memberikan sesuatu ke dinas keuangan di kabupaten atau di provinsi.
0: Baru mau turun udah ngasih uang dulu.
2: Kemudian
0: belum dan tentu itu, turun, mungkin turun mungkin enggak.
2: Ya, artinya ada semacam kewajiban gitu, bukan kewajiban ya.
0: Belum
2: ya.
0: Tentu turun sebenarnya udah ngasih uang dulu.
2: Ya, betul, belum turun dananya dari sana, tapi harus ngasih uang dulu. Kemudian setelah
0: ini
2: turun.
0: Ini ngasih uang ke siapa? Ke yang ngasih uang lagi.
2: Ya, ke yang ngasih uang ke pokoknya ke
0: dinas. Oknum atau orang yang ngasih uang lagi?
2: Orang yang ngasih uang lagi, bukan. Di pemerintah juga bahkan dikolek-kolek oleh
0: oknum atau ke instansi tadi.
2: Instansi bukan oknum. Jadi ada semacam
0: Bentar. Anda umpamanya dapat jatah gaji untuk desa, ini desa apa namanya?
2: Desa A gitulah, desa Pasir Sari.
0: Desa Cisaa. Desa Cisaa ini gaji untuk karyawan selama 5 bulan semuanya adalah 1 miliar
2: ya,
0: umpamanya.
2: Itu.
0: Yang mengeluarkan adalah
2: dinas DPMD lah dalam sini.
0: Dinas terkait dalam negeri.
2: Dinas kabupaten DPMD, dinas pemberdayaan masyarakat desa misalnya gitu.
0: Dinas kabupaten.
2: Ya, betul.
0: Untuk ini 1 miliar keluar kumpulan uang kasih dulu 10 juta
2: ya,
0: ke dinas tadi.
2: Ya, seperti itu. Betul. Baru nanti dana itu setelah
0: ini yang buat aturan siapa?
2: Tidak ada aturan tertulis, Ustaz, hanya yurisprudensia khusus kebiasaan kayak gitu. Dan itu semacam wajib atau kewajiban atau apa ya? Wajib juga enggak, tapi memang harus begitu adatnya.
0: Iya, saya paham. Nah, tidak ada tertulis dan tidak ada dalam kehidupan manusia normal, kan ya?
2: Iya, betul, Ustaz.
0: Anda bekerja kepada seseorang asisten rumah tangga, ART atau sopir dan lain-lainnya, ada tukang atau apa. Lalu yang ngasih gaji Anda mengatakan agar gajimu turun, kasih dulu saya uang.
2: Terus.
0: Kayak gitu kan ya?
2: Ya.
0: Itu pernah dilakukan manusia normal semenjak Adam dilahirkan sampai kiamat nanti? Pernah? Ya. Di sini pernah? Ya, subhanallah.
2: Nah, Ustaz, kemudian setelah turun juga, setelah turun data itu, uang itu masuk ke rekening desa, nanti ada pihak lain yang juga minta jatah, Ustaz. Maaf misalnya, dari kepolisian, dari ormas.
0: Sebentar, kalau Anda tidak ngasih dari awal, tidak ngasih dari awal sebelum turun, setelah turun pun tidak ngasih, apa konsekuensinya?
2: Ya, saya dipersulit, Ustaz, untuk cairnya itu. Ya, macam
0: persulit itu apa artinya?
2: Artinya mungkin
0: dapatnya nanti penuh tapi.
2: No.
0: Tapi kalau orang di awal bulan enggak di akhir bulan.
2: Ya, pokoknya ada suka ada masalah kadang-kadang jadi pokoknya jadi omong atau apa lambat turunnya begitu.
0: Iya kan sudah saya bilang, orang di awal bulan Anda di akhir bulan, gitu.
2: Contohnya misalnya seperti itu, Kak.
0: Ya, baguslah. Orang udah habis uangnya, Anda masih dapat aruh, masih ngumpul.
2: Ya, terus juga ketika uang itu cair tadi ada pihak-pihak lain yang kadang-kadang minta jatah, semacam minta jatah misalnya.
0: Yes, ini sudah jelas dan ini Anda haram memberikan di awal dan di belakang.
2: Terus anak sendiri bagaimana, Ustaz?
0: Apa? Jangan ngasih.
2: Ya kalau kondisi semacam hukum kebiasaan seperti itu, apa anak harus keluar dari instansi itu?
0: Nggak perlu keluar, kan Anda nggak dipecat. Kecuali Anda melakukan pelanggaran, dipecat, baru keluar. Ya. Kalau diomong-omongin ya biasa aja, diomong-omongin. Nabi aja orang soleh, utusan Allah diomong-omongin. Sekampung orang ngomongin.
2: Mungkin
0: saya se-Indonesia orang ngomongin macam omongnya. Ada masalah hidup diomongin. Jangankan kita, Tuhan Allah Azza wa Jal, Tuhan mereka pemberi rezeki, mereka omongin. Bilang Tuhan beginilah, Yahudi Allah mengatakan Yadullahi maghlulah, kata orang Yahudi. Tangan Allah itu terikat, terbelenggu, pelit. Itu Tuhan pencipta langit, apalagi Anda, apalagi kita, berharap tidak ada orang ngomongin. Kalau pencipta langit dan bumi saja diomongin sama makhluknya. Meski diomongin makhluknya, itu makhluk dikasihnya nyawa. napasnya berjalan, darahnya lancar. Antum diomongin sekali, dimatiin orangnya. Nah, saya karena hentikan jantung kamu berdetak ya. Allah, setiap hari orang berbuat syirik kepadanya mengatakan, kamu punya anak, punya istri. Ketika hambanya ini yang ngomongin tadi bertaubat, Allah naikkan derajatnya di sisi Allah. Begitu maha pengasih penyayangnya Allah. Jelas Bapak.
2: Satu ini lagi mungkin.
0: Kalau diikuti, kalau Anda ikutin tidak enaklah. Anda khawatir mendapatkan ancaman Nabi tadi.
2: Syukran Ustaz.
0: Allah barik.
1: Baik. Selanjutnya untuk Ahwat, silakan langsung.
0: Ya, kita memang hidup di kondisi di akhir zaman fitnah terlalu banyak. Saya kebayang fitnah beliau ini. Tapi apa boleh buat? Jangan pernah menyerah dan minta kekuatan kepada Allah, selalu istiqomah. Ya. Saya juga manusia sama seperti Anda, punya kolega di tempat mengajar, dosen, omong itu gak pernah berhenti. Padahal kita sama-sama dosen Universitas Islam. Gak pernah berhenti. Biarkan saja selagi Anda bukan mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Ingat, kalau saja Allah tidak berhenti dari omongan makhluknya, berharap Anda tidak diomongin orang, berarti khawatir Anda berharap lebih dari pencipta langit dan bumi. Yang tidak mungkin. Ya. Orang Yahudi, malaikat pun diomonginnya. Qul man kana aduwan lillahi, qul man kana aduwan li Jibrila, fa innahu nazzalahu ala qalbika musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Orang-orang Yahudi mengatakan, kami musuh dengan Jibril. Ya, kalau Mikail kami senang. Sehingga banyak nama orang-orang barat Mikhail. Gabriel jarang kan ya. Karena mereka benci dengan Jibril. Itu malaikat mereka omongin dan mereka benci. Turun kemudian pamornya Jibril. Tidak. Jelas. Jangan berharap meminta kepada Allah, ya Allah janganlah. Tak enak hidup saya diomong-omong orang, ya Allah. Anda meminta sesuatu yang mustahil. Kalau saja Allah dan malaikat-malaikatnya yang mulia, malaikat ciptaan Allah yang besar dan mulia, tidak pernah berbuat dosa pun diomongin manusia. Apalagi kita yang banyak berbuat dosa ini. Wabillahi taufiq.
1: Baik, silakan untuk Ahwat.
3: Bismillah. Ustaz izin bertanya. Jadi ada orang yang menggadaikan sawah kepada orang tua saya. Lalu akadnya itu
0: nanti ketika orang ini pinjam emas atau rupiah ke orang tua
3: Anda. Sawah. Uang.
0: Dia pinjam uang. Sekian ratus juta.
3: Ya berapa juta gitu.
0: Ustaz. Ah, berapa juta. Terus
3: lalu nanti ketika panen orang
0: sebentar,
3: tua.
0: Sebentar. Masa langsung panen pinjam uang?
3: Soalnya ini sudah jadi ketika panen nanti orang tua saya mendapatkan hasil panennya juga, Ustaz.
0: Ya, uang utangnya berkurang.
3: Bagaimana, Ustaz?
0: Utangnya jadi berkurang enggak?
3: Tidak, tetap.
0: Terus panennya untuk apa yang dikasih ke orang tua Anda?
3: Jadi akadnya kan orang menggadaikan sawah kepada orang tua saya. Orang tua saya memberikan uang kan. Nah, akadnya itu dari awal nanti ketika panen orang tua saya juga mendapatkan hasil panennya gitu, Ustaz.
0: Iya. dapat panen gratisan, uang tetap kan ya?
3: Iya.
0: Enak banget hidup dapat gratisan. Ke saya kok enggak pernah dapat.
3: Ya, itu kan haram ya, Ustaz.
0: Itu riba.
3: Selain itu, ketika panen tiba, kan orang tua saya mengambilkan itu
0: terus
3: hasilnya. Selain itu, orang tua saya juga membeli. Membeli
0: yang hasil gratisan panennya. Dapat, beli dapat lagi.
3: Ya, jadi
0: dapat,
3: selain mendapat
0: double itu, dapatnya.
3: Ya, double dapatnya.
0: Terus?
3: Nah, lalu kasus yang kedua, orang tua saya.
0: Jadi pertanyaannya apa?
3: Dulu, Ustaz. Nah, ini ada tiga soalnya.
0: Yang pertama ini ada pertanyaan nggak? Ini kan baru cerita.
3: Ini nanti dulu, Ustaz. Jadi jadi tiga ini kita bingung dari kan, karena kan ini kan semuanya berupa apa, hasil panen sama. Nah, jadi hartanya kayak bercampur gitu, Ustaz. Kalau yang tadi pertama kan jelas haram ya, Ustaz, karena itu riba. Nah, yang kedua kan itu orang tua saya juga membeli. Nah, yang ketiga ada lagi. Jadi orang tua saya memberikan modal kepada petani, tapi orangnya berbeda dengan yang tadi pertama. Tapi kan kita di rumah jadinya kan hartanya bercampur gitu, Ustaz. Nah, kita sebagai anak juga diberi hasil panen itu. Bagaimana hasil panen itu apakah halal untuk dimakan atau tidak karena bercampur, Ustaz?
0: Masalah halal dimakan dan tidak itu masalah ringan. Masalah yang besar, Allah janjikan, Allah ancam pelaku riba berada di dalam neraka. Sudikah Anda, orang tua Anda berada dalam neraka?
3: Ya. Tidak, Ustaz. Sebelumnya kami juga sudah mengingatkan kepada orang tua bahwa itu tidak boleh, haram. Tapi karena mungkin sudah terlanjur, sudah diberikan gitu, Ustaz. Dari orang tua juga tidak ada respon apa-apa, ternyata tetap mengambil dari hasil riba itu, Ustaz.
0: Orang tua Anda di depan ada api neraka, sekarang satu langkah lagi dia mau masuk neraka. Apa yang akan Anda lakukan? Dia mau melangkah, satu langkah jatuh ke neraka, apa yang Anda lakukan? Diam saja, Pak udah dibilangin, jatuh-jatuh aja lah, mati-mati aja dah gitu. Pasti enggak kan ya. Kalau anak, jangan kan anak, orang lain pasti akan ambil dia, pegang dia, kalau dia tetap mau masuk juga diikat. Untuk tidak jadi masuk neraka. Bakti yang paling besar dari seorang anak menyelamatkan ayah dan ibunya dari neraka Allah Azza wa Jal. Itulah bakti yang tertinggi dari seorang anak. Ayah ibunya karena minimnya pengetahuan akan agama Allah mungkin jatuh dalam kesyirikan. Di rumahnya mungkin banyak penglaris, banyak jimat-jimat, dan lain-lainnya. Juga melakukan dosa besar. Itulah bakti utama anak. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia sudah masuk Islam, sedangkan ibunya masih musyrik. Setiap dia pulang dari majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapati ibunya mencela Rasulullah, sakit hatinya dan jiwanya. Tapi ini adalah ibunya. Dia datang suatu kali, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'u li ummi Abi Hurairah an tuslim. Wahai Rasulullah, doakanlah ibu Abu Hurairah agar masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Dan dia pulang, sebelum dia masuk ngetuk pintu, ibunya mengatakan, "Tunggu. kedengaran oleh saya gemercik air. Lalu saya masuk dan ibu saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka Abu Hurairah mengatakan, itulah kebahagiaan hidupku yang sesungguhnya. Saya merasakan bahagia dengan majlis Rasulullah, dengan majlis Islam. Tetapi orang yang saya cintai, ibu saya sendiri setiap hari mencela dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang rasa bahagiaku sampai di rumah. Bayangkan itu kehidupan yang dirasakan oleh Abu Hurairah antara majlis yang satu dengan tempat yang kedua di rumah. Apa yang akan dirasakan beliau? Maka dia mencari solusi demikian. Kemudian setelah ibunya menjadi muslimah, setiap hari dia melewati sebelum ke masjid, melewati rumah ibunya dan mengucapkan salam, ya Ummah Abu Hurairah. Wahai ibu Abu Hurairah, bagaimana engkau keadaanmu hari ini? Ibunya mengatakan, dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah. Abu Hurairah mengatakan, itulah puncak kebahagiaanku. Maka doakan orang tua kita dan dakwahi dengan baik. Tidak semua kita bernasib untung memiliki orang tua yang sudah mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari kesyirikan dan jauh dari dosa-dosa besar. Tidak semua kita anak yang seberuntung itu. Banyak kita menemui orang tua-orang tua yang berbuat syirik kepada Allah dan melakukan dosa-dosa besar kepada Allah. Maka bakti kita yang paling utama adalah bagaimana mereka bertauhid kepada Allah dan meninggalkan durhaka kepadanya. Sampaikan pelan-pelan kepada orang tua Anda tadi. Kadang diajak ngobrol, kadang kirimkan potongan ceramah di YouTube tentang riba tadi dan tentang kasusnya tadi. Ya. Terkadang bila ada orang dekat dari ayah dan ibu Anda yang disegani, mungkin ustaz, mungkin kerabat yang sudah mengerti itu haram, sampaikan, ingatkan orang tua kami. Berbagai cara. Dan yang paling penting, di waktu-waktu yang mustajab, di saat-saat yang mustajab, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Semoga saya dan Anda semuanya jadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabillahi taufik.
1: Baik.
3: Ustaz, jadi karena kan ini kan sudah terjadi ya Ustaz, kami juga sudah berusaha mengingatkan. Tapi ini kan sudah ada gitu Ustaz, hasil panennya. Nah kita pun sebagai anak juga diberi, kita mau menolak takut menyakiti hati orang tua dan sudah di kita. Lalu bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan pada harta tersebut?
0: Yang riba tadi, berikan kepada fakir miskin. Anda katakan, Bapak berikan kami, Alhamdulillah kami masih ada rezeki yang halal. Yang ini tidak halal, halalnya untuk fakir miskin dan kepentingan umum, maka kami berikan kepada tetangga-tetangga yang fakir miskin. Wabillahi taufik.
1: Baik. Selanjutnya, Ikhwan yang bertanya.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya Ustaz, dealer kendaraan bermotor itu 90% menjualnya kan melalui lembaga ribawi. Saya mengetahuinya karena dulu saya juga mantan pekerja di sana. Nah, bahkan lembaga ribawi ini menjanjikan kepada marketing, bahkan kepala cabangnya jika menggunakan lembaga mereka, itu mereka akan memberikan hadiah. Jadi kalau dalam pandangan saya yang sekarang, itu dosanya berlipat.
0: Bentar, mic-nya mungkin agak jauhkan dikit, kurang jelas suaranya.
4: Jadi lembaga ribawi ini,
0: majuin lagi ya.
4: Jadi lembaga ribawi ini menjanjikan hadiah kepada marketing dari dealer ini, bahkan sampai kepala cabang jika menggunakan lembaga mereka ketika ada transaksi itu mereka mendapatkan hadiah. Nah, jadi dalam pandangan saya bahwasanya dosanya itu berlipat. Jadi selain riba juga ada riswah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua karyawan yang bekerja di dealer tersebut, baik dari OB, bahkan sampai manajer cabang, bahkan ke direktur ataupun staf-staf yang ada di pusat, itu terkena dosa riba tersebut, Ustaz?
0: Karyawan di
4: dealer tersebut?
0: Bukan di lembaga ribawinya kan ya? Ya enggak. Yang terkena yang berbuat riba saja. Ke dealer kan bisa beli cash.
4: Ya, tapi mereka menjebatani untuk si pembeli.
0: Paham
4: itu.
0: Saya. Ya, berapa kali beli kendaraan bermotor cash bisa, alhamdulillah.
4: Iya.
0: Ya. Berarti dealer tidak mesti harus berbuat riba.
4: Iya, betul.
0: Cuma mereka lebih tergiur dengan kerjasamanya dengan lembaga ribawi.
4: Iya.
0: Tolong anaknya diambil, khawatir ada musibah. Ambil anak pelan-pelan terus-terus. Pegang akhir. Jangan dimarahin, kasihan. Dia lagi belajar mau jadi ustaz. Sebelum naik mimbar, naik itu dulu. Ya. Ini enggak ada hubungannya. Yang melakukan pelaku riba hanya dia yang kena, sama Anda dalam satu sistem di sini. Ya. Ada 1 2 3 4 yang bersangkutan riba, Anda enggak ada dosa. Tapi kalau Anda tahu itu riba, Anda berkewajiban memberikan nasihat. Nasihatnya seperti apa? Mungkin Anda sampaikan dengan lisan, mungkin dengan forwardkan kajian-kajian tentang riba, potongan-potongan video pendek 1 menit, 2 menit yang membahas tentang itu. Itu bagian dari berdakwah. Selesai kewajiban Anda. Dia mau ikut, mau tidak, mau seperti apa, Anda alhamdulillah tidak ada masalah.
4: Jazakallahu khair, Ustaz.
0: Allahu barik.
1: Baik. Cukup. Silakan untuk akhwat.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya tabungan untuk kue lebaran, menabung uang di penjual kue selama 10 bulan. Jadi nanti tapi pas waktunya tiba, menjelang pembuatan kue, semua modal, bahan baku kue, pakai uang pribadi si penjual, bukan uang tabungan. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
0: Bentar. Jadi skemanya dari awal, nabung sekian rupiah.
3: Ya.
0: Nanti dapatnya uang atau dapatnya barang.
3: Jadi misalkan harga kuenya 200.000.
0: Misalnya saya gampang. Nanti H-5 atau H-3 dapatnya barang. Barang berarti kue kan. Mau kue, ya, mau daging, kue, mau opor, mau apa.
3: Ya.
0: Dapatnya barang atau dapatnya uang?
3: Dapatnya barang, tapi harganya tidak naik.
0: Sudah. Kalau dapatnya barang, ini namanya bukan nabung, jual beli.
3: Ya.
0: Ya, kalau nabung dapatnya uang. Kalau dapatnya uang, nanti setelah uang diterima, baru beli ke dia. Dia mau kasih diskon, mau nggak ngasih diskon, urusan dia.
3: Oh gitu, tapi
0: sebentar. Bentar. Ya, itu baru nabung namanya. Cuman nabung ini Saya tidak tahu ini berapa orang yang ikut program ini.
3: Jadi ini Ustaz,
0: berapa, jawab pertanyaan saya.
3: Saya nggak tahu orangnya berapa, maksudnya
0: perkiraan berapa orang yang ikut program. Ada 100 orang.
3: Enggak sih Ustaz, paling 20 orang. Jadi yang mau nabung aja.
0: Disebarkan di mana? Di medsos, di grup WA?
3: Di grup WA, yang kenal-kenal saja.
0: Berapa orang grup-grup WA itu perkiraan? Saya hanya untuk kebaikan dia. Karena bila sampai 100 kontak, dia akan ditangkap oleh polisi.
3: Enggak Ustaz, paling kayak tetangga-tetangga cuma 20 orang.
0: Sebentar, sebentar. Saya hanya menyampaikan peraturan dari negara. Mengumpulkan dana banyak orang, lebih dari 200 kontak, itu harus berizin negara. Harus ada wadahnya, ya, seperti umpamanya BMT, koperasi, dan seterusnya. Ya, kalau untuk kepentingan sosial, silahkan. Lembaga sosialnya umpamanya butuh membuat XYZ. Mari umpamanya buat tandon air karena kebutuhan air di sini bila PDM mati tidak mencukupi, susah untuk mendapatkan air gratis. Maka dibuat bagi yang PDM mati atau apa bisa ngambil air di situ gratis. Dibuat dengan cara sosial, dikumpulkan, ini tidak ada masalah. Mungkin dari 500 orang, 1000 orang, tidak ada masalah, boleh. Karena langsung. Tapi kalau untuk dipegang, ya, karena dipegang dia, dia dapat untung itu. Dia bisa putarkan uang itu. Satu sisi. Dan yang menabung ini dalam masalah. Tahu-tahu dia pergi pulang kampung. Tahu-tahu dia meninggal. Tidak ada catatan. Dan repot. Negara tidak mau direpotkan. Kalau sudah begitu, nanti pada demo ke rumahnya. Kalau demo ke rumahnya, terganggu stabilitas keamanan masyarakat. Ya. Kalau hanya orang ke orang tidak dikontak di WA group, tidak ada masalah. Mungkin ke tetangga-tangga, tapi tidak di WA group, langsung ngomong ke dia. Karena kalau di WA group itu bisa semua orang melihatnya. Jelas. Cuman ini transaksinya. Tadi saya mengingatkan legal negaranya. Tapi dari sisi syariatnya, kalau yang dapatnya barang, ini namanya jual beli hutang dengan hutang. Ya. Di mana uangnya tidak tunai di majelis akad dan barangnya tidak tunai di majelis akad. Lalu caranya yang benar seperti apa? Nabung dulu aja. Dan pun tabungan ini tidak boleh sampai di atas 2 miliar. Bila sampai di atas 2 miliar, ini melanggar peraturan OJK. Ya. Kalau tabungannya masih di bawah 100 juta, aman. Ya. Kemudian nanti pada H-3-nya diserahkan uang-uang mereka. Yang mau beli sekarang, silahkan. Ya. Tidak disyaratkan harus belanja ke dia. Dan tidak disyaratkan juga dia harus ngasih diskon. Kalau dia harus ngasih diskon lebih murah dari yang lain, berarti pemberi pinjaman mendapat manfaat dari orang ini. Tapi setelah uang diberikan, dia jual produknya dan dia merasa berterima kasih karena uang di tangan dia bisa dia pakai dan dia gunakan, dia manfaatkan, ya, maka dia menjual diskon dengan orang-orang yang nabung ke dia. Itu silahkan. Itu yang halalnya. Jelas?
3: Jelas Ustaz, insya Allah. Berarti nanti setelah menjelang lebaran, uangnya dikembalikan dulu kepada yang nabung, baru setelah itu akad jual beli ya?
0: Betul sekali.
3: Ya, baik Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz?
0: Masya Allah. Ini akhir Ramadan, mau Idul Fitri, malah dosa riba yang

0: gitu Ustaz, walaupun pakai cadar gitu. Atau tidak menampakkan juga, bagaimana Ustaz hukumnya?
1: Afiliator, dia kan hanya mengirimkan link kan ya. Apa yang dia tampakkan?
0: Yang live Ustaz, yang ada yang live tuh Ustaz kan kadang live di kayak Shopee kayak gitu ya. Di TikTok kayak gitu Ustaz. Tapi dia pakai cadar ataupun tidak pakai cadar. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz?
1: Hukum asalnya wanita tampak ya itu tidak dibolehkan kecuali ada hajat, ada kebutuhan. Seperti wanita dagang di pasar atau pergi ke pasar. Ya, kan masih tampak ya. Dan mungkin dia sampai pakai mobil ke dalam warungnya. Dari jendela dia beli, Pak saya beli. Kan tidak mungkin, dia mesti turun. Ya, seperti itu boleh. Di live TikTok pun tidak ada masalah. Selagi auratnya tertutup. Dan sebetulnya tanpa dia tampakkan sosoknya, afiliator itu kan bisa hanya dengan mengunduh tentang manfaat produk segala macam tanpa ada wajahnya, tanpa ada bentuk orangnya. Bahkan kalau ada bentuknya, semangat beli orang turun mungkin. Iya, sebagian orang seperti itu. Tadi udah pengen, wah dari spesifikasinya, narasinya, wah mantap ini barang. Lihat ada orang, wah gak ada kok jadi begini, wah bisa makan produk begini. Ya. Baik. Allahu
0: akbar. Baik Ustaz. Ya. Syukran atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu ya, kita kasih pertanyaan satu untuk Ikhwan. Silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allahu barifi. Semoga Allah senantiasa, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dan perlindungan untuk Ustaz dan keluarga barakallahu.
1: Allahumma.
3: Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Amin wa antum khairul Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ana sampaikan di awal aja dua Ustaz.
1: Apa?
3: Ana izin sampaikan yang mau tanya, ana tanyakan ada dua. Yang pertama yaitu berkaitan dengan hukum pengiriman barang.
1: Pengiriman barang.
3: Namun barang tersebut baru kita miliki sebanyak 30%.
1: Pengiriman barang tapi yang Anda miliki 30%. Anda sebagai pengirim atau pembeli?
3: Ya, jadi apa hukumnya untuk mengirim barang sementara barang tersebut baru kita miliki sebanyak 30%, yaitu berkaitan dengan DP-nya Ustaz. Dan
1: bentar, apa kasusnya ini?
3: Jadi ana ada satu usaha yaitu pengiriman jualan plastik gelas gitu. Lalu
1: plastik gelas.
3: Gelas plastik, Afwan. Dan itu pengirimannya ada sebagian yang ke luar kota satu, dan yang kedua langsung direct ke langsung ke customer seperti itu. Sementara kami adalah distributor, Afwan Ustaz.
1: Distributor?
3: Naam. Distributor gelas plastik tadi. Dan ana mengambil perjanjian dengan pabrik tersebut dengan membayar DP sebanyak 30% dari total 100%. Lalu pengirimannya dikarenakan ada sebagian yang memang dikirim ke gudang kami, namun apabila jumlahnya sesuai dengan katakanlah satu truk Gustad, ada customer yang pesan satu truk, maka ana coba langsung kirimkan untuk mereduce harga transport seperti itu. Dan juga tentunya mereduce harga deal kami dengan customer dengan mengirimkan truk tersebut direct dari pabrik langsung ke customer.
1: Itu, Anda tidak terima barangnya?
3: Enggak, namun ana kirimkan tim

0: untuk ke barang tersebut sebelum diserah terimakan kepada customer, ini dibuka dulu surat jalan diserah terimakan ke tim kami, lalu ditandatangan surat jalan yang dari kantor kepada
1: surat jalan atau surat serah terima?
0: Surat jalan, Ustaz. Kan
1: surat jalan, surat serah terima barang sama?
0: Sama, Ustaz.
1: Sama.
0: Jadi surat jalan itu sama dengan bahwa
1: apa
0: ini
1: apa bunyinya surat jalannya?
0: Di sini teruntuk kami, perusahaan kami, usaha kami maksud kami. Jadi usaha kami kepadanya, usaha kami, lalu di situ tertera jumlah barangnya, lalu dan juga nama barangnya.
1: Terus? Nah, ditandatanganin, ya sudah kami terima.
0: Oleh tim kami, 6.
1: Ada bunyi sudah kami terima.
0: 6, tim kami ada, kami kirim tim ke tempat tersebut, ke customer langsung. Gitu.
1: Di surat jalan tadi bunyinya apa?
0: Sudah terima ada Ustaz. Nanti
1: sudah
0: ditandatangan.
1: Ada.
0: 6.
1: Ketika ditandatangan berarti sudah diterima.
0: 6, sahih.
1: Ya udah boleh, nggak apa-apa.
0: Berarti memang harus kami datang ya Ustaz. Kami memang harus datang ya untuk memiliki barang tersebut terlebih dahulu gitu Ustaz ya.
1: Untuk menerimanya. Kalau dimiliki dengan akad bisa.
0: Jadi kalau misalnya kami hanya mengirimkan truknya saja Ustaz boleh gak?
1: Apa?
0: Kalau kami hanya mengirimkan truknya saja dari pabrik.
1: Truknya truk Anda?
0: Bukan. Jadi kita bertiga Ustaz Evan. Ini Pak, satu ini pabrik. Ini yang kedua adalah kami. Yang ketiga adalah ini customer. Nah, kami ada di tengah. Kami mendapatkan customer ini, lalu barangnya dari sini, dari pabrik. Karena untuk mereduce harga transport, maka kami akan mengirimkan truk yang punya pabrik langsung kepada customer.
1: Tapi sebelum diterima customer, Anda terima dulu dari pabrik kan ya?
0: 6, Ustaz. Kami terima dulu. Kami
1: di tanda tangan surat tadi, dilihat barangnya semuanya, tolong bongkar, gitu.
0: Yang sudah Anda lakukan Sultan, seperti itu.
1: Akadnya dengan konsumen kapan? Di awal?
0: Iya Ustaz, sebelum Ustaz.
1: Tidak berakad lagi dengan konsumen?
0: Oh ada akad, jadi gini. Anda kan pesan 1000, misal katakanlah ya Ustaz. Saya pesan 1000 dus gitu. Lalu 1000 dus ini kita DP langsung 30%.
1: Nah, berarti boleh, boleh, gak apa-apa. Ini istisna mawazi boleh.
0: Oh boleh Ustaz.
1: Tapi Anda terima dulu, baru Anda turunkan dah.
0: Oh, apabila tidak diterima, tidak boleh ya Ustaz?
1: Tidak boleh. Karena Anda menjual barang yang belum Anda terima.
0: Ya karena memang lumayan effort sih sebetulnya. Karena ya, sekarang misal katakanlah di Tangerang atau di mana kita harus ke sana terlebih dahulu gitu Ustaz.
1: Mm-mm.
0: Apabila ada kemudahan, kalau lewat video call tidak boleh Ustaz?
1: Tidak ada serah terima dengan video call.
0: Ya karena kami hanya mengirim tim kami.
1: Anda terima gaji pakai video call. Sudah diterima gaji Anda ya. Iya terima kasih, taruh aja di sana. Tidak terima gaji namanya.
0: Salaman. Asal.
1: Terima gaji masuk ke rekening. Itu masuk ke rekening diterima.
0: Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz Afan, itu karena ini udah berdekatan sama akhir tahun, jadi seperti kebiasaan ibu-ibu biasanya Ustaz, kalau akhir tahun tuh biasanya minta uang untuk kasih ke gurunya.
1: Gurunya siapa?
0: Gurunya anak kami gitu di sekolah untuk sebagai bentuk terima kasih dan semisalnya Ustaz. Itu biasanya kan ada wali kelas yang mengkoordinir, ayo ibu-ibu kita kumpulkan uang untuk beli sesuatu lalu kita berikan kepada wali kelas. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Dan apakah ada solusi?
1: Sama dengan vendor dan perusahaan tadi, hukumnya sama haramnya.
0: Masya Allah.
1: Kalau ingin mensejahterakan guru, Sudah tamat anak Anda, kasih dia rumah. Bu, ini rumah tipe 27. Ada 27. 45, silahkan dipakai. Sehingga Bapak Ibu Guru enggak perlu pindah-pindah lagi. Ya, dari sekolah dekat. Sudah tamat anak Anda sekolah. Alhamdulillah anak saya sudah berhasil. Saya sekarang sudah di UIM Madinah.
2: Masya Allah.
1: Pendidikan Bapak dan Ibu Guru. Kasih semua gurunya kunci rumah tadi.
2: Masya Allah. Amin.
0: Berarti itu masuk kategori riswah, Ustaz ya?
2: Baik. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Kasihan dia berdosa, Anda berdosa, yang dikasih cuman uang 200.000. Tapi Anda kasih rumah, Anda tidak berdosa, dia enggak berdosa setelah anak Anda tamat. Enggak berdosa, bagus.
3: Baik. Ada tambahan atau cukup?
1: Sudah selesai.

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: Ada satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana nasihat ini sangat berharga dan sangat kita butuhkan, terutama bagi kita yang sering lalai, terutama sekali ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, berikan waktu luang kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ternyata kita sia-siakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan mengatakan, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fis siddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu luang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di waktu engkau mendapatkan kesulitan. Terkadang seorang muslim ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu luang, dia sia-siakan. Dia tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran nanti ketika dia mendapatkan kesulitan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala jalan keluar. Tapi Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Sebagaimana dia melupakan Allah Subhanahu wa taala di waktu Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Ada dua contoh yang sangat berbeda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pernah mendapatkan kesulitan berupa beliau ditelan oleh ikan besar. Tapi perhatikanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya itu Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam karena ibadah-ibadah yang pernah beliau lakukan sebelumnya. Karena beliau banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di saat beliau mendapatkan kesulitan, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatnya. Allah memberikan jalan keluar. Lihat contoh yang lain, yaitu Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kerajaan yang begitu besarnya. Tapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak mampu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Giliran Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkannya di lautan, dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang engkau ingin beriman, dahulu engkau berbuat maksiat dan engkau termasuk dari orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lihatlah ketika Fir'aun mendapatkan kesulitan, kemudian di saat itu dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Demikian juga kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya kita amalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang itu sejatinya adalah wasiat untuk kita semuanya, yaitu ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita mengalami kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar, akan memudahkan kesulitan-kesulitan kita.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
4: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan, baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat, pahami kandungannya. karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu mengambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Qur'an dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Qur'an, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
5: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
6: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kemuliaan kita. Al-Quran adalah kejayaan kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
7: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra." Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Iqra wa rattil fa inna manzilataka fil jannah." Di akhir ayat yang taqra'uha, baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
6: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
7: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat. Dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
6: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan. Majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Hidayah 103,4 FM.
8: Cerdas dalam beribadah. Tahukah Anda bahwa rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sekitar 60 sampai dengan 70 tahun? Jika dibandingkan dengan rata-rata umur umat terdahulu yang mencapai ratusan tahun, maka kesempatan kita untuk beramal bisa dikatakan lebih sempit dibandingkan umat terdahulu. Tapi, tahukah Anda bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW telah Allah muliakan dengan disyariatkannya amalan-amalan yang mudah, namun bernilai pahala yang sangat besar, sehingga seakan-akan memiliki umur ratusan bahkan ribuan tahun untuk beribadah. Berikut adalah 8 amalan istimewa tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengerjakan sholat di tempat-tempat yang utama, seperti mengerjakan sholat di Masjidil Haram, yang pahalanya bernilai 100 ribu pahala sholat yang dikerjakan di tempat yang selainnya. Contohnya, jika Anda mengerjakan sholat fardu selama 55 tahun, maka berarti Anda mendapat pahala sholat fardu sebanyak 99.000. Kemudian, bandingkan jikalau Anda mengerjakan satu sholat fardu di Masjidil Haram, maka Anda mendapatkan pahala sholat fardu sebanyak 100.000, atau lebih banyak nilai pahalanya dibanding sholat fardu selama 55 tahun. Dan yang bernilai dekat dengan itu adalah sholat di Masjid Nabawi yang bernilai setara dengan sholat 1.000 kali di masjid yang selainnya, kecuali Masjidil Haram. Namun, hal ini bukan berarti kita boleh meninggalkan sholat karena merasa telah mendapatkan banyak pahala sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang kedua adalah sholat secara berjamaah, yang nilainya lebih utama dibandingkan sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Contohnya, jika Anda sholat secara berjamaah di masjid selama setahun penuh, maka itu lebih utama dibandingkan Anda sholat sendirian selama 27 tahun. Yang ketiga, menjaga adab ketika Anda hendak melaksanakan sholat Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah, serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Contohnya, jika perjalanan sholat Jumat Anda dari rumah menuju masjid adalah 100 langkah, maka Anda mendapatkan pahala mengerjakan puasa dan sholat selama 100 tahun. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang keempat, mengerjakan puasa pada hari-hari tertentu, seperti mengerjakan puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Atau mengerjakan puasa 3 hari di bulan Hijriah pada setiap bulannya, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Yang kelima, melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yang mana melaksanakan ibadah pada malam itu lebih baik dari melaksanakan ibadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas yang nilainya setara dengan sepertiga Al-Quran. Jika kita menghitung secara mudah bahwa total huruf di Al-Quran dibagi 3 lalu dikali 10, maka setara dengan 1 juta lebih pahala. Dan jika kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan 3 juta lebih pahala. Maka perbanyaklah membacanya pada saat di perjalanan, pada saat macet, atau ketika sedang menunggu sesuatu, atau ketika sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya itu dapat dilaksanakan dalam 10 detik saja. Jadilah cerdas dalam beribadah. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan hajat saudara muslim, baik yang bersifat moral maupun material. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jikalau aku berjalan dengan saudaraku muslim untuk menyelesaikan hajatnya, maka itu lebih aku cintai daripada itikaf 1 bulan penuh di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi. Yang kedelapan, jihad yang hak di jalan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdirinya seseorang pada sop barisan jihad di jalan Allah lebih utama dibandingkan ibadah 60 tahun.
9: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia nggak memperhatikan orang tuanya.
10: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, Anda ini udah punya istri, Anda ini udah punya anak. Kata dia, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
9: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
11: Tidak.
9: Mesti kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
11: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
9: Nggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua. Nggak boleh hitungan pada orang tua.
12: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fa'fima fa'jahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu, berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
9: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
12: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan.
10: pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya.
13: Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya.
1: Bapak,
0: terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Teman terburuk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran juga Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.
4: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
5: Konsekuensi dari syahadat.
4: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar.
5: Tasdiquhu fima akhbar.
4: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
6: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
4: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: Kemudian ta'atuhu fima amar.
1: Ta'atuhu fima amar.
0: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
0: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: نور من القرآن قال الله تعالى
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
6: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
7: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. Luhun al-Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik nilai zahirnya atau nilai batinnya.
8: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
9: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
8: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang terseberluas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhraj yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sa, to seperti ta, zal, z.

0: kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
1: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Allah, walaupun dia mengira telah pandai.
2: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai bacaannya satu maksiat, karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketentraman hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbil hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul.
4: Yang jadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi hamba Allah yang rajin bersyukur? Satu, meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu bersyukur kepadanya.
3: Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur, diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya, ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat.
4: Kenapa? Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam salat kita agar dibantu bisa bersyukur. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, di antara cara supaya kita bisa bersyukur adalah berusaha membandingkan kenikmatan duniawi yang kita rasakan dengan kenikmatan orang yang di bawah kita. Dan itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man asfala minkum." Lihatlah orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian. Kenapa? Fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, karena dengan seperti itu kalian akan tidak mudah mencela dan meremehkan nikmat Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seperti ini, maka insya Allah kita akan terbantu untuk bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
3: Ini yang harus kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya.
4: Jadi konsekuensi ibadah kepada Allah, seorang harus bersyukur. Selama seorang belum bersyukur, berarti dia itu belum beribadah secara hakiki kepada Allah. Walaupun dia itu sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, seandainya dia itu tidak pandai bersyukur, maka dia belum beribadah dengan ibadah yang

0: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras, hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azami Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut." Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita. Bayangkan. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati, saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu, kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha. Tidak bisa kita bersenang-senang. Tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut. Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah saudaraku sekalian, berusahalah. Dan terus minta kepada Allah. Supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه الماده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Ikhwatul Islam, para pria rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya di kesempatan pagi ini atau di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Allah berikan kemudahan untuk kita kembali bersua di udara di gelombang 103.4 MHz saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam dalam edisi Selasa tanggal 16 Dzulhijjah 1447 Hijriah bertahun pada tanggal 2 Juni 2026. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sesuai dengan agenda kita di Selasa paginya akan kita dengarkan kembali kajian siang langsung bersama guru kita Ustaz Syamsuri Zalabu Fautan Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad yang disampaikan langsung atau kajian langsung dari studio Radio Hidayah. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dari kajian kita dengarkan nantinya bermanfaat menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunah-sunah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatul Islam, para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah telah bersama kita di studio Radio Hidayah Gurunda Ustaz Syamsuri Hafidhullah Ta'ala. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa halo Ustaz, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah baik.
1: Insyaallah jazakallahu khairan barakallahu fik telah menyempatkan waktunya bagi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dimudahkan segala urusan ya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, para pendengar imani rahimakumullah, kita akan dengarkan kembali lanjutan pembahasan kitab ini dengan pembahasan berikutnya tentang perlakuan buruk terhadap budak. Kebalikan dari pembahasan sebelumnya. Setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya antara nomor telepon kami di 0811 7530 atau nomor telepon WA di 0811 7540 teman-teman. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 7540 teman-teman. Bagi pemirsa yang menyimak kita melalui streaming YouTube, Facebook dan Instagram, nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum dapat berinteraktif di sesi kedua nantinya. Baik, kita langsung silakan kepada Ustaz Fadl Fadl Nasur Mabjur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله.

Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di frekuensi 103,4 Hidayah FM untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari dan yang sudah kita pelajari, begitu pula yang akan kita pelajari nanti dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan melahirkan iman dan amal saleh, baik bagi kami yang menyampaikan, begitu juga bagi segenap kaum muslimin yang menyaksikan dan mendengarkannya. Kemudian salawat dan salam tentu tidak akan pernah kita lupakan buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah dan qudwah kita di dalam segala aspek kehidupan, terutama kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla dengan taufiq dan kasih sayangnya menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas bab yang ke-83 dari kitab asalnya, atau bab yang ke-72 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufradnya, dengan hadis nomor 159, yang mana hadis ini merupakan salah satu bentuk atau jenis hadis dari sisi riwayah, periwayatannya, yaitu apa yang disebut dengan hadis mauquf. Hadis yang secara lafal disandarkan kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi secara hukum hadis-hadis mauquf ini bihukmi al-marfu', itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa yang diucapkan dan yang dilakukan oleh para sahabat itu tentu berdasarkan apa yang telah mereka dapatkan dan mereka pelajari dari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi hadis ini adalah asar dari Abi Darda as-sahabi radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah menuturkan satu hal yang berkenaan dengan muamalah seseorang dengan budaknya atau dengan orang-orang yang ada bersamanya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita fokus kepada husnul malakah, sikap dan muamalah baik dengan budak, dan kita sudah jelaskan itu serta turunan dari konsekuensi itu juga, dan sekarang kita diberikan pelajaran oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkenaan dengan sikap sebaliknya, yaitu su'ul malakah,
muamalah buruk atau sikap buruk seseorang terhadap budak-budaknya. Bahkan ini nanti kalau kita lihat yang dimaksud dengan malakah ini kan dari kata al-milk, ya, kepemilikan. Kalau dahulu di antara kepemilikan seseorang itu adalah budak, karena memang masih berlaku perbudakan di masa itu. Akan tetapi dalam konteks tertentu, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada kepemilikannya itu tidak hanya terbatas pada budak saja, akan tetapi juga bisa masuk ke dalamnya selain budak seperti hewan ternak, ya kan, dan yang semacamnya, atau hewan peliharaan. Karena memang karakter seseorang terhadap hewannya, terhadap ternaknya itu juga tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari hubungannya baik dengan sesama manusia, bahkan juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih ada kolerasi, terkadang juga masih ada hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, mari kita lihat asar yang atau hadis al-mauquf, hadis Abi Darda yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Apa kata beliau? Annahu kana yaqulun nas, bahwasanya beliau pernah mengatakan kepada orang-orang, nahnu a'rafu bikum minal bayatirah biddawabbi, kami sangat tahu dengan kalian, bahkan sangat tahunya kami lebih tahu, lebih paham tentang kalian ketimbang dokter haiwan mengenali karakter dan keluhan hewan yang diobati. Ada dokter hewan, ada kan? Ya. Jadi ketika dokter hewan menganalisa hewan itu, ini sakitnya apa atau karakternya apa, yang menganalisa adalah pakarnya, dokternya, tentu tahu kan. Tapi kata Abu Darda, kalau kami terhadap kalian lebih tahu dari itu lagi, saking dia mengenal betul lah karakter orang itu, kamu gitu ya. Terus apa kata dia? Qad arafna khiyarakum min syirarikum, kami dapat mengenali dengan baik siapa yang baik dari kalian dan siapa yang buruk. Wa amma khiyarukum alladhi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Nah, yang baik itu adalah orang yang memang masih diharapkan kebaikan darinya oleh orang-orang, dan orang merasa aman dari keburukan dan kejahatannya. Kalau ada orang begitu dieluh-eluh, diharap-harapkan gitu ya, berarti memang orang itu orang baik. Buktinya orang-orang akan berharap kepadanya apapunlah, enggak mesti berharap uang gitu kan. Berharap ketika diundang, orang itu mengharap kali dia akan datang. Memang dia adalah orang yang baik gitu ya. Biasa menghadiri undangan, dia tunaikan kewajibannya, dia berikan hak yang mengundang begitu ya. Ketika apalagi ketika dia berjanji, orang itu berharap, karena memang dia orang yang jujur kan, amanah begitu. Dan orang nggak takut nitipkan sesuatu, orang nggak takut bercerita tentang sesuatu yang sifatnya privasi, orang juga nggak takut. Kenapa? Orang ini karakternya nggak gitu-gitu. Kata masa kita nggak ember ya, iya ember kita. Ya dia ngerti gitu mana yang perlu diceritain, mana yang harus disimpan gitu. Nah, kalau ada orang yang memang seperti itu di hati manusia, ini di antara tanda bahwa orang itu memang orang baik, ya kan? Bisa dipahami? Atau kira-kira. Terus apa katanya? Wa amma syararukum, tapi yang buruk itu dari kalian, falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu, orang yang memang tidak lagi diharapkan kebaikan darinya
dan juga orang tidak berharap untuk aman dari keburukannya. Karena apa? Ya percuma aja berharap kebaikan darinya, wong dia enggak pernah baik gitu kan. Sama seperti berharap apa? Berharap hujan emas dari langit, mungkin enggak? Percuma aja kan? Nah, percuma kita berharap hujan emas dari langit, enggak akan turun juga kan begitu. Atau bahasa kampung saya, mengharapkan sisip dari ikan lele atau ikan limbat bahasa kan. Itu enggak mungkin. Ikan itu kan enggak punya sisip. Ngapain kita minta sisip ke dia gitu kan gitu. Ah, jadi orang enggak berharap lagi ke dia. Orang lagi butuh, lagi kepepet dia ada, tapi orang enggak pernah punya harapan kepadanya. Karena itu sesuatu yang enggak mungkin lah gitu ya. Terus orang juga enggak akan berharap aman dari dianya. Karena memang sama aja kayak tadi, sebagaimana enggak mungkin yang mengharapkan kebaikan darinya, juga enggak mungkin akan beraman dari dirinya. Dia enggak bisa. Nanti kalau kita amanahi, dia akan khianat. Janji dia bohong gitu kan. Apalagi pokoknya ya percuma gitu ya kan. Enggak. Nah, kalau sudah begitu posisi kita di hati orang-orang, ini merupakan tanda karakter memang kita ini orang yang enggak baik. Kamu gitu ya. Kalau kita ada, sama seperti pepatah Arab misalkan wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia itu sama aja enggak ada. Ya kan? Kalau bahasa kita lagi ada pepatah orang Kampar itu seperti ya, namanya coba dak bongkok di lu ambuang gitu. Ya kan? Orang jobeli nangka gitu kan, ada yang bengkok cacat kan. Nah, cacat itu enggak akan diperhitungkan. Karena ditaruh ke dalam pun tidak akan dihitung, dibuang keluar pun tidak akan mengurangi, gitu ya, nggak ada nilainya, gitu kira-kira. Nah, kalau sudah begitu kita di mata orang, ya berarti kita tidak punya kebaikan sama sekali, ya kan? Atau kira-kira. Ah, begitulah saking dikenalinya oleh Abu Darda ini. Jadi nggak bisa pencitraan, orang udah tahu kok siapa karakternya kamu gitu ya. Tayyib. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini atau dari hadis Abi Darda ini? Pertama sekali, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita dan seperti yang tadi sudah kita singgung juga, afwan pertama dulu adalah bahwasanya memang sebagai seorang muslim kita memang dituntut untuk menjadi muslim yang bijak, muslim yang cerdas, muslim yang piawai begitu. Nah, terutama ketika kita hidup di masa-masa yang memang sudah jauh dari nilai-nilai kebaikan itu, kita memang dituntut untuk kreatif, untuk bijak, dan berbuatlah secara profesional. Jangan gegabah, jangan terlalu berlebihan dalam berhusnuzon. Ya kan? Sesekali kecurigaan itu juga perlu. Ya kan? Karena kalau terutama di akhir zaman ini yang Nabi katakan yang berdustanya dipercaya ucapannya, yang berkhianat kadang-kadang lebih diberikan amanah dan kepercayaan, kan ada masa begitu. Karena Nabi sudah mensinyalir itu ada. Nah, dan kita tidak akan mengklaim zaman kita adalah zaman itu. Tapi sekurang-kurangnya rana itu, nuansa itu sudah kita rasakan. Kadang-kadang yang diberikan kepercayaan itu orang yang jauh dari nilai amanah kan gitu. Kadang-kadang orang pendusta itu lebih dipercaya tutur katanya ketimbang orang yang berkata apa adanya. Ya kan, ada seperti itu. Nah, maka seorang muslim dituntut untuk kita harus bijak. Harus teliti, harus profesional. Jangan gegabah, jangan terlalu mengedepankan unsur tidak bersalah sehingga menafikan atau menghilangkan kehati-hatian, selektivitas dan semacamnya. Karena sikap itu seringkali membuat kita menjadi korban-korban perlakuan yang tidak baik. Nah, maka kenali dulu, baik mengenali suasana, begitu juga di dalam mengenali pasar, begitu juga dalam mengenali keadaan, dan juga karakter-karakter yang barangkali kita punya hajat tertentu kepadanya. Kita harus teliti dulu.
Nah, lihatlah, kata Abu Darda, kami tahu benar engkau, kalian. Kan siapa yang memang layak untuk dipercayai, siapa yang layak untuk dijadikan sebagai teman, siapa yang layak untuk diberikan kepercayaan, siapa yang tidak layak, siapa yang layak untuk kita berharap kepadanya, dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana kecerdasan dan bagaimana telitinya seorang muslim di dalam menilai, menyikapi sebuah keadaan sebelum dia mengambil sebuah keputusan. Itu yang dituntut. Ini yang pertama. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa karakter orang itu seperti yang tadi kita singgung memang sudah bisa dinilai dari tampilan zahir yang tampak darinya. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna kunna la nahkum illa bizawahir," atau kama qala radhiyallahu taala anhu, kita tidak akan menghukumi sesuatu itu kecuali hanya berdasarkan zahirnya. Karena kita kan enggak tahu yang batin, kan? Maka tentu kita akan mengambil keputusan penilaian berdasarkan apa yang tampak secara zahir. Sekalipun memang, terutama bagi orang yang cerdas tadi, orang yang bijak tadi, kadang-kadang tampilan zahir itu juga bisa memberikan indikasi kepada apa yang ada pada batin. Karena hukum zahir itu adalah tanda bagi yang batin. Begitu. Makanya Nabi SAW mengajari kita ketika mengenali karakter atau tipikalnya orang munafik itu kan diberi tanda dengan sesuatu yang zahir, kan? Iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Semua kan adalah realitas, kenyataan dan keseharian, kan? Jadi kalau ada orang begitu, nah ini kan terindikasi. Secara batin memang dia adalah orang munafik. Menunjukkan memang kita tidak bisa pula berasumsi terlalu tinggi. Ya kan, menuduh orang, batin orang itu apa, hanya tampilan zahir yang kita jadikan sebagai pegangan, tidak bisa juga. Tapi menafikan tampilan zahir untuk menilai atau mengkaji batin juga tidak bisa. Nah, yang menjadikan, yang tidak mengindahkan dan tidak menjadikan zahir sebagai nilai dan sebagai pegangan untuk menilai sesuatu itu juga tidak benar. Itu dulu ketika peristiwa peperangan Usama bin Zaid, kan, yang dia ketika orang kafir itu sudah terdesak di ujung pedangnya, kemudian dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tapi Usama tetap sikat. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita itu, dia katakan, dia itu mengatakan itu, ya Rasul, karena terdesak, enggak ada pilihan lain lagi, tidak ada yang bisa diharapkan, dia takut mati, ya kan, gitu. Terus apa kata Nabi? Apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau tetap mengingkari, bahasa bebasnya ya, sehingga engkau tetap tidak menghargai sama sekali apa yang diucapkan, apa yang kau katakan nanti pada yaumul qiyamah, ketika dia membawa itu ke mahkamah Rabbul Jalil Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Coba lihat, menunjukkan yang zahir itu tidak boleh bisa dinafikan secara mutlak, kan? Nah, urusan nanti salah benarnya setelah kita menganalisa dan dengan seksama, dengan kehati-hatian, dengan baik, setelah maksimal, itu kita serahkan kepada Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, tapi kita jangan sampai mengabaikan yang zahir, apalagi telah memberikan indikasi kepada yang batin, ya kan? Atau jangan pula kita dengan alasan yang batin ini tidak selamanya tidak bisa jadi patokan, akhirnya kita nafikan semua juga tidak boleh, ya kan? Tapi yang betul, khairul umuri awsatuha, sebab urusan itu ada yang pertengahan, tidak tertipu dengan tampilan zahir, tapi juga tidak menghargai sama sekali, kan, begitu ya? Karena maka dibutuhkan sikap bijak. Maka diperlukan sikap bijak.
Nah, lihatlah bagaimana percaya dirinya sahabat ini. Saya lebih kenal dengan kalian daripada seorang dokter hewan yang sedang menganalisa hewan pasiennya begitu ya. Nah, jadi tidak akan tertipu lagi, tidak bisa dengan pencitraan lagi, cuan-cuan sana sini itu tidak akan pengaruh begitu ya. Dia sudah tahu itu. Baik. Kemudian di antara faedah yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ini, dari hadis ini adalah bahwasanya apa yang tadi kita sebut bahwa karakter aslinya seseorang itu juga akan memberikan turunan atau akan melahirkan sikap asli itu ketika ia berinteraksi dengan bukan dengan orang saja, bukan dengan manusia saja, tapi dengan banyak hal, dengan banyak hal. Apa yang kita lakukan bisa memberikan pengaruh, baik yang baiknya begitu juga yang buruknya. Sehebat apapun kita menyimpan, terkadang Allah Azza wa Jalla bisa singkapkan itu. Kenapa? Salah satu di antara caranya adalah memberikan efek pengaruh kepada orang yang ada di lingkungannya atau di sekitarnya. Maksud saya itu adalah kalau dia orang yang memang aslinya saleh, dia baik, maka kebaikan itu sekalipun dia sembunyikan. Dia tidak suka pamer, tidak suka expose, tidak bikin suka konten sekarang ya. Apa namanya? Konten namanya. Semua dikontengin, dikontenkan gitu ya. Waliyahzubillah. Kita enggak ngerti lah entah apa, makan dikontenkan juga, berenang dikontenkan juga. Enggak tahulah apa ya kan? Subhanallah. Waliyahzubillah. Walaupun dia rahasia sebagaimanapun, tapi Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Di antara cara Allah Azza wa Jalla ingin menyingkap apa yang kita rahasiakan, baik berupa kebaikan kena takut riya, atau berupa kejahatan kena takut terbongkar rahasianya, kan dua itu kemungkinan kan ya. Tapi tetap Allah Azza wa Jalla punya kuasa. Kalau Allah mau, mudah bagi Allah. Fa'alul lima yurid. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah mau. Nah, di antara caranya adalah bahwa hakikat batin kita itu akan berpengaruh, akan memberikan pengaruh kepada muamalah kita, kepada tampilan zahir kita. Bahkan itu lebih luas jangkauan yang akan menjadi bukti, bukan hanya kepada manusia saja, bahkan juga kepada hewan ternaknya atau hewan tunggangannya atau kendaraannya lah bahasa kitanya. Dan itu diucapkan oleh sejumlah para salaf di dalam kitab-kitab tarajim atau kitab-kitab yang menyebutkan tentang biografi para ulama seperti Ahliyatul Awliya karya Imam Ibnu Qayyim Asbahan, atau kitab Sifatul Sufu oleh Imam Ibnu Jauzi, atau kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah taala. Kan banyak kisah-kisah di situ kan. Nah, itu banyak riwayat-riwayat, ucapan-ucapan para salaf itu yang menunjukkan kepada apa yang tadi kita katakan. Bahkan ucapan mereka itu merupakan pembuktian yang mereka rasakan bahwa hakikat kenyataan yang ada pada kita, yang kita rahasiakan, yang kita sembunyikan, kadang-kadang itu terbongkar, terbuka, tersingkap karena dia memberikan pengaruh kepada yang lain atau orang-orang, bahkan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang diriwayatkan dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dia katakan, "Inni la'asillaha fa'arifu zalika fi khuluqi dabati wa mraati." Ketika aku bermaksiat kepada Allah, kata beliau. Ini Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Apalah maksiat imam coba? Apa betul maksiatnya? Subhanallah. Ya kan? Kita tidak akan katakan dia maksum, tidak mungkin. Karena manusia tidak maksum kan?
Tapi kalau kita boleh jujur, apa betul dosanya para ulama itu? Coba. Memang sama dengan ketika kita bilang, ketika saya bermaksiat, maksiat kita memang enggak ketulungan kan, begitu kan? Tapi para ulama apalah coba? Nah, maksud saya adalah sekecil itu maksiat mereka, kalaupun ada ya, tapi mereka merasakan itu telah memberikan pengaruh buruk, bukan hanya pada dirinya, untuk dirinya, tapi itu juga berpengaruh kepada keluarganya, istrinya, bahkan kepada ternak dan hewan tunggangannya. Subhanallah. Dia katakan, aku tahu ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku akan tahu, aku dapat ketahui itu dari pengaruh karakter, perangai istri dan hewan tunggangannya. Subhanallah. Kalau di kita mungkin, tapi saya tidak mau, bukan bermaksud ini untuk cocokologi ya. Tidak pula bermaksud ingin ngajar jadi tukang ramal, enggak gitu ya. Ya kan? Tidak begitu arahnya. Misalkan nih, tanpa ada angin, tanpa ada petir, tiba-tiba hujan saja misalkan. Atau udah diperiksa kendaraan kita mau pergi, ada aja masalah. Ya kan, enggak terduga, enggak terprediksi, padahal sudah dicek beneran begitu ya. Pokoknya ada suasana yang enggak biasa-biasanya aja. Ya kan? Padahal sudah dalam kontrol kita, ya kan? Nah, maksud saya bukan mencocok logikanya dan bukan untuk meramalkannya, tapi maksudnya bolehlah itu kita jadikan sebagai pelajaran untuk introspeksi diri. Ya Rahman, ada apa, begitu ya. Itu kan enggak cocok lagi kan, itu enggak meramal kan, itu kan bahasa kejujuran kan, keinsafan kan. Nah, barangkali itu adalah pengaruhnya karena para salaf merasakan itu. Atau misalkan anak kita bandel aja terus, atau istri kita macam-macam aja gitu ya misalkan ya, yang pokok bikin kita enggak nyaman lah. Nah, ya ikhwani, ya akhwati fiddin, itu tidak bisa kita lepaskan secara mutlak dari apa yang kita sebenarnya melakukan. Bisa kami? Mungkin kitanya yang sudah terlalu jauh. Itulah cara Allah untuk menyuruh kita kembali lagi ke jalan kebenaran. Kembali lagi. Bahwasanya hakikat batin kita memang tidak bisa kita rahasiakan sepenuhnya. Tapi ada kalanya itu akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla ketika masih di dunia. Tapi tujuan utamanya Allah tentu dengan rahmat Ar-Rahim agar kita berubah. Agar kita evaluasi diri, agar kita introspeksi di diri. Nah, subhanallah. Ini yang disebutkan oleh para salaf. Dan juga ungkapan yang semakna yang disebutkan oleh para salaf kita. Mereka mengatakan, inni la'arifu ma'asiyati fi khuluki himari wa khadimi. Sesungguhnya saya tahu, saya tersadarkan dari maksiat dan dosa saya itu ketika melihat perangai karakter keledai dan pembantu saya. Subhanallah. Coba. Tapi memang tentu yang bisa mengambil ibrah dengan masalah itu tentu orang yang peka seperti mereka. Kita ini kan jangankan belajar dari situ. Ditopok pun bungun, enggak juga mengaku kan. Gitu kan? Sudah OTT. Masih tidak ngaku kan? Ada gitu kan? Afon ini enggak ada kemana-mana. Saya maksudnya. Saya lah. Ya kan? Ya enggak salah paham. Kita kamu begitu kan? Subhanallah. Makanya kita enggak peka. Kejujuran kita kurang. Ketulusan kita kurang. Nah, para salaf, mereka betul-betul jujur. Sehingga sangat mudah bagi mereka untuk merespon, respect dengan apa yang terjadi pada mereka. Mereka untuk nyalakan diri agar mereka introspeksi dan kembali kepada jalan yang benar. Itu yang harus kita lakukan, subhanallah. Okay. Untuk kita begitu dan untuk orang kita mesti bijak. Jangan terlalu mudah percaya, betul mengedepankan unsur apa
tidak bersalah apa namanya dalam pidana kita, mengedepankan apa namanya unsur tidak bersalah kan? Praduga tidak bersalah. Iya, itu betul. Agama juga mengajarkan itu. Kita enggak boleh tajassus, kita enggak boleh su'uzon, apalagi menuduh, apalagi memfitnah kan? Tapi kita jangan pula dengan alasan tidak boleh menghindari yang tadi buruk itu, akhirnya kita memang betul-betul percaya sepenuhnya dan tidak mau menganalisa sama sekali. Ini juga tidak benar. Ya kan? Karena kita juga disuruh untuk berhati-hati, untuk mawas diri, untuk introspeksi, untuk profesional dalam bertindak dan bersikap. Baik. Ini yang harus kita pahami bersama ikhwan. Ya, jadi nilailah di mana kita ini. Kita ini di mata orang seperti apa? Yang diharapkan kebaikannya kah? Orang ditunggu-tunggu kah oleh orang? Sekalipun hanya kehadiran, tutur katanya, nasihatnya. Kalau itu tempat yang kita dapatkan di hati orang-orang, insyaAllah ta'ala itu merupakan simah atau alamah, tanda kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, sebaliknya kayak tadi, wujuduhu ka'adamihi, ya kan? Datang tak masalah, datang tak nambah, hilang pun tak berkurang. Ya kan, datang enggak disapa, hilang enggak ditanya. Kalau sudah begitu, waliyallah. Nah, berarti ini kita enggak punya harga sama sekali. Apalagi ditakuti. Ya kan? Takut diundang karena makannya banyak gitu. Enggak ditertirin nanti enggak kebayar. Ini candaan aja kan. Kita nanya orang kan, oke deh saya lah misalkan. Antum takut undang saya kan, makan. Kalau makan saya banyak gitu nanti antum, wah ini budget ini cuma sedikit, nanti Ustaz diundang nanti enggak terbayar nih. Ya udah enggak undang gitu misalkan. Pokoknya hari gitu kan ya. Jadi kita takut gitu. Akhirnya jadi takut sehingga niat baik kadang-kadang diurungkan. Karena enggak siap dengan konsekuensinya nah, setelah itu gitu. Tapi kalau orang jadi takut, takut bicara sama kita, lisan kita tajam ya kan. Takut dia ngajak kita janji nanti enggak datang juga gitu kan, sampai pengen ngundang sebenarnya tapi takut sendak datang-datang ya, akhirnya takut nanti kecewa gitu kan. Subhanallah. Kalau sudah itu menjadi simah kita, tanda kita di mata orang, ini perlu kita segera evaluasi diri, insaf dan kembali kepada jalan kebenaran. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi hadis ini dibawakan dalam judul bab tadi, perlakuan buruk kepada budak, bahkan kepada hewan ternak, balik kepada keluarga, memang itu merupakan tanda yang tidak bisa dinafikan. Memang itu kadang-kadang merupakan petanda, petunjuk kepada apa yang batin. Maka oleh karena itu sebagai seorang muslim, jadikanlah kita ini seorang hamba yang dikenali oleh orang dalam kebaikan. Belajarlah untuk menjadi orang yang dikenali oleh orang dengan tanda yang baik. Coba tengok Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa orang kenal dia? Coba. Karena ilmunya. Karena kesolehannya. Karena kebaikannya. Karena ketakwaan. Ya kan? Ulama yang lain, Imam yang empat. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dengan apa mereka ini dikenal? Subhanallah. Ya kan? Dan semua para ulama yang terdepan adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para tabi'in. Ya kan? Imam Bukhari yang kita pelajari. Dengan apa kita kenal beliau? Dia lahir di tahun 150-an begitu. Wafat sudah tahun 204. Kita kenal dia sekarang. Kita aja gak dikenal orang. Kita di luar studio ini aja gak ada yang kenal kita kan. Subhanallah. Kenapa? Karena kita gak memiliki apa mereka miliki. Ya kan? Gak memiliki ilmu seperti mereka. Gak punya kesolehan, ketakwaan, kejujuran, kebaikan seperti yang mereka miliki. Tapi mereka luar biasa. Dikenali, diingat, dikenang sepanjang masa dengan kebaikan yang mereka miliki. Jangan seperti orang yang sebelah. Ya kan? Banyak yang dikenali juga terkenal.
Amalin siapa? Fir'aun, ya, Qarun, Haman, Namrud, Abdul bin Ubay bin Salul, Musaylamah al-Kadzdzab, dan yang semacamnya. Mereka terkenal juga, lebih terkenal dari kita. Ya, di bawah kolong langit ini sampai mau kiamat, mereka tidak akan dilupakan oleh manusia. Tapi apa yang menjadi simah mereka? Apa tandanya? Dengan apa mereka mengingat mereka? Dalam konteks apa mereka diingat orang? Semua dalam konteks keburukan. Ya kan? Waliyazubillah. Maka jadilah seperti yang diajarkan oleh Nabi. Jadilah seperti yang disebutkan oleh Allah tentang Rasul. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufari ruhama'u maidahum. Yang simanya apa? Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak tanda dari air wajah mereka itu. Mereka ada orang yang memang orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan jidat hitam ya. Nanti salah pahami pula. Dari air mukanya, apa namanya? Iya kan? Air muka namanya kan? Dari wajah yang berseri-seri. Allah musta'an. Jadi semoga ini yang harus menjadi renungan kita. Nanti kalau suka pemarah, suka ini, insya Allah cepat. Ya kan, jangan-jangan ini adalah tanda ke kita pertama, sinyal dulu ya. Sinyal ke kitanya, agar kita segera evaluasi. Karena kok salah aja semua orang di mata kita, karena marah aja orang-orang di mata kita, kok orang takut aja ke kita, dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa? Itu tadi. Karena hakikat batin kita tidak bisa pula dilepaskan secara mutlak dari tampilan zahir. Tapi kita juga tidak boleh menghakimi batin orang dengan zahirnya. Tapi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya agar dia berfaedah dan bermakna. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang selanjutnya, bab bai'il khadim minal a'rab, menjual budak kepada Arab-Arab Badwi. Al-A'rab itu artinya adalah Arab-Arab Badwi, Arab pinggiran, Arab pedesaan, ya, yang karakternya adalah Jaffa. Namanya orang keterbelakangan ya. Bahasanya kasar, tutur katanya itu enggak indah, enggak lembut gitu kan ya. Pergaulannya kasar gitu. Sampai ketemu Nabi aja, ketemu Nabi, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Orang panggil ya Rasulullah, dia Muhammad aja, ya kan? Kita gimana coba rasanya? Kita panggil Ustaz, dia panggil nama aja. Ya kan? Kadang-kadang Ustaz kita dipanggil, panggil abang, panggil ocu gitu kan. Kan gak nyaman juga gitu kan ya. Jadi kalau ada orang begitu-begitu, ya itu bagian masih ada karakter badui sama dirinya. Gak menghargai orang, bahkan menjatuhkan orang dengan ya kita gak pula minta dielu-elu, dipuja-puja, tidak. Tapi ya kan, letakkanlah pada porsinya gitu kan. Nah, kadang-kadang kita kan seperti kurang etika, kita kurang adab, kita kurang. Nah, ingat dalam panggilan sapaan ini juga menunjukkan pada adab. Ya. Yang tidak beradab itu ya badui, ya kan? Tidak punya adab, tidak punya etika. Orang yang terpelajar tinggal di kota, berinteraksi dengan orang yang punya intelektual tinggi, ya janganlah punya karakter seperti karakter Arab badui kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi dijualnya budak itu kepada Arab Badui. Ini bukan secara kebetulan, bukan tiba-tiba, tapi ada hikmah di balik itu yang bisa kita ambil. Di dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan dari Amarah. Kata beliau, "Anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dabbarat amatan laha."
Suatu hari Bunda Aisyah pernah mengucapkan niat dan rencana mulianya. Planningnya, bisa kita ya. Beliau akan merdekakan budaknya. Tapi nanti setelah beliau wafat, dikata dabbara ini pemerdekaan tapi diikat dengan syarat. Nah, syaratnya apa setelah wafat? Seperti orang tua kita kan pernah juga ya. Nanti kalau saya mati, rumah itu untuk pulang ya. Nah, nanti kalau saya sudah meninggal, nanti itu berikan ke sepulan. Ya kan ada begitu kan? Nah, itu manusiawi ya, boleh-boleh saja. Ibunda Aisyah dahulu juga pernah berniat begitu. Dan dia sudah ungkapkan kalau dia hendak merdekakan budaknya itu. Tapi nanti setelah beliau pulang ke rahmatullah atau setelah beliau meninggal dunia. Fashtaqat Aisyah. Satu ketika dia pun juga pernah mengeluh, mengadu tentang perlakuan budaknya ini. Kan? Fasa'ala banu akhiha tabiban min zuhti. Maka salah seorang di antara ponakannya Aisyah ini bertanya kepada Az-Zuhti, ini adalah tabib ahli dalam pengobatan An-Nabawi, yaitu Ibu Nabawi ya, dari kebangsaan Sudan atau India. Dia memang pandai untuk mendiagnosa, ya kan? Dokter di zaman itu, ya tabib. Jadi ditanyalah oleh ponakan Aisyah ini kepada seorang tabib ini, ketika setelah mendengarkan cerita, kan diagnosa kan tanya, Pak sakitnya apa, apa rasanya, kan gitu kalau dokter gitu ya. Nah, setelah diceritakan oleh ponakan Aisyah ini apa yang terjadi pada ibunda ini, apa yang beliau keluhkan kemarin itu, maka kata tabib ini, innakum tukhbiruni ani mura'atin mashuratin saharatha amatun laha. Kalau begitu ceritanya, ini bahasa bebasnya ya, berarti dari cerita kalian tadi, saya analisa, menurut pandangan saya, menurut apa namanya, riset saya gitu ya. Nah, berarti yang kalian tanyakan itu adalah seorang wanita yang terkena efek sihir, yang disihir oleh budaknya sendiri. Ini kan diagnosa kan? Sakit perut bisa mah, bisa apa kan? Artinya kan bisa saja kan diagnosa itu salah kan? Udah. Ketika mendapatkan jawaban dari tabib ini, maka dilaporkanlah oleh ponakan ini kepada bibinya itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah pun mendengar cerita itu, dia kaget, dia tanya kepada apa namanya, budaknya yang tadi dia sudah ikrarkan akan dimerdekakan nanti setelah beliau wafat. Apa kata Aisyah? Sahantini, apakah engkau mensihir saya? Kata Aisyah. Qalat na'am. Kata budak itu, iya. Saya sihir. Majikan. Jadi budak ini jujur pula. Kan? Dia kenapa apa ada aja. Terus apa kata Aisyah? Walima. Kenapa pula engkau sihir aku? La tanjaina abadan. Engkau tidak akan pernah berhasil selamanya. Kenapa pula engkau sihir? Percuma. Tidak akan mempan. Gitu rasa kita ya. Tidak akan mempan. Summa qalat. Setelah mendapatkan jawaban dari budak itu, maka Aisyah mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau juga kepada ponakannya tadi. Apa kata Aisyah? Bi'uha min syarril arabi malakah. Jual dia. Jualkan ke badui
Al-Arabi, Arab, jamaknya adalah Arab Badui tadi ya. Jual dia ke Arab Badui yang keras kepada budaknya. Ah, jual di situ. Inilah hadis yang dibawakan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil dari sini? Pertama sekali, seperti yang tadi kita katakan juga, bahwa memang kita tidak bisa terlalu polos-polos sekali, percaya penuh sekali kepada orang, gak bisa juga. Karena dalam hidup ini, baik buruk itu ya tidak bisa dihindari secara mutlak, ya kan? Semua berpotensi bisa terjadi. Makanya kita harus cermat, kita harus teliti, kita harus bijak, berhati-hati, begitu kan? Nah, dengan siapapun itu, bahkan di hari ini mah kasus yang kita ini kadang-kadang anak bunuh orang tua bunuh anak, ya kan? Kakak bunuh adik, adik bunuh kakak, tetangga bunuh tetangga, ada kejadian begitu, ada kan? Nah, padahal seharusnya dalam hati nurani kita, siapa pula yang akan harus curiga kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada tetangganya? Enggak kan? Sudah plong sajalah jiwa itu percaya penuh gitu ya kan? Tapi ternyata tidak pula menjadi garansi keburukan itu datang dari arah itu. Menunjukkan semua itu berpotensi ya. Maka kita juga perlu berhati-hati, tentu metode dan polanya akan bervariasi kan. Bukan pula gara-gara takut di anak semua dikunci semua. Tidak pula begitu, tentu dengan cara diajar dia, dididik dia gitu kan. Nah, yang baik. Bedalah. Ya kan? Tapi yang jelas kita harus berhati-hati, harus bijaksana, harus teliti. Karena semua berpotensi. Tengoklah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertama saya katakan, kurang apa kesolihahannya, kebaikannya, kelembutannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak akan ada di dunia ini orang yang bisa, jangankan melebihi, mengimbangi, menyamai pun tidak akan ada. Istri baginda Rasul, ummahatun ummul mukminin, ya kan? Tapi ternyata tidak juga bisa menjadi garansi kemuliaan-kemuliaan kedudukan yang Allah berikan kepadanya, yang Rasul berikan kepadanya untuk menjamin dia itu akan aman sepenuhnya dari keburukan-keburukan dunia, ya kan? Itu satu. Yang kedua yang saya katakan tadi, siapa yang menyihirnya? Budaknya sendiri, coba. Padahal budak itu hubungannya bukan sekedar seperti karyawan kepada atasan, tapi lebih dari itu, boleh diapapun oleh majikannya. Bahkan dulu itu juga boleh digauli kan oleh laki-laki budak perempuannya. Itu halal oleh agama. Nah, begitu coba. Tapi masih saja ada potensi keburukan itu muncul dari sana. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa terlalu lepas begitu saja dan percaya dan semacam tanpa ada kehati-hatian dan ketelitian gitu. Ya, ini disihir oleh budaknya sendiri. Ya. Maka kita mesti berhati-hati dan kita mesti bijak, harus cerdas dalam membaca situasi dan kondisi. Kemudian harus ya, mesti harus begitu ya, harus berhati-hati. Yang kedua adalah bahwasanya memberikan pelajaran ke kita di sini menunjukkan bagaimana kepercayaan, keyakinan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kepercayaan dirinya dan tawakal yang tinggi, tentu karena imannya yang kuat, ketakwaannya yang sempurna, sehingga apapun intervensi, intimidasi, kejahatan yang dilancarkan kepadanya, dia enggak takut. Kita punya Allah. Kita punya Allah.
Maka karena itu, ketika dia sudah tahu dia disihir, dan dia juga tahu kalau dia bisa mengapakan saja budak itu, tapi dia tidak takut dan tidak pula menggunakan otoritasnya dia. Ya kan? Ini luar biasa. Nah, pertama yang membuat dia yakin apa? Imannya kepada Allah SWT. Menunjukkan ikhwan, harusnya seorang muslim dan muslimah itu harus punya hubungan yang kuat dengan Allah SWT. Tawakal yang kuat, muraqabah yang kuat, merasa dijaga yang kuat oleh Allah SWT. Dan itu baru akan lahir ketika kita punya akidah yang benar, amal yang saleh, semangat yang tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah takut. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Lihatlah Nabi Musa alaihi wasallam ketika dia dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, sudah terdesak di tepian Laut Merah. Dan tidak ada celah lagi untuk bisa menghindari dan menyelamatkan diri di depan Laut Merah. Di belakangnya Fir'aun dan bala tentara. Jarak mereka sudah dekat. Sehingga pengikutnya cemas, khawatir, wajar. Apa katanya? Sesungguhnya Fir'aun ini, dia pasti akan menyusul kita. Kita pasti akan ketangkap oleh Fir'aun. Apa kata Musa AS? Tidak. Ma'ya Rabbi, saya hadiri. Bersama kita, bersama saya ada Rabku dan dia pasti akan memberikan, menunjukkan jalan keluar bagiku. Subhanallah, coba perhatikan. Kalau kita gimana coba? Ya kan? Tidak bisa ngapa-ngapa lagi sudah ya. Mungkin ini tarikan napas terakhir gitu kan. Kita akan mati. Tapi seorang mukmin yang punya tawakal yang kuat dan muamalah yang sempurna dengan Rabbnya Subhanahu wa taala, tidak ada yang mustahil, tidak perlu ditakuti karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kiranya betul mudah bagi Allah apa yang disuruh Allah taala. Madrib asaqal hajar bahar, ya kan? Wahai Musa, pukulkan tongkat engkau ke laut. Dipukulkan sekali pukulan saja langsung menjadi jalan yang begitu lempang. Sehingga mereka bisa menyeberang lautan itu. Itu kan terbelah dua. Subhanallah. Coba, siapa yang bisa menyangka? Allah sudah tunjukkan kekuatannya, kemahakuasaannya, keajaibannya. Tapi karena kita enggak punya iman yang kuat, akidah yang mantap, amalan juga tidak, makanya kita tuh selalu takut. Masalahnya penyakit itu di hati kita masalahnya, ya kan? Kalau tidak Allah kan sudah punya kuasa. Mereka kata, "Ma'ya Rabbi." Ketika Nabi Muhammad masuk ke gua, ya kan, bersama Abu Bakar dalam pengejaran dan sayembaranya orang-orang musyrikin Mekah. Wajar Abu Bakar sebagai manusia biasa khawatir cemas. Yang dia takutkan bukan dirinya tapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menangis, menetes air matanya. Nabi katakan, bagaimana pandang engkau wahai Abu Bakar dengan dua orang yang mana yang ketiganya adalah Allah SWT. Subhanallah. Ya, mereka berdua. Ya, mereka enggak punya apa-apa. Kecuali mereka punya Allah SWT. Gitu harusnya. Jadi tidak ada apa namanya, kita harus optimis terus seorang muslim, ya kan? Jangan kita patah harapan, jangan pesimis, ya kan? Yang menjadi tugas kita adalah tunaikan kewajiban kita, penuhi hak-hak Allah Ta'ala, Allah pasti akan menunaikan semua yang menjadi hak kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah, yang merupakan hak Allah bagi kita, Allah pasti akan turunkan pertolongannya, bantuannya, rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Terus kenapa kita takut? Karena akidah kita memang bermasalah, ya kan?
Tauhid kita bermasalah, ibadah kita bermasalah, muamalah kita masih

Ngapain juga mereka satu irama kan, seirama satu jurusan seperguruan, ngapain juga di sini ngabis ngabiskan kalau misalkan nembak apa kesana apa ngabisin pelor aja kan gitu kan, percuma aja. Astagfirullah, betul nggak? Percuma aja gitu, ngapain digoda-goda, nggak digoda juga jadi komplotan juga gitu kan. Nah, yang digoda tuh yang di tataran apa nah, sasaran tuh tentu orang-orang yang berlawanan dengan mereka. Nah, tapi kita katakan betul sihir bisa memberikan efek kepada manusia, mau mukmin, mau soleh, mau tidak soleh, bukan untuk nakut-nakuti. Ini wajib kita yakini, ya kan? Tapi kita nggak boleh takut pula. Apalagi kenapa tidak boleh takut? Pertama, karena kita punya Allah, ya kan? Kita yakin masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang akan terjadi itu apa yang dikehendaki Allah saja. Yang tidak akan terjadi. Nah, kemudian kenapa kita enggak takut? Tidak perlu takut karena apa namanya? Ya, di samping penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah, semua itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak perlu takut. Yang kedua, Allah telah menjadikan secara asal karakter tipikal dalam urusan takut-takutan ini, sebenarnya jin itu lebih takut ke kita dibandingkan kita kepada jinnya. Terus kenapa orang banyak dijahati oleh jin misalkan, atau mereka disakiti dengan sihir itu? Masalahnya kita yang terlalu berlebih-lebihan memuja-muja mereka, takut ke mereka, dan menghina-hinakan diri kita. Dan yang mengatakan itu jin. Kok tahu? Ya Allah yang katakan. Allah katakan surat al-jin. Wa kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Bahwasannya kata ada sekelompok dari manusia minta-minta ampun, minta tolong, takut kepada bangsa jin. Sehingga jin itu memanfaatkan itu untuk membinasakan mereka. Masuk hutan. Wahai penghuni hutan, tolonglah jangan ganggu kami. Dikasih dia kepala sapi. Dikasih dia kepala kami. Ada gitu ya? Subhanallah. Iyalah. Sehingga kadang kata bunyi, dibilang juga jin itu kan. Para kata yang saking takutnya. Sehingga dimanfaatkan dengan itu gitu. Itu masalah. Tapi kalau enggak, ya kan? Kemarin ada, saya kebetulan ada lintasan di apa, kemarin nengok di mana ya. Nah, kita gak sebut nama, gak sebut apa ya. Tapi dia mendatangi di atas gunung apa gitu yang dibilang itu ada tempatnya yang pernah angker itu kan. Oh, dia pergi malam-malam sendiri, dicarinya betul, gak juga ada gitu kan. Padahal kan tidak ada yang, tidak pula dia sakti-sakti kan gitu. Dia gak sakti juga gitu. Tapi dia yakin dalam bab itu gitu. Nah, harusnya orang yang lebih bertakwa dari orang itu, lebih soleh, lebih rajin ngaji, lebih banyak baca Qur'annya, lebih ngerti akidah yang sahih, harusnya kan lebih berani kan. Tapi kenapa semua dikasihlah sesajen di Ratu Belangi apa namanya? Subhanallah. Ini masalah. Nah, jadi bisa enggak berpengaruh? Ya, kita yakin itu. Perlu enggak ditakuti? Tidak. Kenapa tidak perlu takut? Kita punya Allah. Yang kedua, mereka asalnya mereka takut ke kita. Makanya mereka enggak bisa nunjukkan diri kan gitu. Ah, enggak bisa nunjukkan diri kan, mereka takut kepada manusia. Jadi mereka main belakang layar aja beraninya kan gitu. Enggak berani. Enggak jantan mainnya kan, mainnya gitu. Nah, jadi jangan takut. Kuatkan iman, kuat akidah, kuatkan amal saleh. Insyaallah taala kita akan selamat. Ya. Kemudian boleh menjual budak dan menjual kepada
Arab Baduy. Nah, ini yang ingin saya katakan.

0: sedikit. Pertama sekali ikhwani, kenapa Ibunda Aisyah jual dia ketika dia kan seakan-akan kalau kita baca secara zahir Ibunda Aisyah itu kan marah kan. Masa budak mensihir majikannya udah. Tapi dilampiaskanlah kekecewaan itu, kemarin itu oleh Ibunda Aisyah, dia enggak mau lagi bersama dengan dia, jual dia gitu kan. Nah. Padahal di cancel niat untuk merdekakan secara mati kan akhirnya gitu. Nah, itu manusiawi. Manusiawi gitu. Ibunda Aisyah sesoleh apapun, semulia apapun dia tetap manusia kan. Jadi rasa manusia itu pasti juga akan ada pada beliau radhiyallahu taala anha. Ah, ya kan? Jual. Menunjukkan apa? Bah, jadi keputusan orang yang bijak ketika sudah ada indikasi yang menunjukkan kepada yang tidak baik, jangan pertahankan lagi. Kalau personil dah terindikasi, dah terbukti, banyak bukti yang meyakinkan kalau memang dia tidak baik, jangan pertahankan lagi. Karyawan dah, pisahkan aja. Pembantu, pisahkan aja. Bahkan hatta suami istri pun gak bagus, pisahkan juga boleh kan? Pesan Ibrahim juga kepada Ismail. Istrinya ngeluh, gak pernah bersyukur. Udah makan daging, sakit gerang, gak makan daging terus gitu kan, gak berpreasi makanannya. Ada pesan sama Ibrahim apa? Nah, pesan ke suami Anda, suruh dia ganti kunci palang apa palang pintu rumahnya gitu ya. Subhanallah, ganti sendiri. Kenapa? Karena memang terindikasi enggak baik gitu. Ah, jadi ini berlaku bagi semua orang. Berlaku untuk siapa saja. Yang enggak bisa itu adalah orang tua enggak menganggap anaknya itu enggak enggak menganggap anaknya enggak mungkin. Kan itu adalah darah dagingnya dia gitu kan. Nah, tapi untuk Allah ini bisa aja. Nah, ini Ibunda Aisyah karena mau terindikasi begitu dan mau dia sudah pernah juga mengeluhkan tentang karakternya ini, akhirnya dipisahkan. Menunjukkan boleh memisahkan, bahkan disuruh untuk memisahkan sesuatu yang kalau seandainya keberadaannya bersama kita malah akan membuat masalah. Pisahkan, ya kan? Pisahkan. Akhirnya dijualnya. Kemudian kenapa dicari budak yang keras kepada majikan yang keras kepada budak kan? Enggak. Bi'uha min syarril arabi malaka. Jualkan kepada Arab Badu yang keras kepada budaknya. Kenapa? Hubungan yang tadi ada, pertama kalau kita buat kepada manusia biasa ya saking kecewanya gitu ya, itu adalah melampiaskan sebagai bentuk kekecewaan kalau boleh negatifnya gitu ya. Nah. Atau yang paling mungkin adalah yang paling tepat adalah beliau ingin memberikan efek jera kepada si budak ini. Karena memang karakter manusia ini, apalagi manusia seperti kita-kita ini ya, ini kadang-kadang memang peringatan saja gak cukup, nasihat saja gak cukup, bahkan sudah diberi kadang-kadang teguran gak cukup, diberi ancaman gak berhenti juga, SP1 sudah, SP2 sudah, SP3 sudah juga misalnya. Karena ada karakter begitu kan, itu memang karakter manusia. Ada saja jawaban, ada saja alasan, ada saja bantahan. Allah katakan itu dalam Al-Quran. Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang manusia itu banyak jawabannya, banyak bantahannya gitu. Daripada ngaku dan jujurnya gitu. Nah, akhirnya dijual kepada Arab yang keras untuk memberikan efek jera. Karena kadang-kadang orang tua baru bisa berubah, dah kena batunya bahasa kita. Dah kena batunya baru dia tahu. Ya kan? Dulu diingatkan, jangan pak, jangan nak, bahaya. Enggak juga, dibuat juga, diulang juga. Ada kena musibahnya baru menyesal. Ya kan? Kan kadang-kadang manusia begitu kan? Makanya dijual ke situ biar dia itu sadar diri, jangan bikin kayak gitu lagi. Baik-baiklah, masa disihir majikannya, masa majikannya dinikah gitu kira-kira ya. Nah, jangan. Dan cara begini memang tidak diingkari oleh agama. Bahkan malah itu dibenarkan dan disuruh malah kita untuk memberikan efek jera ini. Baik dalam Al-Quran, begitu juga praktek Nabi. Tentu akan macam-macam kan. Allah Ta'ala katakan surat An-Nahl misalkan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Kalau seandainya engkau hendak membalas, maka balaslah seperti kejahatan dia kepadamu. Balasannya seimbang kan? Tapi kata Allah, kalau engkau masih bisa bersabar untuk memaafkan, memaklumi, tentu itu akan lebih baik bagi orang yang sabar. Subhanallah. Perhatikan. Nah, Allah tidak menafikan dua hal itu. Memaafkanlah, maafkanlah. Iya, disuruh memaafkan. Kan maaf lebih baik? Iya, betul. Tapi usaha membalas juga tidak dinafikan. Kan ada kadang orang dibilang, enggak, engkau salah, enggak. Ngoceh juga sana sini. Enggak gitu, kau keliru. Pendengar kau itu keliru. Benar kau gini, enggak. Tidak-tidak juga sana kemari, ya kan? Dikasih waktu, enggak juga. Dikasih bukti, enggak juga. Itu harus dikasih. Dikasih hukuman kan biar dia berhenti gitu, ada gitu kan. Dan hukum itu berlaku, agama juga membolehkan itu gitu. Nah, selama itu tentu tindakan yang terukur, jangan sampai tergelap mata ya kan, sehingga kita berbuat zalim dan semacamnya. Boleh membalas, gimana lagi, karena kalau nggak dibalasi dia nggak akan berhenti. Terus saja memfitnah, terus saja menyakiti, terus saja terus saja misalkan dia berbuat jahat gitu kan, ya sebegitu. Makanya oleh agama ada hukum apa? Ada hukum kisos, ada hukum rajam gitu kan, ada hukum ta'ir, ada hukum tahzir, ada yang ditahjir gitu kan, dihijrah. Nabi menghajar Ka'b bin Malik begitu ya, ada semacamnya. Itu memang dilakukan, tapi semua itu harus terukur. Dan itu adalah keputusan final ketika tidak bisa lagi dengan cara mediasi, dengan cara diplomasi, dengan cara berunding kan. Akhirnya itu harus. Tapi tetap bangun di atas keadilan dan kemaslahatan. Boleh. Maka berhati-hati. Jangan pula nanti ada guru kita, dia membalas. Masa Ustaz balas juga, tidak sabar. Ya memang hak dia, kita tidak tahu apa yang dia rasakan ya kan ya. So, mungkin sudah bersabar. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya kan? Jadi jangan kita sampai salah paham dalam bab ini. Memang agama membolehkan. Bahkan oleh agama, kisos itu bilang, ada kehidupan inafir kisos silahyatu yaula albab. Pada kisos itu ada kehidupan. Padahal kan kisos itu membunuh kan? Apa arti kehidupan? Karena kadang-kadang kalau enggak digitukan ya enggak berhenti. Sehingga dengan mengkiasa satu orang itu, maka ada ribuan bahkan jutaan nyawa yang akan terpelihara setelah itu. Betul enggak? Kalau enggak begitu ya 11-12 saja nanti nyawa manusia dengan nyawa ayam gitu. Itu pun di mana-mana coba tengok yang tidak menegak hukum kisos kan mudah saja. Pembunuhan-pembunuhan gitu kan. Ini jadi memang tahapan itu tidak bisa dipungkiri dan agama juga membenarkan itu dan menjadikan salah satu hukum dalam jenayah dalam agama kita. Tapi targetnya adalah untuk memberikan pembelaan kepada orang tidak bersalah dan untuk memberikan efek jerah kepada orang yang tidak bisa mau diberikan nasihat yang secara baik-baik. Hanya dia. Dan itu jugalah yang dilakukan oleh Bunda Aisyah, disuruh jual ke Badui yang keras kepada budaknya biar budak ini tahu diri, biar dia ngerti. Jadi pola itu dibolehkan. Anak kita disangsi juga boleh, istri kita disangsi juga boleh, istri yang si suami juga boleh-boleh aja. Kalau itu terjadi dan tidak ada solusi lain untuk menghentikan kesalahan dan kekeliruannya. Wallahu ta'ala alam sob. Ini barangkali bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, ikhwat Islam para pendengar rahimakumullah, kita sediakan untuk pertanyaan. Barangkali kamu simin dan simin yang bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, silahkan hubungi kami di 0811 753 30 ribu atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Silahkan bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, silahkan telepon di nomor yang kami sebutkan tadi, 0811 753 30 ribu atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Dan untuk pesan-pesan atau SMS WA silahkan dikirim di 0811 754 5444. Nah, kita coba angkat dari Taib. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Pekanbaru.
1: Ya, silakan Pak, pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apun kalau di luar tema Ustaz, mau bertanya tentang waris Ustaz. Jadi laki-laki A, laki-laki satu dan perempuan satu ini Ustaz, kan suami istri gitu Ustaz ya, punya 4 orang anak laki-laki. Jadi si wanita satu ini, istrinya itu Ustaz, kan wafat gitu Ustaz. Jadi saat si wanita satu ini wafat, ternyata banyak harta dari wanita satu ini yang belum terbagi waris kepada suaminya ini, laki-laki satu dan 4 orang anaknya Ustaz. Kemudian selanjutnya itu si laki-laki satu ini kan menikah dengan ibu Ana gitu Ustaz. Menikah dengan ibu Ana, setelah berapa tahun si laki-laki satu ini wafat di luar Ustaz.
1: Apa Pak?
2: Wafat di luar, sudah wafat. Barusan wafat gitu.
0: Iya.
2: Jadi pertanyaannya Ustaz, ketika sekarang ini membicarakan pembagian waris, si anak-anaknya yang 4 ini, anak-anak kandungnya yang dari wanita satu yang sudah meninggal di luar itu, istrinya yang pertama, anak-anak kandungnya itu mengatakan bahwa saat mau menikah dengan ibu anak ini, si laki-laki satu ini pernah mengatakan bahwa seluruh harta emak kalian.
1: Terputus. Baik, terputus, bisa dicoba kembali untuk Bapak yang telah mencoba. Kedalah.
0: Kita tidak bisa. Kita respon.
1: Boleh Ustaz, kalau baik, bisa ditangkap ya.
0: Baik, terima kasih atas
1: ini ditelepon lagi mungkin ada semuanya. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Mohon ditahan dulu Pak ya, nanti kita silakan. Coba silakan Pak untuk pertanyaannya terlebih dahulu mungkin.
3: Oke. Ini assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dengan Pak Tanjung di Pekanbaru.
1: Siap. Ya, silakan Pak Tanjung.
3: Maaf kalau di luar tema. Apakah hukumnya dalam Islam sebelum meninggal ini, ada orang ini anaknya 4 suami istri, udah digali lubang kuburnya duluan Ustaz, dan dibikin ruangan di tembok kiri kanan dan di atap di 6 lubang itu, dan di keramik semua berhasil, jadi udah disediain lubangnya untuk satu jiwa ya, jadi 6 orang, anak 4 suami istri 2. Jadi ini bagaimana hukumnya nih Ustaz? Apakah ada syariah di dalam agama kita atau gimana membuat lubang duluan? Kan sama dengan, maaf, agama lain kan ada duluan nih, dibikin kuburan gitu.
0: Ya.
3: Itu aja Ustaz. Syukur kesuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita sharingkan. Pertama sekali, kalau seandainya itu adalah budaya orang-orang di luar Islam, tentu tidak boleh kita ikuti dan kita contoh. Karena Rasul mengatakan, Khaliful Yahuda wa Nasara, selisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dalam urusan agama mereka, dan urusan adat istiadat mereka, dan urusan budaya mereka. Kita disuruh untuk menyelisihi mereka. Kemudian Nabi juga mengatakan, faman tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang mencontoh sesuatu yang merupakan bagian dari agama orang itu, apakah itu agamanya, budayanya, kebiasaannya, ritualnya, dan semacamnya, pokoknya itu adalah khas mereka, itu adalah ajaran mereka, maka seakan berarti ada kesamaan antara kita dengan mereka. Ada kesamaan antara kita dengan mereka. Ini just tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau yang kita lakukan, yang kita pakai, yang kita makan, atau yang kita lakukan itu bukan khas mereka, sekalipun ada juga pada mereka, maka tidak masalah. Contoh misalkan baju gitu kan, baju kaos ini kan semua agama pakai kan. Nah, apakah kita tidak boleh pakai baju kaos dengan alasan di luar Islam juga pakai? Tentu tidak. Karena walaupun mereka pakai, tapi itu bukan ciri khas mereka, bukan budaya mereka, apalagi urusan agama mereka, maka tidak mengapa. Sendal juga begitu, kendaraan juga begitu. Jadi yang dilarang ini adalah sesuatu yang menjadi privasi, atau yang menjadi karakteristik, atau yang menjadi budaya, apalagi bagian dari agama mereka, maka yang tidak boleh. Jadi kalau urusan menggali kuburan ini adalah bagian dari ajaran mereka, bagian dari budaya mereka, berarti kita enggak boleh lakukan. Tapi kita wajib selisihi. Kecuali kalau seandainya itu kita lakukan, ada sebab, ada pertimbangan tertentu yang cukup prinsip misalkan, maka itu boleh-boleh saja. Ya kan? Sebagaimana yang terjadi di Mekah atau di Madinah, barangkali kan sudah ada tuh beberapa kuburan yang digali. Nah, kenapa itu dilakukan? Bukan masalah mengikuti budaya, apalagi agama tertentu, tidak. Tapi memang ada maslahat yang hendak dituju, atau ada masalah yang hendak dihindari. Ya kan, apa itu? Tentu kan kita kan tahu kan, yang jenazah yang sekali disolatkan di Haram Makkah dan Madinah itu puluhan orang, ya kan? Itu karena setiap waktu sholat itu ada, ya kan ya. Nah, kalau andai misalkan nih, ini contoh nih, kita rata-rata sajalah sekali sholat itu 10 orang atau 5 orang, kali 5 berapa? 5 kali 5 25 orang sehari kan. Nah, itu kan susah kalau enggak disediakan dulu kuburannya kan. Nah, kapan mau digali? Ini belum selesai nguburkan nih, udah sholat lagi nih 10 orang itu kan. Ah, jadi kalau seandainya itu dilakukan, ada sebab yang menuntut kita harus lakukan itu demi sebuah kemaslahatan, maka itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu melakukan tanpa ada sebab, tanpa ada alasan yang jelas. Kalau itu budaya orang lain, berarti kita termasuk meniru budaya orang lain. Ini tidak diperbolehkan ini. Kembali kepada yang tadi melakukan, kenapa dia lakukan itu? Kalau memang ada maslahat, ada sebabnya yang syar'i, yang memang itu betul-betul prinsip, maka itu boleh-boleh saja. Misalkan nih, ini contoh, saya nggak tahu nih di mana orang ini melakukannya, di mana dia tinggal gitu kan. Contoh misalkan dia tinggal di negeri yang non-muslim, tentu kan nanti kan tidak ada kuburan di situ, yang ada nanti kuburan non-muslim. Sementara kan Nabi SAW kan tidak boleh disatukan kuburan muslim dengan non-muslim kan. Nah, akhirnya untuk mengantisipasi itu, dia berinisiatif lah. Dia buatlah kuburan untuk dia. Misalkan ya, ini contoh ya. Nah, kalau sana itu penyebab dia lakukan, ya insya Allah ya boleh-boleh aja. Untuk menghindari agar dia tidak dikuburkan dengan dikuburan orang-orang kufar misalnya. Nah, ya kan? Atau misalkan di tempat itu kuburan itu sekarang sudah mahal sekali. Bukan sekedar mahal, tapi hampir susah mencarinya. Kan ada kan sebagian daerah gitu kan. Akhirnya pas ada momen ada tanah kuburan misalkan tidak ada pemiliknya, ya kan? Mungkin dia beli dari sekarang misalkan kan ya. Nah, untuk apa? Agar dia nanti dapat kuburan kalau dia meninggal, apalagi dia sudah sakit-sakitan misalkan. Ya, intinya kalau ada alasan yang syar'i yang memang menuntut dia terkadang harus melakukan itu, maka kita kata itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, apalagi itu dilakukan oleh dorongan-dorongan yang tidak syar'i, maka itu tentu tidak diperbolehkan. Jadi tinggal cocokkan saja perbuatan orang itu dengan latar belakang yang mendorong dia untuk melakukan itu. Kalau ada sebab yang syar'i, maka itu tidak mengapa. Kalau tidak ada, maka itu tidak diperbolehkan. Bisa dipahami kira-kira? Nah. Terus kalau masalah membangun, mengkeramik itu jelas. Tidak ada alasan satupun untuk melakukan itu. Karena itu jelas dilarang. Nah, ya kan, bahkan yang sudah terjadi, kata Ali bin Abi Thalib disuruh ratakan oleh Nabi. Ya kan? La tada' qabran timsalan timsalan illa wala tada' qabr musharrafan illa sawaitah, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, jangan sampai kau biarkan kuburan yang ditinggikan baik secara zahir apalagi ditinggikan dibuang-buangkan illa sawaitah, kecuali kau harus ratakan itu. Dan Nabi juga katakan Allah melaknat orang yang membangun yang menulis. Nah, tajisis itu ya, itu mengapuri, mencat gitu ya, itu dilarang dalam agama. Nah, kalau itu memang tidak ada celah untuk membolehkan. Tapi menyediakan kuburan tadi, saya berhusnuzon, masih ada celah untuk itu diperbolehkan. Tergantung situasi, kondisi yang membuat dia melakukan itu apa. Kalau syar'i, boleh. Kalau tidak syar'i, tentu tidak boleh. Wallahu ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya komentari tentang itu, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali ke majukan kepada guru kita Ustaz Syamsuddinullah Fawdan hafizallahu ta'ala. Dari materi yang telah disampaikan serta jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Dan insyaAllah ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya dan pembahasan kitab ini. Kamu semua dari semua terakhir berikutnya. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.

هم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض؟

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Setiap kita, setiap manusia pasti menghadapi problematika. Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya. Ada yang diliputi dengan kesedihan karena memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diserang dengan kegundah gulanaan karena mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang. Dan ada juga yang bersedih karena merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan banyak orang yang mencari solusi dari problematika yang ia hadapi. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Dia harus berusaha. Akan tapi, solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Bahkan dia adalah solusi yang pertama sebelum usaha yang lain dilakukan. Bukankah para ulama menyatakan bahwasanya doa silahul mukmin? Doa adalah senjata orang mukmin. Dia bukan senjata terakhir, tetapi dia senjata pertama yang harus digunakan pertama kali. Yakin bahwasanya segala problematika, segala masalah, jika Allah berkehendak, Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka hilang dengan sekejap mata. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit, keluar dari hatinya yang sangat dalam, bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mengalami problematika, juga mengalami kesedihan. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani adzur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, anni massani adzur, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Satu kalimat yang keluar dari Nabi Ayub alaihi salam dengan doa yang tulus dari hati yang dalam, Allah hilangkan penyakit yang dialami bertahun-tahun. Fastajibna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya. Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihi salam. Ya, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Nabi Yunus alaihi salam tatkala ditelan oleh ikan paus, kemudian dia tenggelam dalam tiga kegelapan, kata Allah Subhanahu wa taala, فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ, beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan, beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala? Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak kecuali disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang berbuat zalim. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajibna lahu, kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Wa najainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan kami selamatkan dia dari kesedihan. Kemudian Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihi salam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Makanya Allah tutup ayatnya dengan mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya ini penyelamatan ini bukan khusus buat Nabi Yunus alaihissalam. Allah sebutkan lagi dalam surat yang sama, dalam surat Anbiya, tentang Zakaria. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tatkala Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, jangan kau biarkan aku sendiri. Nabi Zakaria ingin punya anak. Wa anta khairul warisin. Nah, Allah yang akan memberikan ya anugerah anak. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaan Nabi Zakaria alaihissalam. Saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk merenungkan bahwasanya doa merupakan senjata yang pertama, bukan senjata yang terakhir. Bukan berarti saya mengajak para pemirsa untuk tidak berusaha, usaha terus dijalankan. Allah memerintahkan kita untuk berusaha, Nabi SAW memerintahkan untuk berusaha, tetapi doa merupakan senjata yang pertama. Dan jangan pernah kita meremehkan doa. Doa sering mendatangkan keajaiban. Oleh karenanya disebutkan oleh para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa Nabi Zakaria ya, setelah nikah sekian lama dan setelah mencapai masa tua, baru kemudian beliau meminta agar dianugerahi oleh seorang anak. Kenapa? Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam. Pada Maryam binti Imran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, "Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa." Jadi Maryam dipelihara oleh Zakaria. Tatkala Zakaria masuk di kamarnya Maryam atau di mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqa. Zakaria mendapati ada rizki yang Allah berikan kepada Maryam. Anna laki hadha? Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rezeki ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam,

ternyata Allah bisa mendatangkan makanan atau buah-buahan yang tidak tumbuh di musim dingin saja, kecuali di musim dingin, Allah munculkan di musim panas dan sebaliknya. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keajaiban tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan doa Zakaria dalam surat Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washa'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Ya, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, inni wahanal 'azmu minni washa'ala ar-ra'su shayba." Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau ya Allah. "Wa inni khiftul mawali yami wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku ya seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul. Kalau dilihat secara sebab, tidak mungkin ada seorang anak dari istri yang mandul, apalagi dari orang yang sudah sangat tua. Ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus, dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahinin ghafil." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai." Ya. Tetapi tatkala berdoa perlu keseriusan, keyakinan, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, pilih waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam yang terakhir tatkala Allah turun ke langit dunia dan Allah menyatakan, "Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah," apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar akan aku ampuni. "Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah," apakah ada di antara hambaku yang meminta akan aku kabulkan permohonannya. Barang siapa yang bangun tengah malam, kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan doa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Atahza' bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri ma sana'ad du'a'u." Apakah kau, janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. "Sihamul laili la tukhti walakin lahal amadu walil amadil inqida'u." Kata Imam Syafi'i, doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam. Tidak akan meleset. Pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan pengharapan, niscaya Allah akan menghilangkan segala problematika yang kita hadapi dengan doa yang tulus. Demikianlah para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makna celakalah orang yang sholat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tumakninah. Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tumakninah. Jika tidak tumakninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai tumakninah ketika ruku', lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna. Kemudian sujudlah dan sertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud, lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Lalai dalam bentuk tidak melaksanakan penyempurna sholat. Seperti tidak memperhatikan pakaian. Allah memerintahkan agar manusia memperhatikan kerapian pakaian ketika sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai anak keturunan Adam, gunakanlah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid atau waktu sholat. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Termasuk juga laki-laki yang tidak berjamaah di masjid tanpa alasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada sholat baginya kecuali bila ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Termasuk juga tidak meluruskan dan merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan tegakkanlah shaf di dalam sholat, karena sesungguhnya menegakkan shaf termasuk di antara baiknya sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian, hijrah adalah pengorbanan, hijrah pengusiran, hijrah rasa sakit, hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan?

Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka gak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Kata Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli. Mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kaum besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan, kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan, pelan-pelan, mukat jeda dulu, lanjut lagi, jeda dulu. Unazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses. Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli aw kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak berusuk, semua cepat, semua injek gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur, syana, akan merusak. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah.

0: gak terombang ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin. Baru antum akan istiqomah dalam hijrah, antum bertahan. Kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita gak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.
1: Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, dalam kondisi yang buruk, penuh dengan kedengkian terhadap Islam dan nabinya, tumbuh seorang remaja yang bernama Ikrimah. Ikrimah melihat ayahnya di Mekah tidak henti-hentinya memusuhi Islam, kemudian melihat kaumnya kalah dalam perang Badar. Ia kembali ke Mekah tanpa disertai ayahnya, seperti ketika dia berangkat ke Badar. Ia membiarkan ayahnya tewas di tangan pasukan Islam, bahkan sampai penguburannya pun ia membiarkannya. Adapun dalam perang Uhud, kondisi sedikit berbeda. Pasukan Quraisy keluar dengan membawa pasukan kuda dan kebesarannya. Ikrimah berada dalam pasukan inti bersama Khalid bin Walid yang menjadi pemimpin pasukan sayap kanan. Bahkan Ikrimah membawa istrinya, Ummu Hakim, yang bertugas menabuh rebana bersama dengan Hindun binti Utbah. Saat itu, Ummu Hakim mendindangkan syair. Ayolah wahai Bani Abdiddar, ayolah para pembela kaumnya, pukullah musuhmu dengan pedang. Para pasukan kafir ini menjadi bersemangat. Ikrimah mengendarai kudanya yang dikendalikan kedengkiannya untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya, peperangan berakhir dengan kemenangan di tangan pasukan kafir. Akan tetapi, kemenangan mereka itu merupakan kemenangan yang tidak sempurna, sebab mereka takut serangan kaum muslimin, sehingga mereka lari menuju kota Makkah. Dalam perang Khandaq atau Al-Ahzab, Ikrimah adalah salah satu dari ribuan anggota pasukan kafir yang mengepung kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Akan tetapi, mereka tercengang ketika melihat parit besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Parit ini membuat senjata-senjata di tangan mereka tidak berguna. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengepungan pun berlangsung lama. Ikrimah tidak sabar. Maka ia keluar bersama dengan Amr bin Wud untuk mengajak pasukan Islam melakukan pertandingan jawara, yakni duel 1-1 dari kedua pasukan. Ali radhiyallahu anhu keluar menanggapi ajakan ini. Ali melawan Amr bin Wud dan memperoleh kemenangan karena berhasil memenggal kepala Amr bin Wud dan melemparkannya pada pasukan musyrik. Melihat kejadian ini, Ikrimah takut, sehingga ia lari seperti tikus yang ketakutan. Ikrimah meninggalkan peralatan perang dan barang-barang lainnya. Oleh karena itu, Ali radhiyallahu anhu mengambilnya dan memberikannya sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memenangkan Islam dan kaum muslimin. Mereka berhasil menaklukkan kota Mekah, akan tetapi kemenangan ini tidak terlepas dari perlawanan kecil. Ikrimah bersama dengan Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan seorang lelaki dari Bani Bakar, namanya Hammas bin Qais, melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat apa yang dilakukan Qais, istrinya berkata, "Wahai Hammas, apa yang kamu persiapkan?" "Aku mempersiapkannya untuk Muhammad," ujar Hammas. "Demi Allah, kamu tidak akan mampu melawan Muhammad dan para sahabatnya," tukas istrinya. Dengan sombong, Hammas berkata, "Kami akan membunuh mereka, dan kamu akan mempunyai pembantu dari mereka." Sementara itu, Ikrimah bersama teman-temannya berkumpul di tempat yang dinamakan Al-Khandamah. Mereka ingin melakukan permusuhan dan perlawanan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengajukan pedangnya yang terhunus, yaitu Khalid bin Walid, yang mempunyai julukan Saifullahi wa Rasulihi al-Maslul, yang artinya pedang Allah dan Rasulnya yang terhunus. Maka mereka kalah dan lari tunggang langgang, termasuk juga Hammas. Oleh karena itu, Hammas masuk ke rumahnya dan menutup pintunya. Kemudian dia mengucapkan syair.
2: Sungguh, andai kamu menyaksikan hari Al-Khandamah, saat Sofwan dan Ikrimah lari kalah, kami disambut pedang-pedang Muslim yang memotong-motong setiap tengkorak kepala dan tangan.
1: Pelarian Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah lari, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengizinkan untuk membunuhnya bersama 9 orang lainnya. Melihat ancaman mati dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Ikrimah melarikan diri ke Yaman. Pada saat itu, istrinya yang bernama Ummu Hakim masuk Islam dan meminta perlindungan dan keamanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Ikrimah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya,
2: dia aman.
1: Ummu Hakim melakukan perjalanan untuk mengembalikan suaminya ke Makkah. Dalam perjalanannya ini, ia ditemani seorang lelaki Romawi. Lelaki ini melihat adanya kesempatan untuk berbuat mesum karena mereka hanya berdua saja, sementara jarak perjalanan sangat jauh. Akan tetapi, Ummu Hakim menolaknya hingga akhirnya mereka berdua sampai di suatu pantai. Disinilah takdir menundukkan Ikrimah. Ikrimah berkata kepada salah satu seorang nakhoda kapal,
2: bawalah aku sampai ke Yaman, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan.
1: Nakhoda kapal berkata,
2: tidak, kecuali kamu ikhlas. Bagaimana caranya berikhlas?
1: Tanya Ikrimah.
2: Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
1: Jawab nakhoda kapal. Dengan kesal, Ikrimah berkata,
2: ini adalah Tuhan Muhammad yang kami diajak kepadanya.
1: Ikrimah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ia berputar, ia kaget, karena di depannya terdapat istrinya. Istrinya berkata,
2: aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang paling penyayang, manusia yang paling santun, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah meminta perlindungan dan keamanan untukmu darinya. Beliau telah menjamin keamananmu. Maka, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri. Kembalilah, karena sesungguhnya kamu akan aman.
1: Ummu Hakim menceritakan hal ihwal pemuda Romawi yang bersamanya. Ia telah meminta bantuan kepada sebagian orang-orang pedalaman, dan mereka mau memberikan bantuan. Ia masih tetap bersama dengan pemuda ini, sehingga nafsu pemuda ini tertuju kepadanya. Maka, dalam perjalanan menuju Mekah, Ikrimah pun membunuh pemuda tersebut. Saat diajak berduaan oleh Ikrimah, Ummu Hakim berkata,
2: wahai Ikrimah, aku muslimah. Allah telah mengharamkan diriku atasmu.
1: Kata-kata yang seperti panah ini telah menancap di hati Ikrimah, sehingga hati Ikrimah pun terluka dan pikirannya menjadi kacau balau. Sementara di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di antara para sahabatnya sambil bersabda,
2: sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepadamu dalam keadaan beriman dan berhijrah. Maka janganlah kamu mencela ayahnya, karena mencela orang yang sudah mati dapat menyakitkan orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Masuk Islamnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Ikrimah pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
2: selamat datang pengendara yang berhijrah.
1: Beliau berdiri kepadanya, meluaskan kain untuknya, dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan.
2: Ikrimah berkata, aku dengar bahwa engkau telah menjamin keamananku, wahai Muhammad. Ya, sungguh kamu aman, jawab Rasul. Untuk apa kamu mengajakku? Tanya Ikrimah. Untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan puasa, dan berhaji ke Baitullah.
1: Kata Rasul. Ikrimah berkata,
2: demi Allah, engkau tidak mengajakku kecuali kepada kebenaran, dan engkau tidak memerintahku kecuali kepada kebaikan.
1: Ikrimah mengulur tangannya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah.
2: Ikrimah berkata, wahai Rasulullah, aku memohon kepadamu untuk mengampuniku atas setiap permusuhanku terhadapmu. Setiap jejak langkahku, setiap kesempatan aku bertemu denganmu, dan setiap perkataan yang aku ucapkan di hadapanmu atau tidak di hadapanmu.
1: Rasulullah SAW berdoa untuk Ikrimah.
2: Ya Allah, ampunilah setiap permusuhan yang dilakukannya terhadapku, setiap jejak langkahnya yang ia inginkan untuk memadamkan cahayamu. Ampunilah perkataan yang diucapkan guna merendahkan martabatku, baik ketika dia berada di hadapanku maupun tidak di hadapanku.
1: Ikrimah berkata,
2: wahai Rasulullah, tidaklah aku mengeluarkan suatu harta pun yang telah aku gunakan untuk memusuhimu, kecuali aku juga akan menginfakkan harta yang sama di jalan Allah.
1: Setelah masuk Islam, Ikrimah bersumpah,
2: demi zat yang telah menyelamatkanku saat perang Badar.
1: Ia bersyukur kepada Tuhannya karena ia tidak mati terbunuh dalam perang Badar, karena pada waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Ia masih tetap hidup sampai akhirnya Allah pun memuliakannya dengan Islam. Ia selalu membawa mushaf sambil menangis.
2: Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku. Syahidnya Ikrimah bin Abu Jahal.
1: Pada saat perang Yarmuk meletus, dengan hebatnya pasukan Romawi hampir mengalahkan pasukan Islam. Maka singa buas Ikrimah pun bangkit dan berkata,
3: "Minggirlah wahai Khalid bin Walid, biarkan aku menebus apa yang telah aku dan ayahku lakukan. Dulu aku memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sekarang aku akan lari dari pasukan Romawi? Demi Allah tidak. Selamanya tidak akan terjadi."
1: Ikrimah berteriak,
3: "Siapa yang akan membaiatku untuk mati?"
1: Pamannya Haris bin Hisham dan juga Dhirar bin Al-Azwar berdiri untuk membaiatnya. Ikut bersama mereka 400 pasukan Muslim. Mereka memasuki arena peperangan hingga mereka dapat mengalahkan pasukan Romawi. Dan Allah pun memberikan kemenangan dan kemuliaan bagi pasukannya. Perang pun selesai, Ikrimah tergeletak dan 70 tikaman di dadanya. Sedang di sampingnya adalah Al-Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Al-Harith memanggil-manggil meminta air, namun ia melihat Ikrimah sangat kehausan. Maka ia berkata,
2: "Berikanlah air kepada Ikrimah."
1: Ikrimah melihat Ayyash bin Abi Rabi'ah juga sangat kehausan. Lalu ia berkata,
2: "Berikanlah air kepada Ayyash."
1: Ketika air hampir diberikan, Ayyash sudah tidak bernyawa. Para pemberi air dengan cepat menuju Ikrimah dan Al-Harith. Namun keduanya pun sudah tiada untuk meminum air surga dan sungai-sungainya. Demikian, Allahu A'lam.

0: Sebuah hadis yang sahih berasal dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku amalkan amalan itu, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
1: Apa makna zuhud? Ada yang mengatakan zuhud tersebut ya gak perlu kerja, gak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud.
0: Zuhud bisa didapatkan oleh orang yang fakir sebagaimana bisa didapatkan oleh orang yang kaya. Zuhud bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah gubuk sebagaimana bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah mewah. Bukanlah zuhud itu artinya khusus untuk orang-orang fakir dan terhalang untuk mendapatkan sifat zuhud itu orang-orang yang memiliki harta.
1: Definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhir. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya.
2: Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya, dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat enggak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beli ini bermanfaat enggak nanti di akhirat? Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam. Satu rak, sepatu semua. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Dia selalu menimbang ke sana. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
2: Karena itu Syekhul Islam mengatakan, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang cukup terkenal yang lafadznya kama tadinu tudan. Artinya, sebagaimana yang kamu berbuat, demikianlah kamu akan dibalas. Menurut Al-Imam As-Sakhawi dan juga Al-Ajluni, As-Sakhawi menyebutkannya dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah dengan Al-Ajluni menyebutkannya dalam kitab Kashful Khafa. Menurut mereka berdua, Hadis ini cukup populer dan diriwayatkan dari sejumlah jalur. Di antaranya masuk kategori hadis maudhu' atau sanadnya tergolong maudhu' alias palsu. Ada juga yang sangat lemah, dan ada juga di antara mereka yang meriwayatkan hadis ini yang menisbatkannya bukan kepada Nabi, namun kepada Israiliyat alias kepada Taurat dan Injil. Yang paling ringan kedhaifannya dari jalur-jalur hadis ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, dari jalur atau dari gurunya yang bernama Ma'mar bin Rashid. Ma'mar bin Rashid, dan Ma'mar bin Rashid meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani, dan Ayyub As-Sikhtiyani meriwayatkan dari Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, yang notabene adalah salah seorang tabi'in. Kemudian Abdullah bin Zaid menisbatkannya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang cukup panjang. Di antaranya adalah tersisipkan kata-kata kama tadinu tudan, sebagaimana yang kau perbuat demikianlah engkau akan dibalas. Nah, ketika kita perhatikan, memang sepintas para perawi hadis ini semuanya adalah imam-imam yang thiqat, mulai dari Abdul Razzaq, Ma'mar, Ayyub As-Sikhtiyani, dan Abu Qilabah sendiri. Hanya saja hadis ini memiliki cacat tersembunyi yang dijelaskan oleh Al-Ghumari dalam kitabnya Al-Mudawi. Cacatnya adalah karena hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang murid dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Yang pertama adalah Ishaq Ad-Dabari yang meriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang tadi telah saya sebutkan, yakni sebagai hadis yang marfu', dinisbatkan kepada Nabi, akan tetapi tidak menyebutkan siapa perantara antara Abu Qilabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Qilabah tergolong tabi'in, bukan sahabat Nabi, dan tidak mungkin dia mendengar langsung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini tergolong marfu' namun mursal, alias ada perawi yang tidak disebutkan dan kita enggak tahu siapa dia. Murid kedua yang juga meriwayatkan hadis ini dari Abdul Razzaq adalah Ahmad bin Mansur. Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi ini salah seorang perawi yang thiqah. Hadisnya disebutkan oleh Al-Baihaqi ya, dalam kitab Az-Zuhud, dan juga Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab lainnya, kitab Al-Asma Was-Sifat. Dari sanadnya sampai kepada Ahmad bin Mansur yang meriwayatkan dari Abdul Razzaq ya, hanya saja Abdul Razzaq di sini meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dan Abu Qilabah menisbatkannya kepada Abu Darda dan berhenti sampai ke sahabat Abu Darda, tidak menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau adalah salah seorang muridnya Abdul Razzaq As-San'ani. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dalam kitab Az-Zuhud ya, karya beliau, juga sampai kepada Abu Darda ya radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulannya, hadis ini diriwayatkan sebagai ucapan Rasulullah namun sanadnya mursal, dan diriwayatkan pula sebagai ucapannya Abu Darda bukan sebagai ucapan Rasulullah, dengan sanad yang munqati'. Kenapa munqati' alias terputus? Karena Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi dinyatakan oleh para ulama tidak pernah mendengar langsung dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sehingga bisa disimpulkan hadis ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun kita ingin menerima matannya atau redaksinya, maka tidak berarti bahwa matan yang benar itu boleh kita nisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam syariat Islam, dalam Al-Quran maupun Sunnah, kita mendapatkan banyak dalil yang membenarkan bahwa seseorang itu akan dibalas sebagaimana amal perbuatannya. Salah satunya adalah firman Allah di surah An-Nisa ayat 123. Qala Allah Ta'ala, "May ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka dia akan dibalas dengan keburukan. Demikian pula di surah Ar-Rahman ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan?" Bukankah pahala dari perbuatan baik adalah kebaikan pula? Demikian pula di surah Al-Isra ayat yang ke-7. Allah berfirman di situ, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Bila kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Dan bila kalian berbuat buruk, maka kalian juga berbuat buruk untuk diri kalian sendiri. Ayat-ayat ini secara umum menetapkan bahwa seseorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Demikian pula kalau kita perhatikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa meringankan suatu bencana musibah besar yang menimpa seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan untuk hamba ini salah satu dari musibah besar yang akan dialaminya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa memberi kemudahan, kelonggaran kepada orang yang sedang terlilit hutang, yang masih belum mampu melunasi hutang yang sudah jatuh tempo, diberi kelonggaran berupa ditangguhkan waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dalam Sahih Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka kelak dia di neraka akan senantiasa menusuk-nusuk perutnya dengan besi tajam tersebut selama-lamanya. "Waman syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dan barang siapa meminum racun sehingga dia mati, maka dia akan senantiasa meminum, menenggak racun tersebut di neraka selama-lamanya. "Waman taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataraddahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung sehingga dia mati, maka dia akan senantiasa menjatuhkan dirinya ke neraka jahannam selama-lamanya. Ini semua menunjukkan bahwa perbuatan yang baik akan dibalas dengan kebaikan yang sejenis, dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan pula yang sejenis. Hanya saja kita tidak boleh menisbatkan ungkapan kama tadi mutudan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء

0: قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: القرآن.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fisabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fisabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Ada seseorang bekerja di tempat yang haram. Jelas ini haram. Dan dia akui ini haram. Tapi dia gak mau keluar. Kenapa dia gak mau keluar? Dia katakan, anak saya 4, Pak Ustaz. Kalau saya keluar, anak pertama bayar kuliahnya gimana? Anak kedua SMA-nya gimana? Harus bayar uang gedung. Maka saya tetap bertahan karena faktor kondisi. Ini bukan sombong loh Ustaz. Ini faktor kondisi. Hadirin, enggak. Itu sok pintar. Itu sok pintar. Karena hakikatnya di hadapan kita ada dua opsi. Opsi yang pertama, matematika kita, logika kita. Gaji kita 15 juta, anak 4. Oh, cukup. Tapi begitu saya resign, maka bulan depan 15 juta itu hilang. Maka gak mungkin mencukupi 4 orang anak. Itu matematika kita. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Opsi yang kedua, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Namun karena kita merasa paling pintar, kita pilih opsi yang pertama karena kita lebih yakin dengan matematika kita daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sok pintar di hadapan Allah dan merasa cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inti dari semua kedurhakan itu merasa pintar. Bukan kondisi. Merasa diri besar, merasa diri kuat menahan azab Allah pada hari kiamat. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masalah dari dulu karena iblis itu menggunakan teori ini. Kenapa iblis difonis kafir? Kenapa iblis difonis kekal di neraka? Karena ketika dia disuruh sujud, dia katakan apa? Enggak, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Saya ingin tanya, yang diserang dengan statement ini itu siapa rekan-rekan sekalian? Yang dibodoh-bodohi itu siapa? Allah, bukan Adam. Apa maksudnya? Ulama mengatakan, maksudnya, ya Allah, engkau perintahkan aku sujud kepada Adam. Sedangkan dia dari tanah dan aku dari api. Ini perintah yang tidak masuk akal. Gitulah. Ini perintah yang bodoh. Kalau bahasa itu, ini gak worth it banget nih Allah gitu loh. Makanya kan Allah langsung habisi dia. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini bukan hanya semata-mata sujud hadirin. Ini lebih besar dari itu. Nah begitu juga dengan orang yang banyak maksiat sekarang. Ya gak mungkin lah ada orang mengatakan ngaku muslim gue lebih pintar dari Allah. Enggak lah. Tapi dengan cara dia membantah ayat Allah, menolak hadis Nabi, itu kan rasa pintar. Rasa pintar. Akhirnya dibantah, dijawab. Hadirin simpel aja, saya kasih dua contoh dalam masalah ini. Asy-Syu'ara ayat 61, ini jelas. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk lari, untuk keluar dari Mesir. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika kedua kelompok itu sudah saling melihat, Fir'aun sudah melihat Nabi Musa di hadapannya, dan Musa kalau menoleh sudah melihat Fir'aun. Innala mudrakun. Maka sebagian pengikut Nabi Musa itu mengatakan, kita akan tertangkap. Kita akan tertangkap. Kenapa? Depan laut merah, belakang Fir'aun. Logika main, ketangkap. Matematika main, ketangkap. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, bukan begitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk. Maka setelah Nabi Musa berbicara demikian, baru Allah wahyukan, anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukulkanlah tongkatmu ke permukaan laut, maka laut pun akan terbelah. Ada dua sikap yang kontradiksi. Yang satu, begitu melihat kondisi real di lapangan, langsung menggunakan akalnya. Kita ketangkep nih. Tapi Musa, Nabi Musa enggak. Beliau merasa bodoh di hadapan Allah. Maka beliau tidak menggunakan pemikirannya, tidak menggunakan logikanya, tidak menggunakan matematikanya. Nabi Musa lebih percaya dengan janji Allah, in tansurullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Orang gak akan bisa seperti ini kalau dia gak merasa bodoh di hadapan Allah. Hadirin, saya ingin bertanya, pengikut Nabi Musa itu siapa sih? Bani Israel itu bodoh atau pintar? Pintar. Dan Nabi Musa adalah anak bangsa Bani Israel yang tercerdas pada saat itu. Yang satu merasa bodoh, yang satu merasa pintar. Dan yang benar adalah yang merasa bodoh di hadapan Allah. Ternyata seluruh analisa, prediksi yang diucapkan oleh seluruh orang-orang yang mengatakan kita akan ketangkap salah semua. Bukankah itu pelajaran bagi kita? Bukan berarti kita gak boleh menggunakan akal sehat, enggak. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah yang jelas, larangan yang jelas, merasa bodohlah di hadapan Allah. Jangan kritik, gak mungkin Ustaz. Ini gak make sense nih Ustaz. Ini gak dapat hitung-hitungannya. Tuh Anda baru lagi merasa pintar. Emangnya Allah gak bisa mengkayakan Anda dari jalan-jalan yang Anda gak duga. Contoh yang terakhir. Jelas-jelas surat As-Saffat ayat 102. Perintah jelas. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli putranya. Lalu Nabi Ibrahim lakukan hal tersebut. Kita sudah bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kenapa tetap menyembeli putranya? Karena merasa diri bodoh di hadapan Allah. Karena kalau pakai matematika dan logika, itu jelas sudah gak boleh disembelih. Wong orang terbaik kok. Beliau akan komplain, kalau beliau merasa pintar saja, beliau akan komplain, kenapa anak saya disembelih? Saya kan manusia terbaik di sini. Harusnya kan anak saya sekolah, di sekolah internasional, ya Allah, kenapa justru disembelih? Kan begitu logikanya. Tapi tidak, beliau merasa diri bodoh, sehingga lebih percaya terhadap perintah Allah daripada logikanya sendiri. Ada yang berani meragukan kecerdasan Ibrahim? Saya ingin tanya, etnis dan ras tercerdas di dunia itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu keturunan siapa? Nabi Ibrahim dari Ishak. Jadi ini bapaknya kecerdasan. Tapi ketika berhadapan dengan perintah yang tegas, larangan yang tegas, udah sami'na wa ta'na. Lalu kita yang gak cerdas-cerdas begini, berani debat Allah, berani mengatakan ini gak benar, ini keliru, hitungan saya gak dapat. Kalau begitu kita makan apa? Allahu Akbar. Janganlah kalian mati kecuali kalian menjadi seorang muslim, pribadi yang menyerah kepada Allah. Kita yang mengkrit hari terakhir hidup kita dari sekarang, hadirin sekalian, dari sekarang menyerahlah kepada Allah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Al-Mushahidin wal-Mushahidah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Hamdan kathiran taibam mubarakam fih. Kama yuhib Rabbuna wa yardha. Asyhadu la ilaha illallah wa daulah syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiya ba'da wa ala alihi wa ashabihi. Radiyallahu anhum jami'an. Wa man

0: ini hari Selasa. Kita berada di hari yang ke-16 bulan Zulhijjah, masih di bulan Haram 1447 Hijriah atau bertepatan Selasa 2 Juni 2026. Baik, kita buka kajian kita dengan sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA hafizallahu taala. Assalamualaikum ya Ustazana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifaluka ya Ustazana?
1: Alhamdulillah bi khair, hayakumullah wa barakallahu fi.
0: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembahasan yang baru dari kitab Matan Abu Syuja atau Al-Ghaya wa Taqrib. Lanjutannya dari studio kami mengucapkan selamat menyimak ilmu syar'i dan kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan liwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna 'ala anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah azza wa jal atas segala limpah nikmat karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di siang hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutin yang kita laksanakan setiap Selasa siang menjelang sore. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyami sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib, Matan Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala atau yang lebih dikenal dengan Al-Qadi Abu Syuja. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah as-sulhu, yaitu perdamaian. Ya, mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Sahnya perdamaian disertai dengan penetapan dalam masalah harta dan apa yang membawa kepadanya. Sahnya perdamaian disertai dengan penetapan dalam masalah harta

0: dan apa yang membawa kepadanya. Wahuwa nawani, dan ini terbagi kepada dua macam. Ibra'un wa mu'awadhatun. Ibra'un wa mu'awadhah. Yang pertama namanya ibra', ibra' ini artilah pembebasan. Kemudian yang kedua namanya mu'awadhah. Mu'awadhah ini adalah maksudnya penukaran. Fal ibra', kata beliau rahimahullah, ibra' itu adalah iktisaruhu min haqqihi ala ba'dih. Wala yajuzu ta'liquhu 'ala syartin. Ini maksud dengan ibra, pembebasan adalah mengurangi sebagian daripada haknya, iktisaruhu min haqqihi 'ala ba'dhi, wala yajuzu ta'liquhu 'ala syartin, dan tidak diperbolehkan mengkaitkan syarat tertentu dengannya. Tidak boleh ada syarat pada masalah ibra ini. Wal mu'awadhah, jenis yang kedua namanya adalah al mu'awadhah, yaitu penukaran atau pertukaran. Maksudnya adalah, kata beliau rahimahullah, uduluhu an haqqi ila ghairi wa yajri 'alaihi hukmul bay'i. Uduluhu min haqqihi ila ghairi wa yajri 'alaihi hukmul bay'i. Maksud daripada mu'awadhah adalah mengalihkan dari haknya kepada selainnya. Mengalihkan dari haknya kepada selainnya dan berlaku padanya hukum jual beli. Dan berlaku kepadanya hukum jual beli. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sulhu, ya. Yeah. Secara bahasa, maksud daripada as-sulhu ini adalah qat'ul munaza'ah, ya, memutuskan perselisihan yang terjadi, ya, qat'ul al-munaza'ah. Sedangkan secara istilah syar'i, as-sulhu ini adalah sebuah akad, ya, akdun, yahsulu bihi, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Jadi dimaksud dengan as-sulhu, perdamaian secara syariat, adalah akdun yahsulu bihi qat'uha. Ya, sebuah akad yang dapat memutuskan perselisihan yang terjadi. Ya. Jadi di sini ada pihak ketiga yang akan mendamaikan dua pihak atau lebih yang bersengketa. Ya. Nah, as-sulhu ini secara umum adalah sesuatu yang diperbolehkan, jaiz di dalam Islam. Bahkan dia merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebuah ibadah yang sangat mulia. Bahkan perdamaian ini, ya, terutama kepada orang yang mendamaikan, ini merupakan hal yang sangat positif. Karena dia berusaha untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara dua belah pihak. Karena sejatinya orang-orang beriman terkhusus, ya, seharusnya mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudara-saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika terjadi perselisihan di antara mereka yang berujung kepada permusuhan, yang lahirnya kebencian, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan keimanan. Karena iman kosong kesunyian adalah kita mencintai saudari kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya as-sulhu ini dianjurkan, ya, diperbolehkan secara syariat. Yang tujuannya jelas adalah untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi. Sehingga yang awalnya terjadi perselisihan, yang dikhawatirkan munculnya kebencian dan permusuhan, itu akan menjadi sesuatu yang mendamaikan. Ya, sehingga terciptalah kedamaian di antara kedua belah pihak ini. Ini as-sulhu, perdamaian secara umum. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka, la khaira fi kathirin min najwahum, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, illa man amara bi sadaqah au ma'ruf, atau berbuat ma'ruf kebaikan, atau islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini syahidnya di ayat ini, au islahim bainan nas, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, barang siapa yang melakukan hal itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika dia mendamaikan dua pihak yang berselisih, tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan berikan kepadanya, kepada orang yang mendamaikan tadi, ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, bisikan-bisikan secara umumnya adalah sesuatu yang dilarang, kecuali bisikan-bisikan yang menyuruh seseorang untuk bersedekah, atau menyuruh seseorang untuk melakukan sebuah kebaikan, atau mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Nah, bisikan-bisikan yang seperti ini itu adalah sesuatu yang dianjurkan, bahkan pahalanya sangat besar. Kalau seandainya seseorang melakukan hal itu, tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan di akhir ayat tadi, An-Nisa 114, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan tiga hal tadi, ya termasuk di antaranya mendamaikan dua pihak yang bersengketa, ketika dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dalam Al-Qur'an tentang dibolehkannya as-sulhu ini, ya, perdamaian secara umum, Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Allah mengatakan, fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, fa in fa'at, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini Al-Hujurat ayat yang ke-9. Di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa aslihu bainahuma, damaikanlah di antara keduanya. Ini juga merupakan sebuah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, jika ada dua orang yang beriman terjadi di antara mereka perselisihan, maka dianjurkan kepada seseorang untuk mendamaikan. Ya. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menjelaskan dalam Sunan Abi Dawud dan juga dalam Sunan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Sulhu itu diperbolehkan, ya, mendamaikan itu atau perdamaian itu diperbolehkan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini yang tidak boleh. Kalau seandainya perdamaian itu berujung kepada hal yang seperti itu, berujung kepada menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Berarti selama tidak berujung kepada hal itu, maka ini diperbolehkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimina. Perdamaian itu adalah sesuatu yang diperbolehkan di antara kaum muslimin. Nah, di sini kalau kita perhatikan dalam syariat secara umumnya, bahkan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendamaikan saudara-saudaranya ketika terjadi perselisihan di antara mereka, itu derajatnya sangat tinggi. Bahkan pahalanya melebihi pahala puasa, salat dan sedekah. Karena ini merupakan jenis amalan yang sifatnya muta'addi alaih. Maksudnya adalah ada amalan yang manfaatnya hanya kepada pelakunya saja. Ada ibadah yang mana ibadah ini manfaatnya hanya kepada pelakunya saja. Seperti orang yang sholat, orang yang berpuasa. Ya, ini amal ibadah yang mulia, tapi dia hanya sebatas kepada orang yang melakukan saja. Nah, ada ibadah yang sifatnya muta'addi alaih, yang mana manfaatnya bukan hanya kepada orang yang melakukannya saja, tapi juga kepada orang-orang yang mendapatkan kebaikan daripada yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan. Termasuk diantaranya adalah mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Islah zatil bain namanya. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Sunan Abi Dawud, juga dalam Sunan Tirmidzi, hadis daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajati shiyami was-salati was-sadaqah?" Qalu bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian amalan yang lebih utama daripada derajat puasa?" Ini puasa sunat ya, salat sunat dan bersedekah. Maka para sahabat mengatakan, "Bala." Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Islahu zatil baini wa fasadu zatil baini al-haliqah." Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, amalan itu adalah mendamaikan dua pihak yang bertengkar dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan islahu dzatil bain, ini adalah amalan yang sangat mulia yang bahkan pahalanya melebihi pahala puasa dan juga salat dan sedekah. Ini puasa dan salat adalah yang sunat, puasa sunat dan salat sunat gitu. Ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Nah, tujuan dia melakukannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melakukan hal itu, ya, maka pahala yang akan dia dapatkan melebihi daripada pahala ketika dia puasa sunat ataupun ketika dia salat sunat ataupun ketika dia bersedekah. Ini menunjukkan betapa agung dan mulianya amalan ini, ya. Mendamaikan ini. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui makna daripada as-sulhu secara bahasa dan istilah syariat, kemudian juga dalil disyariatkannya as-sulhu daripada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita telah pelajari bagaimana keutamaan daripada orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan dua pihak yang saling bersengketa. Nah, di sini Sulhu ya, atau as-sulhu, perdamaian secara umum, dia ada empat jenis. Yang pertama adalah mendamaikan antara kaum muslimin dan orang kafir. Kemudian yang kedua, mendamaikan antara seorang pemimpin dan pemberontak. Kemudian yang ketiga, mendamaikan antara suami dan istri. Dan yang keempat adalah mendamaikan dalam interaksi muamalah sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda. Mendamaikan dalam interaksi muamalat sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda. Nah, as-sulhu di dalam kitabul muamalah, dalam masalah muamalah, yang dimaksud adalah as-sulhu yang bagian keempat ini, jenis yang keempat, yaitu mendamaikan interaksi muamalat sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda mereka. Makanya sebagian ulama meletakkan as-sulhu ini di kitabul muamalah. Jadi dia bukan as-sulhu secara umum, tetapi lebih kepada perselisihan yang terjadi di antara manusia terkait masalah harta benda. Ya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh syariat, karena kita mengatakan manusia secara fitrahnya mencintai harta. Ya, dia tidak ingin hartanya berkurang. Ditambah dengan banyaknya orang-orang yang tamak akan harta. Bukan harta dia saja, tapi juga harta orang lain. Sehingga kalau seandainya dalam syariat tidak dibuat panduan-panduan seperti ini, maka akan terjadilah perselisihan, pertengkaran. Ya, makanya kalau itu terjadi, dan itu pasti terjadi, bahkan tidak jauh-jauh itu. Ya, artinya mungkin adik-beradik. Tentang masalah harta warisan contohnya, atau hutang piutang yang terjadi, itu banyak ya. Bahkan itu bukan hanya menghancurkan tatanan ukhuwah Islamiyah, tapi juga nasabnya sendiri gitu ya. Makanya as-suluh ini sangat dibutuhkan gitu, terutama kepada orang-orang yang punya potensi untuk bisa mendamaikan saudara-saudaranya. Dia punya trik-trik khusus yang mana niatnya adalah hanya untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Jadi dalam kitabun muamalah yang dibahas tentang masalah as-sulhu ini adalah perdamaian ya, ataupun mendamaikan di antara dua belah pihak yang terjadi di antara mereka perselisihan yang berkaitan dengan harta benda. Nah, ya, di sini yang beliau sebutkan rahimahullah di pembahasan ini. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yasihu as-sulhu mal iqrar fil amwal wa ma afdha ilaiha. Jadi perdamaian itu, perdamaian dalam persengketaan as-sulhu itu adalah sah ya, dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa. Ya, terdakwa yang dituduh telah mengakui tuduhan dari tuduhan si pendakwa. Jadi ada si A ya, dia menuduh si B. Jadi si A ini pendakwa, sedangkan si B terdakwa. Dia mengklaim bahwasannya si B itu telah berhutang kepadanya dan belum membayar hutang tersebut. Ya, nah si B yang statusnya adalah terdakwa, dia mengakuinya, ma'al iqrar. Ya, berarti kalau seandainya terjadi pengingkaran, maka perdamaian ini akan dialihkan nantinya. Jadi perdamaian yang diperbolehkan itu adalah perdamaian ataupun mendamaikan sesuatu yang diakui oleh yang dituduhkan kepada seseorang. Makanya beliau di sini mengatakan wa yasihu sulhu ma'al iqrar fil amwali wa ma afdha ilaiha, ataupun sesuatu yang berkaitan yang berhubungan dengan harta itu. Ya, saya ulangi, perdamaian dalam persengketaan adalah sah dengan syarat terdakwa yang menuduh telah mengakui, ataupun yang tertuduh telah mengakui tuduhan daripada si pendakwa. Ya. Dalam harta ataupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta. Ya, jadi kalau seandainya si A ya, dia mendakwa bahwasanya si B telah meminjam uang daripadanya dan belum membayarnya, kemudian si B ini sebagai terdakwa, dia mengaku itu gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka di sini perdamaian yang seperti ini itu diperbolehkan. Ma'al iqrar. Karena kalau seandainya ada pengingkaran, berarti butuh kepada bukti-bukti yang lain gitu. Yang menguatkan bahwa ini memang tuduhan daripada si A kepada si B itu benar. Tapi kalau seandainya si B mengakui tuduhan daripada si A, maka tidak perlu kepada bukti-bukti yang lain gitu. Nah, di sini kasusnya adalah perdamaian yang seperti ini, kalau seandainya si terdakwa dia telah mengakui tuduhan daripada pendakwa bahwa sih memang dia telah meminjam uang dalam jumlah sekian ya daripada si A. Maka di sini beliau mengatakan wa ma afdha ilaiha, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan harta. Ya, seseorang mungkin dia pernah menyewa rumah gitu ya. Kemudian sampai sekarang sewa rumahnya belum dibayar. Ya. Atau dia pernah dahulu meminjam barangnya, kemudian barang itu sampai sekarang belum dikembalikan. Ya. Nah, perlu kita sampaikan di sini, ini hak terkait dengan manusia sama manusia gitu, hak manusia maksudnya. Ya, dan ini tidak masuk kepada ranahnya hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau haknya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada basa-basinya, memang harus dilaksanakan gitu. Enggak boleh didamaikan ketika ada seseorang dia wajib untuk bayar zakat contohnya. Kemudian dia tidak mau membayarnya, kemudian ada orang yang mendamaikan. Itu enggak bisa. Kenapa? Ini zakat ini masalahnya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Ini yang dibahas tentang masalah suluh ini adalah ranahnya adalah hak makhluk dengan makhluk. Ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Di sini beliau mengatakan perdamaian dalam persengketaan as-sulhu adalah sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa. Dia mengakuinya bahwasanya memang ada masalah keuangan di antara dia dengan pendakwa. Dia pernah mengambil uang, dia pernah meminjam barang. Nah, semua ini belum dikembalikan. Nah, ini memang kepada barang-barang yang punya nominal yang cukup fantastis ya. Dia bukan sesuatu yang remeh-temeh gitu. Kalau uang jumlahnya sekian yang cukup banyak ya, dan juga seperti sewa rumah itu juga dalam jumlah yang cukup besar, kemudian juga dalam barang-barang juga seperti itu, barang-barang yang berharga ya, ini yang dilakukan as-sulhu ini. Nah, di sini beliau mengatakan sulhu ini terbagi dua dia, atau ada dua jenisnya. Ya, beliau mengatakan wa huwa naw'ani. Dan apa yang beliau sampaikan ini para pemirsa dan pendengar ini mulia Allah Subhanahu wa taala, itu banyak terjadi di masyarakat gitu. Ya, karena perselisihan, pertengkaran yang terjadi itu biasanya pemicunya adalah masalah harta tadi. Ya. Bahkan sebetulnya sudah kita sampaikan tadi, dua orang yang punya ikatan nasab yang kuat, adik-beradik, itu terjadi. Ya, bahkan na'udzubillah sampai menumpahkan darah untuk hal-hal seperti itu. Ya. Makanya di sini syariat mencoba untuk membuat perdamaian gitu. Agar haknya tidak akan gugur dengan begitu saja, terutama hak daripada si A yang dia adalah pendakwah tadi. Ya, dia mendakwa bahwasanya si B telah mengambil uang, meminjam uangnya dengan jumlah sekian gitu. Dan si B memang mengakuinya. Nah, ketika ada hal seperti ini, maka ada pihak ketiga yang berusaha untuk mendamaikan. Bagaimana supaya haknya si A ini tidak hilang secara 100%. Sehingga ketika itu terjadi, yang ujung-ujungnya kepada lahirnya kebencian, permusuhan, perselisihan, pertengkaran, itu akan mereda. Sehingga tatanan ukhuwah Islamiyah itu kembali kuat gitu. Di sini beliau mengatakan wa huwa naw'ani, dan dia ada dua jenisnya. Yang pertama namanya ibra'un, yang kedua namanya mu'awadhatun. Ya. Di sini beliau menerangkan ibra' itu adalah maksudnya adalah pembebasan. Ya, maksud daripada ibra' adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian daripada haknya. Pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian daripada haknya. Iktisaruhu min haqqihi ala ba'dih. Jadi kalau seandainya hutang si B kepada si A 100 juta, dia hanya minta setengahnya saja. Dan mereka bertemu di titik itu. Bertemu itu maksudnya mereka setuju di titik itu gitu. Tapi ada pihak ketiga yang mendamaikan. Ya, iktisaruhu min haqqi ala ba'dih. Karena memang sebenarnya tujuan utama daripada perselisihan adalah bukan sebatas untuk mengembalikan hak daripada orang yang diambil haknya. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana supaya rasa benci yang awalnya muncul itu hilang. Kemudian lahirlah rasa saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya itu adalah sebuah perselisihan sehingga muncullah sebuah perdamaian. Yang awalnya mereka saling membenci, bermusuhan, maka mereka saling mencintai dan mendamaikan. Jadi membuat suasana menjadi adem gitu. Ya. Nah, di sini ibrok itu maksudnya adalah si B ketika dia berhutang kepada si A dan si A mendakwa seperti itu dan si B mengakuinya, kemudian ada yang mendamaikan. Ya. Mereka bertemu di sebuah titik bahwasanya si B ini hanya mengembalikan setengah daripada hutang dia kepada si A. Ya. Makanya sini beliau mengatakan ibrok itu maksudnya adalah iktisaruhu min haqqi ala ba'dih wa la yajuzu ta'liqu ala syartin, dan tidak boleh ada syarat apapun di situ. Tidak boleh nanti ya ketika ibrok ini ya as-sulhu yang bentuknya ibrok ini, perdamaian yang bentuknya ibrok pembebasan ini, si A mengatakan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh yang mendamaikan bahwasannya si A ini siap untuk diberikan haknya setengah saja daripada kewajibannya, daripada kewajiban si B kepada si A. Jadi haknya hanya setengah saja. Kalau hutangnya si B 100 juta, maka si A ini siap untuk menerima 50 juta saja. Ya. Nah, ketika si A menerima itu, ini tidak ada syarat apapun di situ. Maka beliau mengatakan wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Tidak boleh ada syarat apapun di situ. Artinya kalau ada syarat-syarat tertentu, maka tidak sah. Contoh ya, si A sudah mengatakan seperti itu, si B menerimanya. Ya. Kemudian si A mengatakan dengan syarat nanti 3 bulan setelah ini engkau harus membayar kembali sisanya. Itu enggak itu. Kenapa demikian? Berarti ini ada syaratnya. Serangan tadi beliau mengatakan wala yajuzu ta'liqu ala syartin. Nah, kalau dia mengatakan, "Ustaz, itu kan berarti haknya si A berkurang." Tentu itu akan menguntungkan kepada si B. Sebenarnya di sini kita bukan mencari untung ruginya, tapi bagaimana supaya perselisihan itu berubah menjadi kepada sebuah perdamaian. Kebencian itu berubah kepada sebuah hal yang saling sayang menyayangi. Itu tujuannya sebenarnya. Oleh karena ketika ulama mendefinisikan maksud daripada suluh itu adalah qat'u atau aqdun yahsulu bihi, sesuatu akad yang dapat mencapai terputusnya perselisihan di antara mereka. Itu sebenarnya. Ya, makanya diambillah jalur perdamaian. Kalaupun seandainya si A kekeh contohnya, dia tidak mau berdamai. Dia mesti 100 juta juga contohnya. Bisa jadi mungkin si B tidak akan mengembalikannya. Jadi diambil jalur tengahnya gitu. Nah, tentu di sini si A harus punya jiwa besar ya, karena jelas haknya akan berkurang, tetapi dia lebih mengedepankan bagaimana supaya saudaranya ini bisa mengembalikan haknya, menunaikan kewajibannya walaupun tidak sepenuhnya, sehingga itu tidak berlarut-larut panjang gitu. Kadang-kadang kalau kita perhatikan hal-hal seperti ini bahkan sampai dalam jangka waktu cukup lama ya padahal tinggal berdekatan gitu ya, bertetanggaan bertahun-tahun, tapi karena masalah-masalah seperti ini dan tidak ada yang mendamaikan, tidak ada kata kata sepakat di antara keduanya dan juga tidak ada pihak mendamaikannya, sehingga mereka larut dalam kebencian. Padahal mereka adalah mukmin dan mukminah. Ya, mereka adalah orang-orang beriman. Ini yang sangat-sangat disayangkan gitu. Yang pada awal tadi sudah kita katakan, iman itu konsekuensinya adalah dia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ibra. Ya, ini kalau kita lihat secara sepintas ya. Ini memang agak berat terutama kepada seseorang yang haknya ada di situ ya, tapi di sini letaknya bagaimana supaya dia lebih mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya dia bisa membebaskan saudaranya daripada beban-beban yang ada. Dan ini kalau kita perhatikan juga dilihat kepada orangnya ya. Maksudnya adalah kadang-kadang ada sebagian orang dia memang punya niat untuk itu gitu. Nah, dia punya hilah di situ. Dia pinjam uang orang, kemudian nanti orang akan menuduhnya telah meminjam uangnya, kemudian dia mengakui, kemudian nanti dibayar setengah saja. Ini kan perdamaian. Itu tidak boleh, jelas tidak boleh. Ya, karena hadis Nabi SAW, atau kama qala Nabi SAW, seseorang yang mengambil, meminjam harta saudaranya dengan tujuan untuk tidak mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan hartanya. Ada orang kadang-kadang ketika dia meminjam uang saudaranya, dia niat memang tidak mengembalikannya. Nah, orang ini akan dihukum sesuai dengan niatnya. Ada juga orang yang ketika dia meminjam, dia niatnya untuk mengembalikan. Tapi qadarullah ketika dia rihanya, memang dia tidak punya uang untuk mengembalikannya. Ini orangnya beda ini. Kalau yang pertama, itu memang karakternya seperti itu. Nah, orang kalau sudah punya karakter seperti itu, ini susah untuk diperbaiki. Ya, maka kita katakan kepada orang-orang seperti itu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia selamat di hukumnya manusia dan dia tidak akan bisa selamat daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika terjadi itu, ya, kemudian dilakukan perdamaian, ya, yang punya hak dia bersedia untuk menerima sebagian daripada haknya dan ini dia terima tanpa ada syarat apapun, apakah daripada yang mendakwa ya pendakwa atau daripada yang terdakwa. Ini kalau saat ini memang si terdakwa itu ikrar, dia mengakui memang sudah melakukan hal itu. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal muawadhah. Ini bentuknya muawadhah, pertukaran. Maksudnya adalah perdamaian di sini adalah kalau tadi ibra pembebasan, kalau ini al muawadhah, ada pertukaran, barter di situ. Uduluhu an haqqi ila ghairi. Uduluhu an haqqi ila ghairi. Pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Ya, pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Wa yajri alaihi hukmul bai. Maka yang berlaku dalam hal ini adalah hukum jual beli. Ya. Jadi sini terjadi pertukaran atau barter barang. Jadi kalau seandainya si A pendakwa dia mendakwa bahwasanya si B telah meminjam, kita katakan mobilnya, ya, kemudian si B tidak mengembalikannya, atau dia mengembalikannya dalam keadaan rusak, contohnya. Ya, maka dilakukanlah perdamaian di antara keduanya. Ada pihak ketiga yang mendamaikan. Karena itu akan berujung kepada perselisihan, pertengkaran, permusuhan, dan kebencian. Ya. Nah, di sini hasil daripada perdamaian ini adalah si A dia menerima ganti rugi dengan barang yang sama dengan yang punya dia. Walaupun itu bukan barangnya gitu. Jadi si B ini mencarikan barang yang sama. Kalau dia mobil, maka mereknya sama, tahun keluarnya sama. Nah, maka di sini beliau mengatakan wa yajri alai hukmul bai, maka berlakulah pada hal ini hukum jual beli. Yang mana jual beli itu mesti ada keridhaan di antara keduanya. Ya, kalaupun seandainya nanti si B menyediakan mungkin mobil yang kurang daripada itu, mungkin dia menambah dengan uangnya. Ataupun kalau seandainya dia memberikan kepada si A mobil yang lebih daripada itu secara kualitas, maka si A membayar lebih kepada si B untuk mengganti selisih daripada harga itu. Maka di sini beliau mengatakan wa yajri alaihi hukmul bai. Maka berlakulah dalam hal ini adalah hukum jual beli. Jadi dia harus sama gitu. Sama dalam artian di situ tercapai keridhaan taradhi di antara keduanya, karena syarat daripada jual beli adalah at-taradhi, saling ridha untuk hal seperti itu ya, dengan barangnya dan juga dengan harganya. Ya. Ini yang dimaksud dengan aslhu ini ya, karena seperti kita katakan tadi permasalahan aslhu di dalam kitabul muamalah dia fokusnya kepada perselisihan yang berujung yang lahir daripada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda. Ya, karena memang ini salah satu di antara faktor yang sangat kuat terjadinya perselisihan. Ya, daripada faktor-faktor yang lain. Karena kecenderungan manusia kepada harta, kecintaan mereka kepada harta, sehingga mereka tidak melihat lagi kepada hal-hal yang lain. Nah, di sini kalau kita perhatikan dua jenis suhu ini, ibra ataupun al-mu'awadhah, ini harus persetujuan gitu. Dan tentu ketika seseorang mencoba untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa, dia mesti tahu apa akar permasalahannya di situ. Ya, karena mungkin dia mendamaikan, tapi dia tidak tahu permasalahannya apa. Ya, nah, ini yang harus dipahami gitu. Jangan nanti ada seseorang yang berusaha untuk mendamaikan, na'udzubillah kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi unsurnya adalah unsur-unsur duniawi di situ. Maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ataupun perdamaian-perdamaian ini justru malah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, ini juga enggak gitu. Makanya tidak ada perdamaian. Ini dikatakan, oh, udahlah. Yang menambahkan mengatakan, ikhlaskan sajalah uang itu. Ya, enggak bisa. Minimal tadi setengahnya gitu. Sehingga nanti tidak akan terjadi apapun gitu setelahnya. Makanya untuk ibra tadi, untuk pembebasan, yang sulhu bentuknya pembebasan, memang harusnya tidak ada syarat-syarat tertentu di situ. Karena kalau sudah bersyarat dia, apakah syarat daripada pendakwa ataupun terdakwa, maka tidak jadi dia, terutama daripada pendakwa. Karena nanti kalau sudah banyak syarat-syaratnya, ujung-ujungnya adalah tidak akan jadi nanti. Nah, kalau tidak jadi, maka nanti akan muncul lagi kebencian, perselisihan yang mungkin lebih besar daripada itu. Makanya kepada orang-orang yang mendamaikan, dia harus mengetahui akar permasalahannya, sehingga dia mengetahui apa solusinya di situ. Ya. Makanya juga yang perlu kita tegaskan di sini adalah ketika terjadi perdamaian, ya, itu tidak ada terjadi pengingkaran dalam hak yang dituduhkan. Karena kalau ada ingkar, itu akan berbeda nanti kasusnya. Ya, karena kalau ingkar, terjadi pengingkaran ya, terhadap apa yang sudah disampaikan, maka bagaimana akan terjadi perdamaian kalau masing-masing tidak mengakui apa yang sudah terjadi gitu. Ya, membantah. Tidak ada ikrar di situ. Nah, kalau tidak ada ikrar, bagaimana akan ditemukan titik temunya untuk mereka sepakat menyepakati sebuah masalah sehingga mereka sampai kepada sesuatu yang mereka sepakati bersama gitu. Karena seperti yang kita katakan tadi, aslu ini tujuannya adalah untuk menghilangkan perselisihan ya, sehingga tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak ini. Memang harus kita akui masing-masing, terutama kepada si pendakwa yang punya hak, dia harus berjiwa besar ya, terutama kepada ibra yang tadi. Artinya dia hanya akan menerima setengah daripada haknya. Ya, ini yang harus dipahami juga, karena memang tujuan utamanya bukanlah untuk supaya kembali uangnya dalam keadaan normal, tetapi minimal bisa mengurangkan apa yang terjadi di antara mereka. Ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan untuk semua kasus dalam masalah-masalah yang ada, maka memang aslhu perdamaian itu adalah solusinya. Ya, cuman seperti kita sampaikan tadi, kalau dalam masalah aslhu dalam kitabul muamalah itu memang lebih kepada tentang interaksi manusia dengan harta benda. Dan yang terakhir, bahwasannya ketika ada sulhu ini, ya, makanya orang yang mendamaikannya adalah orang yang paham akan agama, sehingga dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di situ sampai ke tahap seperti Nabi katakan tadi, ya asluhu jaizun bainal muslimin illa sulhan, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini perlu kepada ilmu di titik itu gitu ya, karena kalau seandainya dia tidak paham dengan hal itu bisa terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap orang yang mendamaikan tadi. Ya, dan ini seperti kita katakan tadi, ini ranahnya kepada haknya manusia dengan manusia, bukan haknya manusia atau bukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau haknya Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban makhluk kepada Allah, maka itu tidak akan bisa diadakan perdamaian. Karena memang itu harus seperti itu gitu. Ya, makanya kalau kita perhatikan dalam perdamaian ini ada sesuatu yang diturunkan egonya gitu. Bisa jadi dia tidak akan menerima sepenuhnya haknya, tapi minimal dia menerima setengahnya. Ya, dan ini perlu kepada jiwa besar untuk bisa menerima hal-hal seperti itu. Karena memang tujuannya tadi yang sudah kita sampaikan ini adalah untuk bisa menghilangkan perselisihan, kebencian di antara mereka. Mungkin ini untuk materi kita tentang masalah suluhu ini, karena kita fokus kepada permasalahan interaksi manusia yang berkaitan dengan harta yang sudah diakui, maka yang dianjurkan adalah melakukan perdamaian. Ini diperbolehkan selama ada ikrar, pengakuan di situ. Kemudian dia terbagi dua, ada bentuknya ibra, yang mana yang punya hak menerima untuk haknya diberikan setengah saja dan tidak ada syarat di situ. Kemudian yang kedua bentuknya muawadhah, terjadi peralihan ya, daripada pertukaran ya, pertukaran barang dengan barang ya, maka terjadilah kepada mereka hukmul bai', jual beli. Juga terjadi situ khiyar, karena dia saling akan, kalaupun si A mengatakan si tidak mau, maka si B harus mencari yang lain gitu. Ya, ini yang disebut dengan hukmul bai'. Ya, karena akan terjadi transaksi dan juga khiyar ya. Yang mana bisa jadi pendakwa yang punya hak dia akan menggugurkan itu, sehingga dia mengatakan saya tidak mau kalau seandainya mobil yang dipinjam itu dibayar dengan yang seperti ini. Bisa jadi karena ini adalah bentuknya jual beli. Mungkin demikian kaum muslim dan muslimat untuk hal ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran dalam surah An-Nisa ayat 128, Allah mengatakan wassulhu khair, perdamaian itu adalah baik sebenarnya ya. Mungkin demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim, wallahu alam wa alam bisawab.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan perdamaian dari perselisihan ya. Baik, muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat menyimak ya. Kajian kita sudah selesai untuk materi, dan sekarang kita akan bacakan pertanyaan dari Bapak Nasir di Arengka Pekanbaru. Pertanyaan dari Bapak Nasir Arengka Pekanbaru, apa hukumnya membuat syukuran untuk orang yang pulang safar haji? Syukuran ya Pak ya. Oke, baik. Silakan Ustaz, Pak Nasir di Arengka Pekanbaru.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Nasir di tempat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan kita semua. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Ya. Bersyukur dengan hati, meyakini bahwasanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri dengan lisan, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan anggota badan, yang mana nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita berusaha untuk memaksimalkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan dalam Islam seperti adanya akikah ya, kemudian adanya walimah ya. Itu semuanya adalah syukuran sebenarnya. Ya, bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala diberi keturunan, bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan menantu contohnya ya, dan juga lebih untuk mengumumkan pernikahan gitu. Cuman memang kebelakangan ini syukuran itu sudah disalahartikan oleh sebahagian, sehingga ada ritual-ritual khusus yang terjadi di situ. Maksudnya adalah kalau sebatas syukuran memanggil orang untuk makan, minum, tidak ada masalah. Ya, sebatas itu gitu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah kembali daripada ibadah haji, ya. Allah mudahkan perjalanan, diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam menyempurnakan manasik-manasik haji di kota Mekah, di Masjidil Haram. Itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita buat jamuan, kita panggil orang untuk makan dan minum. Insyaallah tidak ada masalah sebatas itu. Tapi kalau seandainya ada ritual-ritual khusus di situ seperti membaca doa, kemudian juga membaca Yasin dan hal-hal yang lain yang sering dilakukan, maka ini sesuatu yang tidak ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berbagi gitu. Ya, kita sudah bersyukur dengan hati, kita yakin itu semua daripada Allah, kita sudah mensyukuri dengan lisan, kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita berusaha untuk mensyukuri dengan anggota tubuh kita sehingga kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam bentuk kita berusaha untuk memasukkan kebahagiaan kepada saudara kita dengan mengundang mereka untuk makan, minum. Sebenarnya akikah pun seperti itu sebenarnya. Mirip sekali gitu. Cuman seperti saya katakan tadi, banyak ritual-ritual yang dimasukkan yang sebenarnya tujuannya baik. Cuman dalam syariat, baik saja, niat baik saja tidak cukup gitu. Harus ada contohnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hal-hal seperti itu. Ya, seperti yang kalau kita perhatikan, kalau di tempat kita berangkat haji juga ada ritualnya, pulang haji juga ada ritualnya. Sebenarnya bagi kaum muslim muslimat yang sudah berangkat haji dan pulang daripada ibadah haji, mereka punya amanah untuk bisa konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga haji mabrur itu memang nampak dalam kehidupan mereka, perubahan-perubahan yang signifikan terutama dalam masalah ibadah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sangat nampak, juga hubungan dengan sesama itu lebih penting gitu, bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik sebelum dan sesudah kita pergi haji, sehingga membuat betul-betul itu membekas dalam jiwa kita dan juga nampak dalam keseharian, terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebatas syukuran seperti itu, mengundang orang makan, berbagi kebahagiaan, memasukkan kegembiraan kepada saudara kita, itu hal yang diperbolehkan. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang lain di situ, terutama ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jelas sesuatu yang tidak diperbolehkan. Mungkin demikian, kita mendoakan semoga yang pulang daripada ibadah haji diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya tidak lain bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Ya, nam, kita cukupkan satu saja untuk Ibu hamba Allah di Kulim dan penanya-penanya yang lain yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Mohon maaf, kita langsung tutup ya dengan sedikit tambahan nasihat dari Ustaz dari materi yang tadi sudah disampaikan, atau mungkin ada tambahan yang lain. Tafadhal masykura ikhtilamnya Ustaz.
0: Baik, ini as-sulhu adalah sesuatu yang penting ya. Dia sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan harta saja, perselisihan yang lahir daripada harta benda, tapi daripada semuanya gitu, termasuk mungkin ada gesekan-gesekan di antara suami istri ya. Maka perdamaian adalah jalan yang paling terbaik gitu. Ya, karena kalau sanya permusuhan, kemudian juga dendam disimpan mau sampai kapan gitu. Ya, makanya masing-masing harus punya hati yang lapang, jiwa yang besar untuk bisa mengalahkan ego masing-masing untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tentang masalah harta benda ini. Yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang beriman, konsekuensinya adalah kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian. Semoga bermanfaat. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab.
1: Ya, nah, sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan untuk Ustaz dan sudah menutup kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah ilmu yang boleh sampaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslim muslimah, karena waktu kita kurang lebih 2 menit lagi untuk memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khair untuk Anda semuanya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian pembahasan bab as-sulhu atau perdamaian dari perselisihan. yang diambil dari kitab Al-Ghayah wa Taghrib atau Matan Abu Syuja, fikih mazhab ya, sebuah kitab fikih yang bermazhab Syafi'iyah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kajian ini rutin setiap Selasa qabla asar di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Salam menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
1: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
3: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabihi sallallahu alaihi wasallam qal, Inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Mus'a al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qaal, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah فقال هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu maqal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: innama mathalul jalisis salih wa jalisis su كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. رواه البخاري ومسلم. dari أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: من أذكار المساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirki, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
6: InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama, ya, dari Khulafa Ar-Rasyidin, dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
7: Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq, ya, bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar, yang julukannya adalah Abu Quhafah. Kemudian bin Amir, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihi salam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah, ya. Ya. Jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah, ya.
8: dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ayahnya masuk Islam, ya, masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya, di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma, Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau meninggal umurnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebenarnya disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam, kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, dia tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, keistimewaannya sangat sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia siddiq. Kemudian di antara kisahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam, ada 3 orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Harithah, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Pengin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Dialah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan, memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat. Di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun minta air lagi agar beliau semangat. Semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana ya'kau fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbetul dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Dan orang tidak ada yang berani menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Setelah Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam. Tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang, dan dia menghadirkan dua ayat tersebut.
9: Ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia.
8: Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa ghanimah, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model, ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru, ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka menentang zakat tidak wajib lagi, ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang, ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat, ya. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Tadi saya bilang Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS, beliau mengerti peta-peta. Misalnya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah, ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah, ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada unta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim dua harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar. Umar pun menangis. Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya. Itu merepotkan Umar, ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab, ya. Bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat sangat berat, ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin seperti wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Itu di malam Selasa tanggal 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriyah, dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuburkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana agak mundur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang, sama menghadap kiblat tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, yang saya sampaikan tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'at Al-Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi Al-Quran.
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

Kita meraih kesempatan kembali untuk

dengan nafsu yang memiliki kekayaan jiwa, yaitu meraih nafsu bermain, agar kita bisa meraih jiwa-jiwa kita adalah jiwa yang mutmainnah.

tahun 2019 di dunia ini adalah manusia diperbutkan antara panggilannya musuh manusia dan panggilannya pencipta manusia. Kalau dia berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang lain, panggilannya menciptanya sesembahannya, maka itulah perjalanannya masuk di dalam golongan orang-orang lama memiliki nafsu mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukur akhir kesudahan manusia

tangannya jiwa manusia. Dan tidak pernah ada nafsul mutmainnah

ma'rifatullah, oleh hati yang telah kembali berhasil dalam hati itu kekayaannya dan tertutup kemiskinannya yang sebenarnya, yang sebagaimana dinasihatkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah intaha safarun nafsi ila dhafari bi anfusihi, akan berlabuh, akan berhenti, akan berakhir perjalanannya jiwa manusia. Yang kita tahu segala macam bentuk kehidupan yang ada di dunia ini tidak bisa dipisah dari hawa-hawa yang ada pada jiwa manusia. Di dalam jiwa manusia itu serupa dengan manusia yang kemudian manusia berbuat. Khususnya sekarang kekacauan, kerusakan, kegagalan, kehinaan, kerendahan, kedoliman, semuanya itu adalah kembali pada kegagalannya jiwa manusia, kegagalannya nafsu manusia yang tidak meraih nahan nafsa anhawa. Manusia yang tidak berhasil meraih kemenangan hidupnya yang sebenarnya, yaitu nahan nafsa anil hawa. Dan Rasulullah SAW, hukum Allah, bahkan beliau menerangkan al-kais liman dana nafsahu. Kata beliau SAW, siapa orang pintar?

0: yang telah berhasil
1: merendahkan jiwanya, menundukkan nafsunya. Dan jiwa manusia yang berhasil bisa nahan nafsa anil hawa, kalau kita kembali kepada dalil, sama kembali kepada kenyataan, sama juga kembali kepada bukti yang kita rasakan. Di mana-mana sama. Karena itu tanyakan saja kepada orang yang berbeda-beda pandangan hidupnya, termasuk beda-beda, mohon maaf, keyakinan agamanya. Ujung kesudahannya adalah bisa menjadikan mereka nahan nafsa anil hawa atau tidak. Ada orang ideologinya A, hidupnya juga mengikuti hawa nafsu. Ada orang keyakinannya B, hidupnya juga mengikuti hawa nafsu. Marah juga karena hawa nafsu. Ada orang keyakinannya C, hidupnya apa? Hidupnya juga hawa nafsu. Sebagaimana dulu yang pernah kita sebutkan, hari ini ada dua keyakinan dunia yang berbeda, akidah dunia yang berbeda, tapi hidupnya sama. Apa? Tidak bisa nahan nafsa anil hawa. Jadi persoalannya sebenarnya di sana. Ya, itu buktinya, Pak. Apa itu? Mungkin kalian kalau masih anak-anak belum sampai belajar, belum dengar seperti itu. Ada negara besar di dunia, dulu Uni Soviet, sekarang lebih mengecil dari Rusia. Kemudian ada negara besar yang lain, yaitu Amerika, dan yang bersama Amerika. Apa ideologinya mereka? Satu materialisme, satu Marxisme, komunisme. Beda ini. Tapi kehidupannya apa? Sama. Kehidupannya kalau orang Jawa, ya sama-sama ahli dunia. Ya. Sama-sama di sana dosa biasa, di sana juga ada dosa biasa, di sana juga ada dosa biasa. Di sana zalim sama orang juga ada, di sana juga zalim sama orang juga. Di sana zina juga ada, di sana juga ada. Di sana rampok ada, di sana juga ada. Sama. Terus apa gunanya? Berarti akidah itu tidak bisa mengantarkan orang nahan nafsa anil hawa. Itu contoh. Yang lain-lain sama. Kamu ketemu kelompok apapun, nanti cerita Tuhannya begini, oh keyakinan saya gini, hidupnya seperti apa? Bisa nahan nafsa anil hawa apa? Ya. Bisa menahan dari dolim apa? Bisa menahan lisannya dari perbuatan perkataan keji apa enggak? Enggak bisa, sama berarti. Karena itu madrasah kemenangan nahan nafsa anil hawa itu cuma satu. Siapa yang enggak mau pakai madrasah ini, ya terserah mau pakai madrasah apapun, akan meraih hidup ittiba'ul hawa. Apa? Mengikuti hawa nafsu. Dan Allah mengatakan orang yang hidupnya ngikutin hawa nafsu itu, ya Tuhannya hawa nafsu. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat? Afa ra'aita man, orang yang ittakhadha hawahu, ittakhadha ilahahu hawahu, yang dia telah mengambil sesembahannya adalah hawa nafsu. Dan Allah sudah berikan madrasahnya cuma satu, yaitu madrasah untuk mengenal Allah, madrasah untuk mendidik jiwa, mendidik roh, mendidik batin manusia. Dan hari ini yang miskin itu madrasah ini. Madrasah PRT, banyak madrasah PRT. Apa PRT? Banyak sekali yang bikin madrasah PRT. Nah, pasar tradisional, supermarket, minimarket, Indomaret, Alfamart, beberapa warung kecil-kecil di samping kita. Nanti belum lagi kalau musyrif dagang lagi, banyak warung. Itu madrasah perut, banyak. Madrasah apa lagi? Banyak di sekitar kita madrasah. Madrasah mencret, banyak. Madrasah mencret, bantu. Di situ ada puskesmas, di situ ada rumah sakit, belum lagi dokter-dokter praktek, belum lagi dokter madrasah. Banyak banget. Tapi madrasah untuk meraihkan nahan nafsa di hawa itu cuma satu. Apa kata Allah? Kalau madrasah kita berhasil meraihkan ijazah. Apa ijazahnya? Ada ijazahnya. Apa ijazahnya? Ijazahnya enggak bisa di-print. Bisa di-print. Kalau bikin panjangnya enggak pol-pol. Madrasah hidup kok mau di-print gimana? Mau dicetak, mesin percetakannya habis. Kalau saya suruh tanda tangan, habis tanda tangan saya. Enggak cukup, capek saya, mati belum selesai tanda tangan. Ya. Apa itu madrasah ijazahnya? Khofa maqama rabbihi.

0: pada kedudukan Rabb-nya. Dan ini gak bisa disulap. Kalian ketemu di pasar, gak bisa didik kalian seperti itu. Kalian ketemu dokter, gak bisa didik kalian seperti itu. Ketemu komputer, walaupun di situ banyak dalil, gak bisa didik kalian seperti itu. Ini madrasah besar. Khawfa maqama rabbi. Dan itu yang dinasihatkan al-Imam Rajab al-Hambali. Langkana bainahu wa bainallah ma'rifatul khassatun. Siapa yang antara dia dan antara Allah punya ilmu khusus, ilmu spesial. Siapa antara dia dan antara Allah ada ilmu yang menjadikan dia nanti meraih khawfa maqama rabbih. Itu yang dinasihatkan Al-Imam Umar Zabal Khamil. Kafahullahu. Allah akan jamin, Allah jaga. Sudah dia akan menjadi khassatuhu. Khassatuhu, dia akan menjadi orang khususnya Allah. Asfiyahu, dia akan jadi orang-orang bersihnya Allah. Apabila dia telah meraih itu. Jadi madrasah panjang. Ya, madrasah panjang. Dulu pernah kita contohkan. Ada salah satu murid Rasulullah SAW yang paling tinggi punya madrasah ini. Siapa itu? Nampak sendiri Rasulullah. Paling kuatnya beliau belajar tentang iman. Paling kuatnya beliau belajar tentang ma'rifatullah. Ya. Setiap kali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membaca Al-Quran, enggak bisa lama. Enggak bisa. Sudah enggak kuat. Kenapa? Dadanya sesak. Penuh dengan ma'rifat yang ayat yang dia baca. Meledak. Enggak sanggup lama. Sudah bengkak keluar air matanya. Sementara kita baca Al-Quran, meraih madrasah khawfa maqama rabbihi, meraih madrasah untuk mendapatkan jiwa yang takut kepada kedudukan Rabbnya. Apa itu? Sebagaimana dibawakan di dalam kitab Amradul Qulub wa Sifa'uha, Abu Bakar sedang berada di suatu tempat. Kemudian di tempat itu ada seekor burung terbang kemudian hinggap. Ya, burung terbang kemudian hinggap. Dilihat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Diperhatikan burung itu. Kemudian begitu hinggap, maka dilihat Abu Bakar Siddiq. Kemudian tidak lama, ada enggak burung hinggap kira-kira sehari? Ada. Mencelok, tahu mencelok? Bahasa Jawanya mencelok. Tadi hinggap di satu tempat. Bisa lama enggak satu jam gitu? Bisa. Ya, burung turu kok ngantuk berdi apa vaksin? Iya. Yeah. Enggak ada burung itu berhenti, celak istirahat. Terus di situ tidur, ngorok, manggil temennya, ya enggak ada. Datang, kemudian hinggap sebentar, pergi. Orang kalau yang dihinggapi goyang dikit aja dia pergi. Ya kan? Setelah dia pergi, maka ilmu ma'rifatun khususnya Abu Bakar keluar. Kata Abu Bakar Siddiq, alangkah enaknya wahai engkau guru. Kalau kita melihat itu terbalik kan, alangkah enaknya kalau guru itu tak tangkap, tak bakar. Jadi kan, ya, kok pura-pura, jujur ya gak apa-apa. Ya, dia bilang alangkah enaknya engkau wahai guru. Engkau datang hingga terbang ke sana pergi lagi, kemudian engkau meninggal mati dan engkau tidak disapa oleh Allah. Sementara saya ini datang ke dunia ini, kemudian saya hidup, jalani apa yang ada, dan saya pergi dari dunia ini dan saya disapa oleh Allah. Begitu abang mikir seperti itu, keluar air matanya dan matanya bengkak. Itu resah. Itu madrasah ma'rifatun khassah. Terbuka pada Abu Bakar ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Bagaimana mungkin Abu Bakar bisa mengatakan saya datang ke dunia ini sebentar, habis itu pergi meninggalkan dunia ini? Kalau enggak dapat berita dari Al-Quran, dari Sunnah, enggak akan ada kaidah seperti itu. Maka dapat ilmu yakin. Kemudian Abu Bakar membuktikan, oh bro, habis datang, pergi, hilang. Oh berarti orang juga begitu. Sama. Nah, buktiin. Kemudian dia merasakan seperti itu. Dan inilah hakikat sebenarnya Allah mengenalkan dirinya untuk kita meraih ilmu ma'rifatul khass. Madrasah yang besar, ya, madrasah yang agung, madrasah untuk membangun kemuliaan nafsun mutmainnah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melalui nama-nama Allah, melalui sifat-sifat Allah, melalui Allah Ta'ala, kita dimasukkan di dalamnya. Dan lebih-lebih lagi ketika kita kelak kemudian dengan ilmu ini membawa amanah untuk memperbaiki, bukan lagi sekedar kita jadi orang yang bisa nahan nafsa anil hawa. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain, mendidik orang lain, mengajar orang lain supaya mereka juga bisa menjadi manusia nahan nafs. Itu manusia sejahtera. Yang diantara al-Ikhwah, nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ajarkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala menyampaikan nama ini dalam beberapa keadaan, sekaligus ini untuk mendidik kita agar kita ketika masuk di dalam madrasah ilmu tentang nama Allah itu benar-benar kita sesuai dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengendaki kita, mendidik kita, memberikan kepada kita perjalanan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka ayo ikhwah, apakah hari ini orang tidak banyak tahu tentang nama Allah? Secara nama orang Islam banyak tahu? Banyak. Malah bukan lagi orang kok sekarang. Hah? Kalau kalian pergi ke, mungkin yang saya tahu, ke Jepara, ke Demak, ke Kudus, itu bukan lagi orang belajar nama Allah. Apa? Apa? Jalan. Iya kan? Benar? Nah iya, mandok-mandok. Bukan lagi nama. Sekarang itu di beberapa kota jalan-jalannya itu dipasang rambu-rambu tentang Asmaul Husna. Ya kan?
1: ada nama ini dipasang sebelah ini, nama Allah ini, nama itu banyak di Demak ada, di Jepara ada, di Kudus ada, di tempat-tempat lain itu juga banyak.
0: Tapi sudah bisa meraihkan nahan nafsa anil hawa bagi orang-orang di sekitar situ? Mohon maaf, mana itu jadi proyek itu gitu? Proyek membuat apa? Membuat nama Asmaul Husna di jalan itu yang bikin proyek malah untung, itu lumayan. Mana orang baca itu terlalu bagusnya kaligrafinya, terus dia takut pada Allah gitu? Enggak ada orang begitu. Makanya kalau kita bangun, kalau kita masuk di dalam madrasah Asmaul Husna, Sifatul Ulia, af'alnya Allah enggak sesuai dengan petunjuk wahyu Allah, yang enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Maka lihat salah satu nama yang Allah Azza wa Jalla sambungkan kita di dalam, kita dididik oleh Allah untuk punya ilmu secara khusus tentang sesembahan yang hak Allah Rabbul Alamin. Ayat yang dulu sudah kita baca, Allah menggandengkan nama Al-Malik, kemudian nama apa? Al-Qudus, kemudian nama As-Salam. Allah gandengkan dengan kalimat tauhid. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Lalu kita sudah pahami nama Al-Malik, sudah banyak kita mendapatkan bagaimana cara kita bermuamalah dengan nama Allah Al-Malik secara ilmu khusus. Ilmu khusus, yang dimaksud ilmu khusus, ilmu yang sesuai yang dibawa para nabi para rasul, seperti yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang ada di dalam hadis nabi. Kemudian juga Al-Qudus, dan sekarang Salam. Nama Assalam, ayo lihat, kalau ini kata Assalam, kalau dikembalikan kepada nama Allah Azza wa Jalla, nama Assalam itu di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat, yaitu di dalam surat apa tadi? Al-Fasr. Ya. Kemudian kalau di dalam sunnah nabi ada sebagaimana kita selalu mengatakan menyebut nama Allah Assalam. Kapan? Kapan? Selesai salat. Nah, Allahumma antas salam. Saat kita selesai salat. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam riwayat Imam Al-Bukhari, fa inna Allaha huwa as-salam. Maka sesungguhnya Allah adalah as-salam. Kemudian ada juga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan nama Allah Azza wa Jalla, as-salam, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asmas salam min asma'illahi ta'ala, fa absuhu bainakum. Sesungguhnya nama as-salam adalah termasuk namanya Allah Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'afsu bainakum, maka sebarkan salam itu antara kalian. Ini lafaz as-salam. Kemudian ada juga lafaz as-salam juga dikaitkan, kitab tidak dikaitkan dengan nama Allah. Di dalam Al-Quran ada. Di antaranya di dalam kehidupan kita, itu di dalam surat Al-Furqan. Orang yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalamnya meraih ilmu khasah di dalam beriman kepada Allah. Kata Allah dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hawla wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini kata salam menjadi syiar kehidupannya orang-orang beriman. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila orang-orang bodoh manggil mereka dengan kebodohannya, maka orang-orang beriman ini akan mengatakan selamat. Selamat. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Al-Maidah, juga di dalam ayat yang semakna, Allah menyebutkan ada lafaz salam dikaitkan dengan subul. Apa? Subul dimudhofkan ke salam. Apa itu? Subulus salam. Nah, seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, yahdihillahu manittaba'a ridwanu subulas salam. Allah memberikan petunjuk. Lihat, orang yang beriman kepada Allah punya kehidupan dengan jalan keselamatan. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah senantiasa memberi petunjuk. Ini janji Allah, kemenangan yang Allah berikan. Dan ma'akhwajana ilal hidayah fi hadha zaman. Tidak ada pentingan yang paling besar di hari-hari kita sekarang ini. Hari-hari banyaknya orang bingung. Orang ngaji aja bingung, apalagi yang gak ngaji. Ya? Sudah jadi orang beriman aja bingung. Banyak sekali orang bingung. Kebutuhan kita yang paling besar dari ini adalah diberi hidayah oleh Allah itu. Dan lihat, kemenangan orang beriman punya kehidupan selamat. Kata Allah, Allah memberi petunjuk dengan Islam ini, dengan Al-Quran ini. Siapa yang diberi petunjuk? Manittaba'a ridwanahu. Orang yang mengikuti ridwan Allah. Diberi petunjuk apa? Subulas salam. Jalan-jalan as-salam. Keselamatan. Ayat yang semana juga Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana, subulasa. Maka ya ikhwan, dari beberapa dalil ini dan yang terakhir, di antaranya Allah bahkan menyebut kemenangan puncak manusia adalah salam. Mana? Ila daris salam. Kemana? Negeri keselamatan. Mana itu negeri keselamatan? Al-Jannah. Allah menamakan surga adalah darus salam. Allah memanggil manusia kepada darus salam, negeri keselamatan. Lalu kita kembali lihat. Ya. Dari nama Allah As-Salam yang ada di Al-Quran, yang ada di Sunnah, kemudian dari kata-kata yang sama seperti nama Allah tapi tidak dipakai sebagai nama Allah, tapi ada kaitannya dengan nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Subul As-Salam, Jalan Salam. Kemudian
1: Tadi wanda khotobahumul jahiluna qalu salama, ucapan salam.
0: Ayo nih, kalau manusia tahu bagaimana memasuki madrasah ini, madrasah untuk punya ilmu secara betul, secara khusus tentang nama Allah SWT. Dari dalil-dalil tadi, dari ayat tadi, dari hadis Nabi tadi, kemudian dari beberapa ayat yang terkait dengan nama itu, maka dia akan tahu bagaimana meraih ma'rifatun, ilmu tentang nama as-salam di dalam madrasah iman kepada Allah. Yang kesudahannya dunia salam, akhirat salam. Bagaimana kalau orang kehidupannya salam? Kenapa di surga dikatakan darussalam? Kenapa? Karena seperti makna assalam, sebagaimana nama Allah Azza wa Jalla assalam telah diterangkan oleh para ulama terkait dengan nama Allah assalam. Assalam itu adalah seperti beliau adalah Ma'asadi rahimahullah di dalam tafsir beliau, beliau menjelaskan tentang assalam, yaitu assalama. Demikian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan Allah assalam adalah assalama karena selamatnya Allah subhanahu wa ta'ala min jami'il uyubi wa naqaisi. Kata-kata berkata-kata assalam adalah ayat assalamah min jami'il uyubi wa naqaisi, selamat dari semua sifat cacat, warna isi dan semua sifat kurang. Tidak ada pun menimpa terjadi ada pada Allah Azza sifat cacat dan sifat kurang. Yang dari mana ini? Sama ketika digunakan surga itu darussalam, sama ketika tadi hamba Allah yang beriman itu hari-harinya adalah hari-hari salam. Hatta ketemu orang jahil, orang yang rusak, yang didapat adalah selamat, sejahtera. Dan hari-harinya yang dia lakukan kepada orang adalah ifsa'us salam. Apa? Ifsa'us salam menyebarkan keselamatan, kesejahteraan. Itu di dalam kehidupannya, di dalam ibadahnya, jelas. Di dalam agamanya, di dalam kehidupannya, di dalam kesudahannya. Dan kita bisa melihat surga ketika surga itu darussalam. Mana ada nakes, mana ada cacat? Ada orang sakit di surga? Enggak ada. Ada orang hidup dunia, hidup cacat aja enggak ada cacat. Orang ditakdirkan oleh Allah, paling sempurnanya tubuh manusia di surga. Allah takdirkan abadi, tidak ada tua, usianya sebaya semua, tidak ada menimpa apa-apa yang terjadi di dunia. Ada buang air, ada buang air besar, buang air kecil, enggak ada semua. Salam, semuanya sejahtera. Seperti itu juga kalau orang punya kehidupan dengan nama Allah Salam di dunia, seluruh ibadahnya menjadi keselamatan bagi dia. Muamalah dunianya, sejahtera, selamat, tidak ada nama dorotnya. Dan hari-harinya ketika dia ketemu manusia yang disebarkan adalah salam.
1: kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Selamat dari keburukan, malah memberi kebaikan. Itu mereka. Kemudian seluruh kehidupannya, hari-harinya dapat apa? Hidayah ila subulisan. Mau apa-apa yang diberikan oleh Allah adalah yahdi. Allah beri petunjuk. Kemana? Subulisan. Jalan-jalan keselamatan. Ini adalah secara umum seorang yang mereka mendapatkan perjalanan dengan nama Allah pesan. Kalau kita selama ini tahu ayat ini, habis sholat kita juga tahu membaca salah satu dzikir sholat Allahumma antas salam wa antas salam, kemudian kita juga bersalam, kita nyampaikan, terus kemudian selama ini kita tidak mendapatkan yahdi subulas salam, tidak diberi petunjuk di dalam keselamatan, hati kita tidak bisa sejahtera, penuh dengan kekacauan, beribadah saja hatinya gak bisa nyaman, menuntut ilmu gak bisa nyaman, membawa ilmu gak bisa nyaman, membantu orang gak bisa nyaman, semua ada muskilah. Ini menunjukkan persoalannya bukan apa? Persoalannya adalah kembali tadi, tidak punya ilmu ma'rifat khasah kepada Allah, khususnya dengan nama asal. Dan ilmu ini tidak diambil sebagaimana petunjuk Allah, sebagaimana kaidah yang Allah ajarkan di dalam ayatnya, dalam hadis Nabi, kemudian apa yang diterangkan oleh para ulama. Maka kaum muslimin, bapak ibu yang ada di dalam, dalil-dalil tadi membutuhkan pencapaian ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin, baru kita akan mendapatkan ma'rifatun khassah, baru kita kemudian bisa petik manisnya. Satu demi satu kita bermuamalah dengan Allah, dengan namanya, dengan sifatnya, baru kita bisa memetik, baru bisa kita menikmati, baru kita mendapatkan ladzatul iman. Kalau tidak, ya terus-menerus yang ada di hati kita, kekacauannya makhluk, kebingungannya makhluk. Jadi, kalian penuntut ilmu, pembawa ilmu, kalau enggak punya kehidupan salam dengan nama Allah as-salam, menjadi orang yang paling sengsara. Kenapa? Ahli ilmu kembali kepada usulnya ahli ilmu. Siapa ahli ilmu pemimpinnya? Pemimpin siapa? Siapa pemimpin ahli ilmu? Para rasul kan? Para nabi. Karena ilmu itu warisan mereka. Ingat apa? Siar kehidupannya para rasul. Asyaddun nas bala'an al-anbiya. Manusia paling besar mendapatkan balak, fitnah, ujian itu nanti. Summal ansal fal ansal. Al-ansal ahli ilm. Kalau ahli ilm tidak punya kehidupan bersama dengan Allah, bersama di antaranya ajaran madrasah nama Allah as-salam, penuntut ilmu, pembawa ilmu, enggak punya kehidupan dengan ini, la yazan bisada ida waqar. Pasti selalu dalam kesempitan, selalu di dalam banyak

0: Karena itu Rasulullah SAW bersabda di kitabnya beliau yang dikutip oleh beliau sendiri, maka jadi membuktikan bahwasanya mengimani nama asal ini adalah madrasah yang harus dikumpulkan kaidah ilmu-ilmu syar'i yang ditunjukkan oleh Allah. Sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah huwa salam, fa idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Fa idza qala asabat kull 'abdin salikin fis samai wal ardi. Apa kata Rasulullah? Kalau orang membaca zikir ini pada waktu dia duduk selesai salat, ya, maka asabat kull 'abdin lillahi salikin fis samai wal ardi. Maka keselamatan yang dibaca di dalam zikir tadi telah menimpa pada semua hamba yang saleh, baik di langit maupun di bumi. Harusnya itu yang terjadi. Kalau memang kalimat-kalimat kita ini memang kalimat ilmu, tapi kalau kalimat kita ini adalah perkataan-perkataan yang lalai, sebagaimana Allah katakan apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya udah, enggak ada apa-apanya di dalam hidup itu. Padahal begitu besar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Siapa yang membaca zikir itu? Kembali, semua zikir dibaca oleh siapapun bacaannya sama. Dapat faedahnya sama apa beda? Beda kan? Kenapa beda? Kembali ke ilmunya. Kembali ke kehidupan hatinya. Kalau kehidupan ilmunya, kehidupan hatinya dengan bacaan itu khusus, dia akan dapat. Kalau tidak, ya sudah. Masuknya ke orang yang sahu, orang yang lalu. Kalau dia khosyu'un, ada ilmu, ada kaidah, hadir di hatinya, punya ketawaduan kepada Allah ketika membaca dikir-dikir yang itu ada nama Allah, ada sifat Allah, karena ada ilmu, maka qad aflaha, pasti dia beruntung, pasti dia benar, ya, pasti. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya ketua talabat ilmi rahman wa rahmatullah. InsyaAllah ini baik kita pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf kajiannya kita cukup sampai di sini dulu, karena waktunya agak mati. Dan semoga Allah SWT lapangkan dada kita, memperbaiki hati kita, dan luruskan jiwa kita dengan ilmu yang Allah SWT ajarkan kepada kita. Akhirnya kita memiliki kebesaran kita di dalam meraih orang beriman, yaitu amalul qulub. Punya amalan-amalan besar yang ada di dalam hati kita dengan Allah Rabbul Alamin. Kita terima cerita. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah.

saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Baru saja berlalu dari ruang dengar kita bersama kajian serial bersama Abu Izzi Al-Ustaz Masmu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Demikian untuk kajian kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub atau Samudra Fiqih Pengajaran Hati. Kajian dalam format rekaman yang disampaikan oleh Abu Izzi Al-Ustaz Masmu'in Zubaidi Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjutkan kebersamaan kita kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, pendengar Radio Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimah, ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami. Ya, kajian bulanan yang insyaallah akan diadakan di malam hari ini, Rabu malam Kamis ya. Ya, mohon maaf, besok malam ya, Rabu malam Kamis. Untuk besok malam ada informasi kajian dari Masjid Al-Furqan Panam yang beramat di Jalan Taman Karya, Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Muherman Numroh LC, Hafizahullah Ta'ala. Kajian bulanan bersama Ustaz Muherman Numroh LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Kitab Tauhid. Ya, mohon maaf untuk kajiannya, kajian bulanan dengan pembahasan tematik. Kajian bulanan dengan pembahasan tematik bersama Ustaz Muherman Numroh LC, Hafizahullah Ta'ala. Besok malam, Rabu malam Kamis, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Taib kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian informasi kajian bulanan untuk Masjid Al-Furqan ya, Jalan Taman Karya, Komplek Perumahan Taman Mutiara 1, Pekanbaru.

0: Ya, Masjid Abdurrahman bin Auf, masih dari Panam, Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Insya Allah untuk malam hari ini, kajian rutin bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dengan pembahasan 10 kaidah pensucian jiwa atau kaidah pertama yang akan dibahas dari 10 kaidah pensucian jiwa. Kajian rutin setiap Selasa malam Rabu, malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat, di Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf yang berlokasi di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin setiap Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib. Pembahasan 10 kaidah pensucian jiwa. Dan insyaallah masih pembahasan kaidah yang pertama di malam hari ini. Jangan lupa dan jangan lewatkan untuk mengikuti kajiannya. Kajian Ba'da Maghrib malam ini di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Panam, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ada lagi informasi yang masuk ke meja siar kami dari Masjid At-Taqwa Simpang 3 untuk kajian untuk malam hari ini ya. Kajian rutin untuk malam hari ini, kajian bersama Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian dua kali sepekan, yaitu Selasa pekan pertama dan kedua Ba'da Maghrib. Untuk itu malam ini kajian Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, hikmah dibalik kisah-kisah dalam Sahih Al-Bukhari. Kajian terbuka untuk umum bersama Al-Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi dari Masjid At-Taqwa yang merapat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubai, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Selasa malam Rabu, malam ini Ba'da Maghrib ada kajian rutin ya. Kajian rutin dan kita dapatkan informasi diliburkan ya. Ya, ada dua informasi yang masuk ke meja siar kami. Kajian untuk malam hari ini, kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala dari Musola Ali bin Abi Thalib yang beramat di Komplek Perumahan Gere Insan Makmur, Jalan Sukakarya, Kualu. Kajian kitab Muntalaqat Thalibil Ilm atau Pijakan Penuntut Ilmu, karya dari Syekh Muhammad Hussein Ya'qub Hafizahullah Ta'ala bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, informasi yang terbaru kita dapatkan, kajian diliburkan. Baik, kajian diliburkan malam hari ini di Musola Ali bin Abi Thalib, Kualu. Baik, informasi dari Musola Al-Ijabah. Musola Al-Ijabah, insyaallah kajian kitab Al-Wajiz bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Bertempat di Musola Al-Ijabah yang berlokasi di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkrang Selatan, Kota Pekanbaru. Sekali lagi kami informasikan ada kajian rutin ya, kajian rutin bersama Abu Sahal Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan Kitab Al-Wajiz. Insyaallah malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Kajiannya diadakan di Musola Al-Ijabah. Musola Al-Ijabah ini berlokasi di Jalan Kawan Sari, Kelurahan Tangkrang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, dari Musola Al-Ijabah, kita beralih ke informasi yang lain. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada informasi dari Masjid Uswatun Hasanah. Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Melur Indah, Kelurahan Tangkrang Timur, Kecamatan Tenayan Raya. Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Melur Indah, Insyaallah kajiannya malam ini dengan pembahasan kitab Khuz Aqidatak. Ya, ambillah akidah-akidah kalian minas sunan minal kitabi was sunnah as-sahihah. Bab yang ketiga, syarat diterimanya amalan. Bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kita informasikan dari Masjid Uswatun Hasanah yang beramat di Jalan Melur Indah, Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Pekanbaru. Kajian untuk malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Syakir LCMA Hafizahullah Ta'ala. Bangta sholat fardu maghrib sampai dengan selesai. InsyaAllah akan melanjutkan pembahasan kitab Khuz Aqidatak minal kitabi was sunnah as-sahihah. Bab yang ketiga, syarat diterimanya amalan. Demikian informasi dari pengurus Masjid Uswatun Hasanah yang beramat di Jalan Meru Indah, Tangkerang Timur, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Uswatun Hasanah, kita beralih ke informasi dari Masjid Ubay bin Ka'ab. Jalan Muhajirin, areng ke atas. Kajian rutin bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala malam hari ini. Jangan lewatkan Ba'da Maghrib. Lanjutan pembahasan syarah kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Malam ini di Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Kompleks Sekolah SDIT An-Najiyah. Jalan Muhajirin, areng ke atas, Kota Pekanbaru. Kajian rutin bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab syarah kitab Riyadus Salihin karya dari Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab terletak di Kompleks SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, areng ke atas, Kelurahan Sido Mulyo Barat, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Ubay bin Ka'ab kita beralih ke informasi dari Masjid Umar bin Khattab. Kajian di Masjid Umar bin Khattab Delima malam hari ini bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspir Rahman AZMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan dosa-dosa besar atau Al-Kabair. Karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Kajian malam ini di Masjid Umar bin Khattab Delima, Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib, bersama Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspiri Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan dosa-dosa besar atau Al-Kabair karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Demikian informasi dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang beramat Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Berikutnya informasi dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Malam ini Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib ada kajian bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan pentingnya akidah. Kajian Ba'da Maghrib malam ini di Masjid Zaid bin Thabit bersama Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dengan melanjutkan pembahasan pentingnya akidah. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang berlamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Dahlia atau Jalan Garuda, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Zaid bin Thabit kita beralih ke informasi dari Masjid Uthman bin Affan. Masjid Uthman bin Affan yang terletak di Jalan Raja Wali nomor 56 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Di Masjid Uthman bin Affan insyaallah malam hari ini ada kajian Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Usul Salasah atau Salasatul Usul. Ya, Salasatul Usul bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi kajian Ba'da Maghrib malam ini dari pengurus Masjid Uthman bin Affan. Masjid Uthman bin Affan berlamat di Jalan Raja Wali nomor 56 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Baik, kita ke Mabi atau Masjid Ammar bin Yasir. Kajian malam ini untuk jamaah Masjid Ammar bin Yasir dan kaum muslim dan muslimah yang ingin mengikuti kajian rutin. Selasa malam Rabu Ba'da Maghrib ada kajian bersama Al-Ustaz Abu Abdullah Mursalin bin Dahlan LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Tiga landasan pokok yang utama dalam beragama. Al-Usulul Thalathah. Kajian bersama Abu Abdullah, Ustaz Muhammad, Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA hafizahullah ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Mabi, Masjid Ammar bin Yasir. Masjid Ammar bin Yasir yang terletak di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari Mabi Masjid Ammar bin Yasir, Tenayan Raya. Dari Mabi Masjid Ammar bin Yasir kita ke Masjid Baitul Alim. Masjid Baitul Alim yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru Panam, Pekanbaru. Ada kajian malam ini. Ya, Toib, mohon maaf ya untuk informasi ini sudah terlewatkan, jadi kita skip. Yang terakhir kita dapatkan informasi dari Masjid Ammar bin Yasir ya tadi ya, Masjid Ammar bin Yasir. Malam ini kajian bersama Ustaz Mursalin bin Dahlan LCMA, Fizallah Ta'ala. Toib, kaum muslimah, bagi Anda yang ingin membaca atau mendapatkan informasi lengkap dari Radio Hidayah, silakan di download ya aplikasi Radio Hidayah di Google Play Store. Silakan dilihat di sana, ada agenda acara, ada jadwal kajian, dan juga tentunya Anda bisa mendengarkan Radio Hidayah dari aplikasi Radio Hidayah di Google Play Store ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat bagi kaum muslimah. Taib, kaum muslimah, Ana Abu Auni istirahat dulu. Kita akan putarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan untuk sholat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Itu pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kumsimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair masih bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran, dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadz-dzakirin.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar dia beneran. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, telatnya setahun, 360 ribu tahun. kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ سأل

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bumi lancang kuning dan udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Maaf adalah satu kata yang bisa membuat seseorang menjadi mulia, sebaliknya membuat seseorang menjadi hina dan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang sangat mudah diucapkan bagi orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf adalah kata-kata yang paling sulit untuk disampaikan bagi orang yang perturutkan hawa nafsu dan godaan syaitan. Syaitan akan membisikkan di telinga seseorang, untuk apa aku memaafkannya karena ia telah menghinaku? Untuk apa aku memaafkannya karena dia telah menyakitiku? Untuk apa aku memaafkannya karena ia telah melukai hatiku, memakiku dengan kata-kata yang sangat menyakitkan yang tak pernah terlupakan seumur hidup? Aduhai manusia yang keras hatinya, siapakah anda? Apakah anda memiliki kekayaan sebesar gunung Uhud emas? Apakah anda akan hidup beribu-ribu tahun? Apakah anda yang menghujankan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah anda yang memiliki hati? Apakah anda yang membolak-balikkan hati? Siapakah anda sehingga begitu sulitnya anda meminta maaf dan memberi maaf? Padahal Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaniyyul Hamid, yang Maha Kaya Raya dan Maha Terpuji. Dunia dan segala isinya, bahkan kita sendiri adalah miliknya, kekayaannya yang tak terhingga. Namun Allah Subhanahu wa taala Afuwun Ghafur, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aduhai kesat dan kerasnya hati kita, begitu sulit untuk memaafkan suatu kesalahan. Aduhai lisan yang tidak bertulang, alangkah beratnya untuk mengucapkan, menyampaikan permohonan maaf. Sadarlah kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapakah kita sehingga begitu sulitnya kita memberi maaf dan meminta maaf? Maka berilah maaf. Khudzil afwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah orang berbuat baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid

0: 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kedzaliman dari orang lain kepada kita. Kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhimina al-ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu. Dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sarapan bagi kita kali ini mengenai haji mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada lagi balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Haji yang mabrur, apa sih ciri-cirinya haji yang mabrur? Ciri yang pertama bagi haji yang mabrur adalah dia cinta akhirat, cinta surga, dan dia tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pahala, carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi orang-orang yang mabrur hajinya, dia menjadi orang yang zuhud, yang cinta akhirat, dan dia tidak tertipu oleh dunia. Zuhud tidak identik dengan miskin. Zuhud bisa saja orang itu kaya raya, dia mencari nafkah, mencari harta, tetapi harta bukanlah tujuannya. Hartanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan surga. Orang-orang yang zuhud, dia mencari harta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia harus memberikan nafkah kepada anak istri. Dia juga harus membantu orang tua dan saudara. Dia juga harus membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan kemampuannya dia mengumpulkan harta, hartanya dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Itulah orang yang zuhud namanya. Sebagaimana orang-orang yang rakus harta tidak mesti harus kaya raya. Ada kalanya orang itu miskin, enggak punya apa-apa. Tetapi hari-harinya yang dia cari adalah dunia. Dia sibuk menunggu dagangan yang tidak laku. Dia lupakan panggilan Allah, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Dia berdiri di pinggir jalan menunggu penumpang. Padahal hayya ala salah, hayya ala al-falah memanggilnya, dia tidak bergeming dari tempatnya. Orang yang seperti itu tidak memiliki harta yang banyak, tetapi hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, sehingga dia tidak mau mengorbankan sedikit pun waktunya untuk Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi zuhud terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang kaya raya, tetapi diberkahi apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan menjadi orang yang diperbudak oleh harta. Itulah haji mabrur di antara tandanya. Sepulang haji, dia lebih cinta akhirat. Dia tidak tertipu dengan dunia. Yang kedua, keadaannya lebih baik. Keadaannya lebih baik. Apanya yang lebih baik? Akidahnya. Orang yang sepulang haji yang telah meneriakkan kalimat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Maka sepulang haji dia bertauhid, tauhidnya semakin mantap. Tidak lagi percaya kepada dukun, tidak lagi percaya kepada ramalan bintang, tidak lagi percaya kepada paranormal. Dia buang jimat-jimat yang dimilikinya, dan semua perbuatan syirik yang pernah dilakukannya dia bertaubat darinya. Ini haji yang mabrur, lebih baik sepulang haji akidahnya. Juga lebih baik ibadahnya. Yang tadinya malas sholat berjamaah ke masjid, sepulang dari haji, dia rajin sholat di masjid. Yang tadinya malas hadir di majelis ilmu, sepulang dari haji, dia rajin berangkat ke majelis ilmu. Ini diantara ciri-ciri orang yang hajinya mabrur. Lebih baik ibadahnya. Kemudian juga lebih baik muamalahnya. Sama tetangga yang tidak pernah tegur sapa, sepulang haji, dia menjadi akrab dan selalu memberikan bantuan kepadanya. Dengan saudaranya yang telah memutuskan silaturahim, setelah pulang haji, dia datangi keluarganya, dia sambung silaturahminya. Ini haji yang mabrur, muamalahnya lebih baik. Kemudian juga, orang yang haji mabrur, dia pun memperhatikan hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Haji tetapi hutang enggak mau bayar? Maka perhatikan bagaimana muamalahnya. Haji yang mabrur adalah haji yang memberikan pengaruh dan dampak yang baik sepulang dari haji. Bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus muamalahnya. Semoga Allah menjadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga dan menghindarkan kita dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalam, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
1: Pemirsa yang berbahagia, tentu saja kita pernah sakit dan kita pernah berobat ke dokter. Kira-kira kalau kita perhatikan, dokter akan memberikan 3 saran untuk mengobati sakit yang kita derita. Saya gambarkan di sini ada sebuah segitiga. Sebut saja segitiga kesehatan. Dokter ketika mengobati kita, saran yang pertama yang akan diberikan adalah menjaga kesehatan, menjaga kekuatan fisik. Kemudian tahapan yang kedua, dokter akan menyarankan kita beberapa pantangan. Sakit seperti ini tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, tidak boleh melakukan aktivitas seperti ini, dan seterusnya. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dokter memberikan obat untuk sakit yang kita derita. Imam Ibnu Qayyim, dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan, sebenarnya 3 hal ini adalah teori yang berlaku untuk mengobati hati. Kata Ibnu Qayyim, cara yang pertama ketika orang mengalami sakit hati, kemudian dia ingin menyembuhkannya, adalah dia harus jaga kekuatan hati. Bentuknya adalah dengan kemudian beriman kepada Allah, banyak melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah, atau secara umum, semua bentuk ibadah itu akan menjadi hifdzul quwwah, penjaga kekuatan bagi hati manusia. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam penyakit fisik, kita disarankan oleh dokter untuk menghindari segala bentuk pantangan, segala bentuk yang bisa memperparah sakit yang ada dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim, demikian pula bagi orang yang sakit hati. Orang yang hatinya sedang sakit, dia harus menghindari pantangan yang bisa menyebabkan penyakit hatinya semakin parah. Penyakit bagi hati manusia, sumbernya adalah semua perbuatan dosa dan maksiat serta penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Karena itu kata Ibnu Qayyim, cara untuk kemudian menghindari adanya penyakit yang baru adalah al-ikhla'. Kita melepaskan diri dari segala bentuk maksiat dan jangan melakukan dosa yang lain, karena semacam ini akan memperparah sakit hati dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ibarat sebuah titik yang ada dalam hati manusia. Kata beliau, apabila seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Apabila dia minta ampun, memohon ampun, bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Namun kalau dia kembali mengulangi maksiat yang dia lakukan, akan ditambahkan titik hitam yang lain, sampai titik hitam ini menutupi seluruh permukaan hatinya. Nah, ketika seluruh permukaan hatinya sudah ditutupi dengan titik hitam, maka akan sangat sulit ada tembusan hidayah yang bisa menyentuh hatinya. Karena titik hitam ini akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan petunjuk yang baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang ketiga, dokter menyarankan ketika orang sakit dengan memberikan obat. Dengan memberikan obat untuk menghilangkan penyakitnya. Dan kata Ibnu Qayyim, dalam penyakit hati juga demikian, bentuknya adalah dengan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan orang itu bertobat dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, orang yang bertobat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Artinya dosanya dibersihkan. Inilah tiga hal yang disarankan oleh Ibnu Qayyim tentang bagaimana cara yang sangat efektif untuk memiliki hati yang sehat. Ketika orang itu hatinya dalam kondisi sakit disebabkan banyak maksiat, banyak bergaul dengan lingkungan luar yang belum tentu sesuai dengan syariat, Ibnu Qayyim menyebutkan tiga prinsip ini agar kita bisa memiliki hati yang sehat.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahla

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuhu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lancang kuning udara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain.

0: Soleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
5: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
6: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arab." Bacakanlah Al-Qur'an itu seperti lahan Arab. Luhunil Arab itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik dia zahirnya atau dia batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
8: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu,
7: sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita, bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhraj yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti shad, ta seperti ta, zal, zal, sama saja dengan ini. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya, agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
9: Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, artinya dengan tajwid.
10: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
7: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan, walaupun dia mengira telah pandai.
11: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, 2 pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya 1 maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas di atas yang ke bawah, illa dibaca illa, pasti Allah Subhanahu Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya. Bacaannya tidak bisa menyinari dirinya. Bacaannya tidak bisa menambah.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
6: Kitab yang kami turunkan ini mubarak, penuh keberkahan baik yang mendengarnya apalagi yang membacanya. Lihat dabbaru ayati, agar kalian tadabburi ayat-ayat. Pahami kandungannya. Karena keberkahan itu datang dalam tadabbur itulah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan akhirnya dari itu ambil pelajaranlah orang yang ingat, orang yang pintar. Jadi ayat ini menyebutkan orang yang pintar itu orang yang memahami Al-Quran dan menjadikannya pelajaran, itu yang pintar. Dibacanya Al-Quran, dipahaminya, dapatlah dia pelajaran dan dia menjadi orang yang mengamalkan.
7: Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Al-Qur'an kita adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Orang siapa yang membaca Al-Qur'an, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
8: Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kemuliaan kita. Al-Qur'an adalah kejayaan kita. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Al-Qur'an benteng kita. Tetapi apa yang telah kita perbuat?
9: Pertanyaannya yang harus kita jawab pada setiap individu, sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Jika seandainya Anda adalah orang yang suka membaca setiap harinya Quran, maka gantilah kecintaan itu. Ubahlah kebiasaan itu. Ubahlah gaya hidup itu dari membaca Quran kepada membaca Al-Quranul Karim. Tidak hadirkah kepada Anda bahwa seseorang akan diangkat derajatnya dengan bacaan Al-Quran? Bagaimana Anda diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga jika seandainya tidak dengan membaca Al-Quranul Karim? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra. Allah mengatakan kepada hambanya, Iqra warattil, fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Baca dan tertillah, sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Bagaimana ia terangkat jika seandainya tidak ada bacaan Al-Quranul Karim?
8: Saudara-saudari kaum muslimin, adalah aib yang memalukan bagi umat Islam apabila mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Adalah aib dan memalukan bagi kita semua apabila kita meninggalkan kitabullah. Dunia yang menyibukkan kita, dunia yang melalaikan kita, padahal Al-Quranlah jalan hidup kita.
9: Wallahi, demi Allah, tidak ada bacaan yang terbaik seperti bacaan Al-Quranul Karim. 10 kebaikan, sedangkan Anda bisa membaca lebih dari 1000 ayat, atau mungkin Anda bisa membaca lebih dari 1000 kata dan kalimat, dan tidak tahukah Anda bagaimana bahagianya orang saleh dengan Al-Quran? Sebagian orang saleh mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan dengan gelapnya malam, kalaulah dengan bukan dengan membaca Al-Quran, kalaulah bukan dengan munajat dengan Allah, maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Maka saya tidak akan bisa lagi merasakan nikmatnya hidup. Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bermunajat kepada Allah? Apalah gunanya hidup jika seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quranul Karim?
8: Dan ketahuilah, Al-Quran suatu saat dia akan pergi. Al-Quran suatu saat akan hilang. Al-Quran suatu saat akan diangkat oleh Allah sehingga tidak tersisa lagi satu tulisan pun di akhir zaman di atas mushaf ini. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, ada kesempatan menjadi umat yang terbaik sebagaimana dahulu para sahabat menjadi umat yang terbaik. Maka segeralah kita kembali kepada Al-Quran. Pegang teguh, pelajari, baca, hafalkan, semarakkan majelis-majelis di mana di sana mempelajari, memahami, mengkaji, menghafalkan, membaca Al-Quran sebelum Al-Quran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Hidayah 103,4 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Cinta membaca, keinginan membaca, keinginan tahu bagi seorang manusia itu ada satu hal yang lumrah. Sehingga kita melihat bagaimana begitu banyak manusia membeli koran setiap hari, membaca. Malahan ada di antara mereka yang membaca koran itu dari awal sampai akhir, semuanya dibaca. Tidak kalah juga seorang muslim juga dia membaca koran seperti itu. Kenapa? Dia ingin mendapatkan berita-berita yang update untuk harinya, agar dia bisa mendapatkan manfaat di dalam berita itu. Namun kita tanyakan pada diri kita sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita dengan Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran merupakan kitab hidayah, kitab petunjuk. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah kita membaca Al-Quran hari ini? Berapa kita baca Al-Quran pada hari ini? Sudahkah kita bisa memahami apa yang kita baca, sehingga bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk bagi kita? Kita bangga sebagai kita sebagai seorang Muslim. Kita bangga bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah antusias kita untuk membaca Al-Quran itu sebagaimana kita membaca koran? Ada di antara kita yang suka membaca novel untuk mengambil cerita-cerita yang ada di dalamnya. Bukankah dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat-umat sebelum kita? Allah jadikan itu kisah agar kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Sudahkah kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran? Kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali kita membacanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Kahfi, "Watsul ma unzila ilaika min kitab rabbik." Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari kitab Rabbmu. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah darinya. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan petunjuk kalau seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita baca? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk jika seandainya Al-Quran itu tidak pernah kita pahami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 pahala. Apakah Anda membaca Quran, Anda akan mendapatkan pahala di dalam membaca? Bukankah dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan ketenangan? Karena itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jika kita mengetahui bahwa kita membaca setiap huruf dari Al-Quran itu mendapatkan pahala satu huruf, satu kebaikan dilipat ganda akan menjadi 10 kali lipat. Alangkah indahnya kita bisa mendapatkan tabungan pahala yang akan kita bawa ke akhirat nantinya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca Al-Quran semuanya? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsal atrujjah. Rihuha thayyib wa ta'muhu hul. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah atrujjah. Buah atrujjah itu hampir seperti limau Bali yang besar, aromanya baik, harum, rasanya manis. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma. Dia tidak punya aroma tapi rasanya adalah manis. Wa matsalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran kamatsali raihana, seperti bunga raihana. Ta'muha mur. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Aromanya baik tapi rasanya pahit. Wa matsalul munafiq alladhi la yaqra' al-Quran kamatsal handalah la riha laha wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti handalah, dia tidak punya aroma, rasanya adalah pahit. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat berarti bagi kita memberikan perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, dia membaca Al-Qur'an tapi dia menyembunyikan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menampakkan Islam, dia membaca Al-Qur'an, diumpamakan juga seperti bunga yang baunya, yang aromanya atau baunya adalah baik, akan tetapi rasanya adalah pahit. Tidakkah kita ingin menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an aromanya harum, rasanya adalah manis? Bacaan Al-Qur'an diibaratkan sebagai aroma yang bisa dirasakan, dan keimanan yang ada pada hati adalah rasa manis yang ada pada buah itu. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti kurma yang dia tidak punya aroma, karena orang mukmin ketika dia tidak membaca Al-Qur'an tidak ada aromanya, tidak kedengaran, dan rasanya adalah manis karena keimanannya. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu adalah sebaik-baik orang. Jika Anda belum bisa membaca Al-Qur'an, Anda mempelajari, maka Anda adalah sebaik-baik orang yang belajar. Jika Anda sudah bisa dan Anda mengajarkan, Anda adalah sebaik-baik orang yang mengajarkan. Namun kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dengan Al-Qur'an terlalu meremehkan. Kita membayar guru ngaji terhadap anak kita dengan uang yang sedikit. Sementara ketika kita menyuruh anak kita ikut kursus, kita dengan bangga, malahan disiplin memberikan keuangan agar dia mendapatkan kepandaian di dalam apa yang dikursusinya. Sementara dalam Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mempelajarinya adalah orang yang sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, dan orang yang mengajarkan adalah sebaik-baik manusia. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu mari kita marakkan, mari kita budayakan untuk membaca Al-Qur'an. Sedikit demi sedikit kita pahami, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang kita rasakan. Ketika kita tidak bisa berbahasa Arab, kita sudah dianugerahkan Al-Quran terjemahan. Mari kita baca satu ayat, dua ayat, tiga ayat, lalu kita baca artinya dan kita pahami. Sehingga betul-betul Al-Quran itu bisa menjadi kitab hidayah dan kitab petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan Al-Quran betul-betul sebagai kitab hidayah, kitab suci yang kita baca sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita mendapatkan hidayah dari kitab itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran, memakai pakaian yang sopan. Beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi, karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun lir rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara mu'allaq, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awudz ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Qur'an, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal, ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, "Innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami." Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Beliau bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Qur'an sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdil Bar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis shadaqati wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis shadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'an itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya, kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Karena ini terlalu cepat sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Ke-10, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
13: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
3: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العظيمة تقدم لكم هذه المادة.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah ladzi binikmatihi tatimus salihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, senang sekali rasanya kita kembali bersua dalam program Al-Qur'an Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah. Kita akan memperbaiki bacaan kita, hukum-hukum tajwid, makharajil huruf dan yang berkaitan dengannya. Dan kemusim-musimah di kesempatan kali ini, alhamdulillah kurang lebih satu bulan kita tidak bersua. Mudah-mudahan perjumpaan di malam hari ini adalah perjumpaan yang berkaitan

0: kita akan melalui tiga tahap ya, tiga sesi. Kita akan dengarkan dulu nasihat dari Ustaz, kemudian nanti kita akan tasai atau tahsin bacaannya, dan nanti kita akan beri Anda kesempatan untuk praktek. Ya, baik kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu boleh ya, silakan dicatat nomor yang bisa dihubungi di layar kaca Anda. Dan kaum muslimin dan muslimah, yang terakhir nanti lain daripada program-program kita sebelumnya, yaitu adanya tadabbur ayat ya. Kita akan dengarkan nanti dalamnya makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang ada pada surah At-Takatsur. Baik kaum muslimin dan muslimah, itu dia untuk acara kita di malam hari ini. Baik kaum muslimin dan muslimah, kita akan buka dengan sapaan hangat sudah bersama Ana dari tadi ya, guru kita, pembimbing kita, Ustaz Zulfikar LC, hafizahullah taala. Assalamualaikum ya Ustaz Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa halukah ya Ustaz Ana?
1: Alhamdulillah, nahnu bikhair, wa kaifa haluk ya Aba Ummi.
0: Naam, wa nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
1: Hayyakallahu, barakallahu fikum.
0: Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, al-mustami'in, wal-mustami'at, wal-musyahidin, wal-musyahidah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita akan dengarkan dulu pembuka dari Ustazia, dan kita kayaknya perlu motivasi nih di malam hari ini. Langsung saya Ustaz tafadhal masykuro untuk mukadimahnya. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqana ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Di antaranya yang terbesar adalah nikmatul iman wa nikmatul islam, dan nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di muka bumi ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sering kita lupa dan alpa untuk mensyukurinya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjadikan kita selaku hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan berbahagia mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM dan para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui radio kesayangan kita ini untuk kembali kita bersama-sama belajar membaca kitabullah, memperbaiki bacaan kita dan menghafalkan ayatnya, serta berusaha untuk mentadaburi makna-makna ayat tersebut. Mudah-mudahan ini adalah merupakan langkah yang baik yang kita lakukan demi untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi, yang lebih komitmen lagi, dan yang lebih paham lagi terhadap ajaran agamanya.

Karena Al-Quranul Karim adalah pedoman daripada hidup kita. Disitulah sumber daripada ilmu agama yang kita tuntut. Berbahagialah orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, dan sungguh merugi mereka yang tidak peduli dengan Al-Quran. Al-Quran, seperti yang selalu kita katakan, adalah merupakan salah satu dari nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan dia merupakan salah satu dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dinikmati sampai saat sekarang ini. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim akan mengangkat derajatnya. Al-Quran, dengan membacanya, kita mendapatkan begitu banyak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setiap hurufnya mengandung kebaikan yang akan diberikan pahalanya berlipat ganda kepada kita, yaitu 10 kali lipat. Maka sudah sepantasnya kita memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Usahakan jangan berlalu satu hari pun dari kehidupan kita kecuali kita berinteraksi dengan Al-Quran, minimal dengan membacanya atau mentilawahnya. Sebelum kita berusaha dan kita lanjutkan berusaha untuk menghafalkannya, kemudian memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari, mentadabburi makna ayat-ayatnya, sehingga kita mendapatkan pelajaran darinya, kemudian berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan inilah, insya Allah Ta'ala, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat kelam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimanillah wa iyyakum jami'an, sedikit untuk mengulang pelajaran kita tentang tajwid, sebelum kita memulai membaca surat At-Takatsur, dan melatih bacaan kita terhadap surat At-Takatsur, yaitu masih tentang makharijul huruf, dan kita masuk kepada makhraj yang kelima, yaitu makhraj yang terakhir, yaitu yang disebut dengan al-khayshum. Makhraj huruf hijaiyah yang terakhir, yang kelima, yaitu disebut dengan al-khayshum, rongga hidung. Rongga hidung. Keluar dari rongga hidung adalah al-ghunnah, yaitu dengung. Nah, kalau kita lihat dengung, ini bukan bagian dari huruf. Tetapi di sini, Imam Al-Jazari memasukkan Al-Khayshum, bagian daripada, yang di, dari situ keluar Al-Ghunnah, bagian dari makharijul huruf. Padahal pembahasan Al-Ghunnah, ini lebih tepatnya dikategorikan, dimasukkan, dan dibahas di dalam sifatul huruf. Maka sebagian para ulama tajwid menggolongkan ya al-khayshum ini, ayunnah ini adalah bagian ke dalam pembahasan sifatu al-huruf. Namun kenapa Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala memasukkan al-ghunnah yang keluar dari al-khayshum, sehingga al-khayshum dikategorikan merupakan salah satu dari bagian makharijul huruf? Kenapa dimasukkan pembahasannya di dalam makharijul huruf? Dijelaskan oleh sebagian para ulama tajwid bahwasanya karena di sini al-khayshum adalah merupakan tempat keluarnya al-ghunnah, yaitu dengung. Dan dengung ini adalah sifat yang dimiliki oleh dua huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun. Dimasukkan ke dalam pembahasan makharijul huruf karena pengucapan huruf mim dan huruf nun itu tidak akan sempurna kecuali dengan disertai adanya dengung. Makanya pembahasan al-ghunna yang keluar dari al-khayshum itu dibahas di dalam makharijul huruf. Makanya kalau kita lihat Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan wa ghunnatun makharajuhal khayshum, dan ghunna yaitu dengung itu tempat keluarnya adalah al-khayshum, yaitu rongga hidung. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari, sekali lagi, pembahasan tentang ghunnah yang keluar dari Al-Khayshum, sehingga Al-Khayshum dijadikan salah satu dari makharijul huruf, itu karena Al-Ghunnah adalah merupakan sifat yang melekat pada huruf mim dan nun, dan tidaklah sempurna pengucapan huruf mim dan nun kecuali disertai dengan sifat Al-Ghunnah. Makanya, dibahas ini di dalam makharijul huruf. Dua huruf yang selalu didengungkan yaitu huruf mim dan huruf nun. Ya, mim dan nun.
Huruf mim dan nun disebut dengan huruf gunnah, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Dengungkanlah huruf mim dan huruf nun ketika masing-masing bertasydid, dan masih sebutlah masing-masing dari huruf tersebut sebagai huruf gunnah, yaitu huruf dengung. Nah, ini sedikit tentang makharijul huruf, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang biiznillah tentang sifatul huruf. Ini penting untuk kita bahas, seperti yang kita katakan di awal-awal perjumpaan kita pada program tahsin dan tadabbur Al-Qur'an ini, tashih tilawah dan tadabbur ayat Al-Qur'an, bahwasanya mengetahui tentang makharijul huruf dan sifatul huruf, kalau diibaratkan tilawah yang benar itu sebagai sebuah seperti sebuah bangunan, maka mengetahui dan menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf ini bagaikan pondasi dari tilawah kita. Kalau penguasaan terhadap makharijul huruf dan sifatul huruf ini sudah bagus dan baik, maka insyaallah bacaannya pun akan baik, ya, bacaan pun akan benar. Nah, sedangkan praktik daripada hukum-hukum tajwid yang lainnya ini akan lebih mudah. Karena yang susah itu adalah menguasai tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena dari sini nanti kita akan diminta dan diminta untuk melatih pengucapan pelafalan huruf hijaiyah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita meninggalkan logat kita, ya, dialek kita, kebiasaan kita mengucapkan huruf-huruf tertentu yang memiliki padanannya di dalam huruf-huruf Latin yang biasa kita ucapkan sehari-hari. Kita tinggalkan kebiasaan kita sehari-hari, kita sesuaikan dengan standar pengucapan huruf hijaiyah seperti yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab dan oleh Rasulullah SAW, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Enam, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an, kita masuk ke pelatihan membaca surat At-Takatsur. Silakan dibuka surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur, sebelum kita lanjutkan praktik bacaan pada surat At-Takatsur, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang ada di dalam surat At-Takatsur. Kalau kita perhatikan surat At-Takatsur, maka empat dari poin-poin penting dari tahsin tilawatil Quran, yaitu berkaitan dengan mat, dengung, tebal atau tipisnya huruf, dan qalqalah. Maka di sini dari empat poin ini, di dalam surat At-Takatsur hanya ada tiga poin, yaitu yang berkaitan dengan mat, dengung, dan huruf-huruf yang ditebalkan. Sedang qalqalah di dalam surat At-Takatsur itu tidak ada. Nah, kita lihat yang pertama, poin yang pertama, itu yang berkaitan dengan mat. Kita lihat surat At-Takatsur yang ada dalam mat yang ada di dalam surat At-Takatsur itu ada dua macam. Ada mat yang dipanjangkan biasa yaitu dua harakat, dan ada mat yang dipanjangkan sedang yaitu empat harakat. Contoh mat-mat yang dipanjangkan dua harakat ini ada di beberapa kata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, alhaakum. Alhaakumu. Itu mat alif setelah huruf ha. At-takatsur, mat alif setelah huruf kaf. Hatta, yaitu mat alif dalam bentuk alif maksura, mat alif setelah huruf ta. Al-maqabir, mat alif setelah huruf qaf. Kalla, mat alif setelah huruf lam. Lau ta'lamuna, ini ketika bacaan diwasalkan, yaitu mat waw setelah huruf mim. La tarawunnaha, mat alif setelah huruf ha. Ini semuanya contoh-contoh mat yang dipanjangkan dua
harakat. Semuanya disebut dengan mad tabi'i. Kemudian yang kedua, mad yang dipanjangkan sedang. Di sini hanya ada satu macam mad, yaitu mad arid lis sukun. Berhenti pada huruf yang terdapat setelah huruf mad. Berhenti di akhir ayat, ya. Di sini ada beberapa contoh, di antaranya ta'lamun ilmal yaqin al jahim anin na'im. Ini empat contoh yang di dalamnya masing-masing memiliki mad arid disukun dan dipanjangkan empat harakat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dengung. Di sini ada dengung yang terdapat pada huruf mim dan ada pula dengung yang terdapat pada huruf nun. Huruf mim yang didengungkan di sini dalam satu keadaan, contohnya yang ada di dalam surat ini hanya satu keadaan, yaitu ketika mim bertasydid. Thumma, thumma, ya. Kemudian huruf nun di sini didengungkan juga contohnya karena satu keadaan saja, yaitu ketika nun bertasydid.

Semua dengung pada nun ini itu sebabnya karena nunnya bertasydid. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, huruf yang ditebalkan. Di dalam surat At-Takatsur hanya ada dua huruf yang ditebalkan, yaitu huruf ra kemudian huruf qaf. Huruf ra contohnya ditebalkan di sini ya, karena ra-nya berbaris fathah. Ya, ra-nya berbaris fathah. Huruf ra-nya ada yang berbaris fathah, ada yang sukun sebelumnya berbaris dhammah. Ya, contohnya sukun sebelumnya berbaris dhammah, at-takatsur, sur, zurtumul maqabir, zurtum, ya. Kemudian ra yang berbaris fathah, la tarawun, ada satu kata yaitu al-maqabir, al-maqabir. Ini poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan di saat kita membaca dan mentilawah surat At-Takatsur. Nah, untuk menyingkat waktu, kita baca bersama-sama. Kita latih bacanya pada surat At-Takatsur. Seperti biasa kita minta kaum muslimin dan muslimat untuk mengikutinya. Begitu juga akhuna Abu Auni yang ada di studio untuk mengikutinya. Barakallahu fikum.

0: Alhaakumu at-takaathur.
1: Alha, bukan alha. Hati-hati dalam pengucapan huruf ha di sini, sempurnakan baris fathahnya. Ya.

0: نعم أحسنتم بارك الله فيكم.
1: Nah, mafika barakallahu ya ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja di ambil handphonenya untuk ikut bersama kami ya. Silakan, sudah kita buka 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, silakan yang ingin silakan yang ingin bergabung bersama kami. Ya, kita akan terima untuk peserta yang ingin praktek tasbih tilawah pada surah At-Takatsur. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan untuk pemirsa dan pendengar dimanapun berada. 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Baik, sudah kita buka keduanya. Ya, sudah kita buka hotline-nya di nomor yang sudah ada di layar kaca Anda ya, 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Untuk praktik kita di malam hari ini yaitu surah At-Takatsur. Baik, silakan kita angkat untuk peserta kita yang pertama. Mohon maaf sebentar ya. Oke, kita akan angkat untuk peserta kita yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Rizky di Rumbai.
1: Bapak Rizky di Rumbai?
2: Gusripa di Rumbai.
1: Pak Gusripa?
2: Abu Syifa
1: di Rumbai. Abu Syifa, Masya Allah, afwan. Abu Syifa di Rumbai, Masya Allah. Baik, Abu Syifa, langsung saja Ustaz, ada peserta kita yang pertama dari Rumbai, Abu Syifa. Tafadhal Ustaz.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak, dibuka surat At-Takatsur. Silakan dimulai.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Assalamualaikum.
1: Halo? Ya. Halo Abu Syifa? Bisa terdengar suara kami?

0: Halo Abu Syifa. Oke, silakan dicoba kembali 08117530000 dan 08117545444 untuk call WhatsApp ya. Silakan dicoba kembali Abu Syifa ya, terputus tadi. Baik, untuk peserta yang berikutnya silakan 08117530000 dan 08117545444. Kita akan angkat kembali ya. Silakan. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana?
1: Dengan Pak Anto di Garuda Sakti, Ustaz.
0: Kilometer berapa, Pak?
1: Kilometer 2,5, Ustaz, dekat stadion.
0: Oh, Masya Allah. Berarti masih daerah Panam ya. Baik, Pak Anto di kilometer 2,5 Garuda Sakti. Silakan, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Nah, silakan dibuka surat At-Takatsur, Pak.
1: Halo?
2: Surat At-Takatsur.
1: Halo? Halo? Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

Naam, ahsan, tabarakallahu fiik, masyaallah, bacanya bagus ya, Pak ya. Sedikit pada huruf ra sukun sebelumnya fathah, sebelumnya dhamma. Itu sudah tebal ya. Cuma dalam pengucapannya hati-hati sifat bainiyah itu dijelaskan. Yaitu pengucapan huruf ra dengan suara yang tidak terlalu tertahan dan tidak pula terlalu dilepaskan. Dia pertengahan. Jadi zurtumul maqabir, zurtum, bukan zurtumul maqabir. Suara tidak terlalu ya. Dalam huruf ra. Coba diulangin, Pak. Hatta. Gimana? Ya, tidak tertahan. Zurtum. Zurtum. Bukan zurtum. Tapi zurtumul maqab.

0: Bir, coba diulangi.
1: Hatta. Hatta zurutumul maqabir.
0: Maqabir. Rot tipiskan. Maqabir.
1: Yeah. Hatta zurutumul maqabir.
0: Nah, jadi jangan lupa di sini huruf ra di samping ditebalkan, dia jangan suara itu tertahan. Zurtum, coba Pak.
1: Zurtum.
0: Lebih tebal lagi. Zurtum.
1: Zurtum.
0: Nah, hatta zurtumul maqabir.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Naam, ahsanta barakallahu fik wa yassarallahu lak.
1: Terima banyak Ustaz.
2: Ya. Sakti kilometer 2,5 tadi ya. Baik, kita akan lanjut. Silakan bagi Anda yang ingin menelpon WA tadi ya 0811 7545444. Oh, kembali ke penelpon biasa ya. Oke, silakan, tidak apa-apa. Kita buka keduanya. Untuk telepon biasa juga sudah kita buka 0811 75 30 ribu. Untuk call WhatsApp juga bisa ya, telepon WA di 0811 75. Baik, silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Sama Bapak Antifa yang di rumah tadi.
2: Oh, qadarullah tadi. Alhamdulillah sudah kembali ya. Abu Syifa, mohon maaf ya Abu Syifa, tadi kita perbaikan alat komunikasi kita di studio. Alhamdulillah. Bagaimana suara kami? Sudah terdengar Abu Syifa? Halo Abu Syifa.
3: Alhamdulillah kita terdengar.
2: Alhamdulillah. Baik. Silakan Ustaz, ada peserta kita yang dari rumah tadi, ada Abu Syifa.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Nah, silakan dibuka surat At-Takatsur, Pak.
3: Baik, Ustaz.
0: Ya, silakan dimulai.

0: Ulang ayat terakhir, Pak. Hamzanya lebih jelaskan.
1: Tumma latus'alun.
0: Ya, benar.
1: Lanjut, Pak.
0: Ya, lanjut. Ulangi.
1: Tumma latus'alun yawma idin anin na'in.
0: Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Masyaallah, bacaannya bagus ya, Pak ya. Tidak ada yang perlu diperbaiki, hanya disempurnakan baris fathah pada huruf ha pada kalimat la ta.

0: Yakin, coba.
1: ثم لترونها عينا اليقين.
0: لترونها ها. Hati-hati jangan sampai ada suara yang keluar dari hidung. Kemudian latus'alunna.
1: Latus'alunna.
0: Latus'alunna.
1: Latus'alunna.
0: Nah, Masya Allah. Bacaannya sudah bagus ya Pak ya. Tinggal diperbanyak latihan. Kemudian mulai sedikit demi sedikit untuk menghafal ya Pak ya.
1: Ustaz.
0: Nah, sudah ada hafalannya Pak?
1: Jazakumullah Ustaz.
0: Sudah memiliki hafalan?
1: Alhamdulillah. Walil Ustaz.
0: Berapa juz?
1: Sudah masuk 4 insyaAllah Ustaz.
0: Masya Allah, itu sudah banyak Pak. 4 juz itu sudah banyak. Usahakan pertahankan yang 4 juz, lancarkan. Dan mulai sedikit demi sedikit dilanjutkan menambah hafalan yang baru ya. Karena bacaannya sudah bagus sekali. Nah, barakallahu fiik wa yassarallahu laka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan ya untuk Abu Syifa di Rumbai, Masya Allah. Baik, kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Silakan 0811 75 30 ribu. Iya, terbuka untuk umum ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menelpon nomor WA, bisa juga menelpon nomor biasa. Oke, kita buka untuk peserta yang ketiga. Assalamualaikum. Baik, dicoba kembali 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Silakan telepon WA dan telepon biasa, kita buka keduanya. Silakan yang ingin praktek di malam hari ini surat takasur. Dan setelah ini insyaallah nanti kita akan dengarkan tadabbur ayat ya. Kita akan buka untuk peserta yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa?
3: Ustaz.
2: Iya, dengan siapa Ibu? Di mana?
3: Dengan Ummu Syifa, Ustaz.
2: Ummu Syifa di?
3: Di Rumbai, Ustaz.
2: Di Rumbai, baik. Ummu Syifa di Rumbai ya. Silakan Ummu Syifa. Silakan Ustaz. Ada Ummu Syifa di Rumbai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
3: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Nah, silakan Bu dibuka surat At-Takatsur.
3: Iya, sudah Ustaz.
0: Ya, silakan dimulai.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Coba ulang ayat terakhir, Bu. Huruf mimnya dijelaskan yang terakhir.
0: Tumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
1: Naam, ahsanti barakallahu fiki. Masyaallah, bacaan sudah bagus, Ibu ya. Tidak ada yang perlu perbaiki. Tinggal ditingkatkan, dimulai untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sudah ada hafalannya, Bu?
0: Udah ada, Ustaz.
1: Sudah berapa juz?
0: Belum sampai satu juz lagi, Ustaz.
1: Nah, diusahakan untuk lanjut ya, Bu. Minimal Allah, hafal juz 30 ya. Juz yang ke-30.
0: Ya, baik, Ustaz. Nah,
1: kalau bisa lebih, tentu lebih bagus. Sayang dengan bacaan ya, baik, Ibu yang Ustaz. Bagus ini, hanya sekedar fokus pada bacaan, tapi ditingkatkan dengan mulai sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran. Ya, minimal juz 30. Supaya bisa Ibu nikmati bacaannya di dalam sholat-sholat Ibu nantinya. Dan di waktu-waktu luang yang lainnya. Nah, barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair untuk Ummu Syifa tadi ya. Kita beralih ke telepon WA dulu ya. Baik, sabar yang telepon biasa, kita akan selang-seling ya. Baik, kita akan angkat untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ustaz.
2: Dengan siapa, di mana, Ibu?
3: Ummu Ihsan di Rimba Panjang, Ustaz.
2: Ummu Ihsan?
3: Ummu Ihsan.
2: Ummu Ihsan di Rimba Panjang.
3: Ya. Ya.
2: Baik, Ummu Ihsan, mohon maaf sebelumnya, bisa sedikit dikecilkan volume radionya atau menjauh dari pesawat radio supaya tidak feedback ya, Bu, ya.
3: Oke, Ustaz.
2: Baik, Ummu Ihsan di Rimbo Panjang. Silakan, Ustaz.
1: Wajib itu adalah at-ta'awudz, itu baca alhamdulillah.
3: Nah. Ya.

0: Latarahunnal jahim.
1: Di sini huruf waw ya Bu ya, jangan mirip dengan huruf ha. Latarahunnal jahim.
0: Latarahunnal jahim.
1: Bukan latarahun Bu, tapi latarawu. Wu huruf waw. Latarahunnal jahim.
0: Latarahunnal jahim.
1: Nah, di sini huruf waw-nya masih mirip dengan ha ya, Bu ya. Latarawu.
0: Latarahunnal jahim.
1: Nah, coba dihilangkan dulu huruf nun. Latarawu. Coba, Bu.
0: Latarahu.
1: Bukan hu, tapi wu.
0: Latarahu.
1: Latarawu. Coba wu.
0: Hu.
1: Bukan hu. Iya, latarawunna.
0: Latarawunna.
1: Ya, itu dia. Jadi dimonyongkan kedua bibir dalam pengucapan ya. Ini, Bu. Latarawunna.

0: Ya, sekali lagi.
1: La tarahunnal jahim.
0: Nah, masih ada suara huruf H-nya, Bu, ya.
1: La tarahun.
0: Ah, itu dia yang benar.
1: La tarahunnal jahim.
0: Bagus, lanjut.
1: Summa la tarahum ainal yaqin.
0: Nah, di sini summa la tarawunnaha.
1: Summa la tarawunna ilmal yakin.
0: Nah, di sini tinggal ya, Bu, ya. Hanya Ibu tinggalkan. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Ibu dengan hafalan bacanya?
1: Belum, Ustaz.
0: Ah, tengok di musafnya, Bu, ya.
1: Lihat, Ustaz.
0: Oh, ya, silakan.
1: La tarahunnal yakin.
0: Thumma la tarawunnaha ainal yakin. Coba, Bu.
1: Thumma la tarawunnal yakin.
0: Nah, pertama la tarawunnaha. Coba, Bu.
1: La tarawunnaha.
0: Hanya jangan tinggalkan.
1: La tarawunnaha ainal yakin.
0: Naam, lanjut.
1: Summa la turah.
0: Latus alunna.
1: Summa latus alunna ya uma izin anin naim.
0: Naam, ahsan tibarakallahu fiki. Coba kita latih bersama-sama dulu, Bu, ya. Kita baca ayat per ayat. Alhaakumut takatsur
1: hatta.
0: Nah, ayat pertama, Bu. Ayat pertama.
1: Alhaakumut takatsur.
0: Nah, di sini yang perlu Bu latih pengucapan huruf tsa. Sur. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sur.
1: Su.
0: Tsa.
1: Sa.
0: Si.
1: Si.
0: Su.
1: Su.
0: Sur.
1: Su.
0: At-takasur.
1: At-takasur.
0: Oh, ya. Al-hakumut-takasur.
1: Al-hakumut-takasur.
0: Bagus. Hatta zurtumul maqabir.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Nah, jadi di sini huruf H-nya jelaskan. Hatta
1: hatta
0: zurtumul maqabir.
1: Zurtumul maqabir.

0: ثم كلا سوف تعلمون.
1: Coba Bu.
2: ثم كلا سوف تعلمون.
1: Nah, ثم mimnya didengungkan, kala lamnya dipanjangkan Bu.
2: Summa kalla saufa ta'lamun.
1: Lamun dipanjangkan?
2: Lamun. Summa kalla saufa ta'lamun.
1: Ulangi Bu.
2: Summa kalla saufa ta'lamun.
1: Nah, seperti sebelumnya, mim tasdid didengungkan, kalla lamnya dipanjangkan.
2: Summa.
1: Coba didengarkan dulu Bu.
2: Ya.
1: Summa.

0: Nah, di sini sedikit yang perlu Ibu latih, yaitu pengucapan huruf waw yang berbaris depan. La tarawu, bukan hu ya.
1: La tarawunna.
0: Ya, terus?
1: La tarawunna immal yakin.
0: Ibu nak pegang Quran, Bu?
1: Ada, Ustaz.
0: Nah, coba dilihat. La tarawunnal jahim. Di sini hurufnya pendek, Bu.
1: Ya, la tarawunnal jahim.
0: Nah, bacaan sudah benar kecuali pada huruf waw yang berbaris depan. La tarawunna. Ini yang perlu Ibu latih ya.
1: La tarawunna.
0: Ya, lanjut.
1: Summa la tarawunnal jahim. Summa la

0: Kemana perginya, Bu?
1: Summa latarawunnau.
0: Naha ainal yakin.
1: Summa latarawunna ilmal yakin.
0: Coba dilihat mushafnya, Bu. Summa latarawunnaha ainal yakin.
1: Summa latarawunnaha ainal yakin.
0: Ya, lanjut.
1: Summa

0: Naam ahsanti barakallahu fiki. Jadi usahakan Bu didengar. Naam didengar, buka Quran digitalnya ya, yeah. Pada ayat ini didengarkan bacaannya, disetel setiap ayatnya beberapa kali dan dengarkan bagaimana syekhnya membaca. Nah, kemudian ya, diusahakan Ibu mengikutinya. Nah, untuk melatih ya, coba dibaca kata per kata dulu ya. Alhakumu alhakumu attakatsur attakatsur alhakumu attakatsur. Jadi seperti itu.
1: Alhakumu takasur.
0: Ya, jadi dilatih kata per kata, baru setelah itu disambung dengan kata pertama dengan kata yang kedua terus sampai satu ayat. Nanti lanjut lagi ayat berikutnya dengan yang sama. Kemudian dengarkan syekhnya lagi membaca ayat tersebut seperti apa dia baca, kemudian Ibu ikuti terus dan Ibu latih. Insyaallah dengan rutinnya latihan, terus menerus Ibu latihan, insyaallah itu akan banyak perkembangan bacaannya. Bisa dipahami Bu?
1: Ya Ustaz. Ya Ustaz.
0: Barakallahu fiki wa yassarallahu laki.
1: Ustaz, syukran.
0: Puan.
2: Baik, jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih atas interaksinya Ummu Ihsan di Rimbo Panjang ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ini kita buka yang terakhir ya. Satu lagi, Ustaz. Baik, kita akan angkat yang terakhir ya. Assalamualaikum.
3: Radio Hidayah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Anto, Pak.
2: Anto?
3: Iya, Pak.
2: Anto kelas berapa, Anto?
3: Dari Rumbai.
2: Iya, Anto. Anto di kelas berapa?
3: Kelas 2 SMA.
2: Oh, sudah SMA, Masya Allah. Suaranya masih imut ya. Baik. Akhi Anto dari Rumbai. Silakan Ustaz.
0: Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini pertama kali ya Akhuna Anto ikut setelan bacaan.
3: Alhamdulillah, ya Ustaz.
0: Ya, silakan dibuka surat At-Takatsur.
3: Sudah Ustaz.
0: Ya, silakan dimulai.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Usahakan baca perlahan-lahan aja ya, jangan terburu-buru.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahim. Di sini huruf ha, jelaskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
0: ta'lamun. Panjangkan 4 harakat.
3: Umma kalla sawfa ta'lamun.
0: Nah, dengung pada mim tasydid itu ditambah lagi, ditahan lagi sedikit. Thumma kalla sawfa ta'lamun.

0: لها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: نعم أحسنت بارك الله فيك ويسر الله لك.
2: طيب أخي أنت. Halo, Aki Anto.
0: Halo.
2: Anto sekolah tahfiz atau sekolah negeri?
0: Negeri, Pak.
2: Oh, Masya Allah. Di mana apanya belajar tahsinnya? Di masjid?
0: Sama orang tua, Pak.
2: Sama orang tua. Oh, Masya Allah. Ayah atau ibu?
0: Ayah, ya.
2: Masya Allah, taib. Semoga mengalirkan pahala juga ya bacaan Akhi Anto kepada
0: Amin.
2: Ayah Anda ya tercinta. Jazakallah khair untuk Ananda Anto di Rumba ya, masih kelas 2 SMA, terus belajar sama orang tua. Dan Akhi Anto adalah peserta kita yang terakhir. Barakallahu fika wa yasarallahu laka. Assalamualaikum Akhi Anto.
0: Waalaikumsalam, makasih Ustaz.
2: Iya. Baik. Kalau muslim-muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang tidak kebagian praktik di malam hari ini, mudah-mudahan Allah mudahkan kita ikut praktik di kesempatan berikutnya. Kini langsung saya kita dengarkan penutup kita di sesi terakhir ini dengan mendengarkan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah At-Takatsur. Tafadhal masykura ya Ustazana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Naam, surat At-Takatsur ini terdiri daripada 8 ayat. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian, at-takatsur bermegah-megahan. Itu bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Yaitu akibat perbuatanmu. Thumma kalla saufa ta'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Niscaya kamu benar-benar akan kalla law ta'lamuna ilmal yakin kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yakin, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kamu pada hari itu pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Kalau kita baca surat At-Takatsur, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahayanya kita ya dikuasai oleh cinta terhadap dunia dan berbangga-bangga dengan banyaknya pencapaian dunia, sehingga kita lupa untuk memperhatikan dan mempersiapkan diri kita untuk menempuh kehidupan akhirat kelak. Allah mengatakan alhaakumut takatsur, bermegah-megahan ya telah melalaikan kalian. Atau berbangga-bangga dengan banyaknya pencapaian dunia telah melalaikan kalian. Di sini Allah mengatakan, Ashghalukum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratu an talabil akhirah wabtigaiha. Kecintaan kalian terhadap dunia dan nikmat daripada dunia serta perhiasan dunia itu membuat kalian sibuk dan lalai dari mencari kehidupan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang bahayanya ya sifat

0: seperti ini. Orang yang kehidupannya habis untuk mencari dunia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pikirannya hanya sebatas kehidupan dunia. Bagaimana memperbanyak pencapaian dia terhadap dunia. Baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, semuanya sebatas dunia. Sibuk dengan itu. Sehingga lalai dengan kehidupan akhiratnya. Orang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan di dalam surat At-Takatsur. Kenapa? Karena tujuan dari kehidupan kita yang sebenarnya bukan dunia, tetapi adalah akhirat. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia bukan untuk memakmurkan dunia, menempati dunia untuk selama-lamanya. Akan tetapi kita menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan kita untuk mempersiapkan perbekalan kita. Kemudian kita melintasi dunia ini bagaikan melintas jalan menuju kampung akhirat kita. Karena kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Allah menyindir kita di dalam surat yang lainnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, sementara akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita hidup di dunia sementara. Hidup di dunia itu, seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Ishaq Al-Ibairi, falisat hadid dunya bisyai'in, tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta. Dunia itu tidak ada apa-apanya. Tasu'uka hikmatan, dia selalu membuat kamu bersedih ya dalam waktu yang sangat panjang. Wa tasurru waqta, walaupun dia sesaat sedikit ya membuat kamu senang. Sedihnya, sengsaranya itu lebih lama gitu, berkepanjangan. Tapi nikmatnya hanya sebentar. Itu dunia. Wa ghayatuha, puncaknya, kafai'ika au kahulmika idh halamta. Puncaknya hakikat dari kehidupan dunia itu, dia bagaikan suatu bayangan saja. Bayangan yang lambat laun akan hilang. Atau bagaikan sebuah impian ketika seseorang mimpi dalam tidurnya. Ya, orang mimpi sebentar menikmati kenikmatan yang dia lihat dalam mimpinya. Namun ketika dia bangun ya dari mimpinya, dari tidurnya, kenikmatan yang dia rasakan sudah hilang. Begitulah kehidupan dunia, hanya sebentar. Seperti seseorang sedang bermimpi. Ketika dia sadar, selesai kenikmatan yang dia dapatkan. Selanjutnya Imam Abi Ishaq mengatakan, sujinta biha wa anta laha muhibbun. Kamu itu terpenjara di dunia. Namun, anehnya kamu malah suka. Fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Bagaimana bisa kamu mencintai penjara kamu? Wa tut'imu kat'ama wa an qaribin satat'amu minka ma fiha ta'imta. Dunia itu memberikan kamu makan, namun tak lama lagi dia akan memakanmu. Maksudnya apa? Kita menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di atas dunia ini, tapi itu hanya sementara. Ada saatnya justru kita yang akan dinikmati oleh dunia, yaitu ketika kita meninggal, kita dikuburkan, jasad kita akan hancur dimakan oleh bumi. Wa ta'ra in labitha biha thiyaban wa tuksa in malabisa khalata. Dunia itu, kalau kamu memakai pakaian dunia, kamu akan tetap telanjang. Tapi kalau kamu tinggalkan pakaian dunia, maka kamu akan tetap mendapatkan pakaian. Ya. Artinya pakai nikmatan dunia ini enggak akan kamu nikmati terus-menerus. Terbatas waktunya. Selama hayat masih dikandung badan. Selesai ajal kita, kita tinggalkan dunia. Tidak lagi bisa kita nikmati. Sebanyak apapun harta yang kita tumpuk, gak akan berguna. Karena akan kita tinggalkan. Yang merupakan bagian dari kita, dari dunia ini untuk kita hanya tiga. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Anak Adam selalu mengatakan, ini harta saya, ini harta saya. Kata Rasulullah, wa ma laka min malin illa ma akalta fa abnait au labista fa ablait au anfaqta fa amdait. Padahal kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan, itu sudah kamu habiskan. Atau yang kamu pakai, itu pun sudah usang. Atau yang kamu infakkan, itu yang terus-menerus akan kamu nikmati. Hanya tiga ini. Maka kita yang memiliki harta yang banyak, rekening yang dipenuhi dengan saldo yang begitu besar, emas yang begitu menumpuk, rumah yang megah yang banyak jumlahnya, kendaraan yang mewah yang kita miliki. Coba kita perhatikan, berapa yang kita nikmati dari harta tersebut? Saldo yang begitu banyak di rekening kita, berapa yang kita nikmati setiap harinya? Yang kita pakai untuk makan, berapa dari saldo kita? Yang kita belikan pakaian untuk kita pakai sehari-hari dari harta kita, berapa jumlahnya, persentasenya? Kemudian yang kita impakkan dari harta tersebut, berapa persentasenya? Maka kalau kita mengetahui, sangat sedikit. Yang kita makan, berapalah kekuatan kita untuk makan? Paling sepiring, dua piring. Semahal apapun makanannya, ya, dibandingkan dengan harta yang kita miliki, gak ada apa-apanya. Itulah yang kita dapatkan. Pakaian berapapun harganya, mahalnya pakaian, berapa lapis yang kita pakai? Berapa lapis yang kita pakai? Itulah bagian dari kita. Ya? Kemudian harta yang kita impakkan, berapa banyak yang kita impakkan? Itu yang menjadi bagian kita. Kalau yang kita makan sedikit, yang kita pakai sedikit, lalu kita tidak pernah berimpak, apa gunanya harta yang banyak? Itu akan diperebutkan oleh ahli waris. Namun celakanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Kita lalai dengan dunia. Kita tidak menyadari bahwasanya kita sedang tertipu oleh dunia. Maka Allah selalu mengingatkan kita, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan kamu tertipu oleh syaitan. Dunia itu menipu kaum muslimin dan muslimat. Maka jangan sampai kita terpedaya. Ya, kenapa kita bisa tertipu? Karena memang nikmat. Ya. Terlena kita dengan kenikmatannya. Kita terbuai dengan ya, kenikmatannya. Sehingga kita lupa dengan tugas utama kita. Kemana akhir tujuan daripada perjalanan hidup kita. Yaitu kita hidup di dunia ini hanya sekedar singgah sementara. Untuk mempersiapkan perbekalan kita demi melanjutkan perjalanan kita menuju Allah, yaitu kampung akhirat. Kampung akhirat kita, kampung halaman kita yang sebenarnya adalah di surga. Karena di situ kita diciptakan dan diletakkan, ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat penciptaan Nabi Adam. Kita diturunkan ke dunia untuk diuji. Agar kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita, itu surga. Maka jangan sampai kita ya tersesat dari perjalanan kita. Sehingga kita tidak bisa kembali ke kampung halaman kita, untuk kembali kita bercengkrama dengan keluarga kita dan menikmati kekayaan kita. Ingat, dunia menipu. Ya, dunia menipu. Maka Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dengan kemegahan dan banyaknya harta itu melalaikan kalian. Sehingga kalian tidak sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini dan kehidupan yang sebenarnya. Kapan kalian itu baru menyadarinya? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian ya masuk ke dalam kuburan. Lihat di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan zurtumul maqabir. Sampai kalian berziarah sehingga di kuburan. Allah menyebutkan kehidupan alam kubur hanya persinggahan. Karena memang seperti itu. Kita tidak selamanya di alam kubur. Alam kubur itu adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Namun walaupun demikian, alam kubur itu sangat lama dan panjang bagi mereka yang kufur terhadap Allah. Namun sebentar bagi mereka yang beriman dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di alam kubur, ketika seorang mukmin berhasil menjawab pertanyaan, malaikat mungkar dan nakir, akan dibukakan pintu surga. Sehingga dia merasakan aroma surga, ya, dari di dalam kuburannya, sehingga kuburannya menjadi taman-taman surga. Sebaliknya orang-orang kafir dan pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhasil menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dibukakan pintu neraka sehingga dia merasakan hawa daripada neraka, aroma daripada neraka yang akan membuat kuburannya menjadi salah satu dari jurang neraka, tersiksa dalam alam kubur. Dan itu tidak selama-lamanya. Yang kekal abadi adalah alam akhirat. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu sangat panjang. Membutuhkan perbekalan yang besar. Dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah. Dan itu didapatkan ketika di dunia. Inilah tujuan kita di dunia. Memperbanyak perbekalan kita dengan memperbanyak ketakwaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kalau kita fokus kepada dunia, maka kita akan dilalaikan dari tujuan utama kita di dunia ini. Sehingga akan mengantarkan kita kepada kebinasaan, penyesalan yang berkepanjangan. Maka Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur. Bermegah-megahan dengan kehidupan dunia itu membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir. Kalian baru menyadarinya ketika kalian sudah masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak. Kalian pasti akan mengetahuinya. Ini dikatakan ya, dikatakan oleh ulama ahli tafsir seperti Imam Ad-Dhahhak, beliau mengatakan kalla sawfa ta'lamun ya'nil kuffar. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahuinya. Maksudnya kalian di sini adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kalian pasti akan melihatnya dan mengetahuinya. Dia mengatakan, yakni ayyuhal mu'minun. Ayat yang berikutnya ini ditujukan kepada orang-orang mukmin. Maksudnya kalian di sini adalah orang-orang mukmin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian sekali-kali tidak, kalau seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ay law alimtum haqqal ilmi lama alhaakumut takatsur an talabil daril akhirah. Yaitu maksudnya, kalau kalian betul-betul memiliki ilmu yakin tentang kehidupan dunia, maka kalian tidak akan dilalaikan oleh dunia sehingga menghambat kalian untuk mencari akhirat. Kalian tidak akan terlalaikan kalau memang memiliki ilmu al-yakin. Kemudian Allah mengatakan, la tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat neraka jahim. Kalian pasti akan melihat neraka jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yakin. Kemudian kalian betul-betul pasti akan melihat neraka jahim dengan pandangan mata kalian, sehingga mengantarkan kalian kepada keyakinan. Ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia, maka akan membuat dia terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Ya, jurang kebinasaan. Kenapa? Karena menyibukkan diri dengan dunia itu tidak penting, tidak bermanfaat. Justru ini akan memberatkan langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Boleh kita mencari dunia. Walaupun pencapaian kita begitu besar terhadap dunia. Tapi ingat, dunia ini itu hanya sebagai sarana. Tujuan kita adalah akhirat. Maka orang mukmin menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah dari ya, fima ataqallahu ad-daral akhirah, carilah ya kampung akhirat dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Wala tansa nasibuka min nasibaka min ad-dunya, namun jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Artinya apa? Jadikanlah dunia dan kenikmatannya itu sebagai sarana dan jembatan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan harta ini sebagai sebagai jembatan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Kita diberikan jabatan oleh Allah, manfaatkan jabatan ini demi untuk keuntungan kita di dalam kehidupan akhirat. Sehingga kita akan mendapatkan ya, pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, ingat seseorang ketika sibuk dengan kehidupan dunia, ketika kematian datang, maka di saat itulah baru dia sadar. Namun saat itu tidak lagi ya bermanfaat kesadarannya. Penyesalannya tidak berguna. Dia akan mengatakan dia punya keinginan agar diberikan kesempatan untuk kembali di dunia, namun semua itu tidak akan pernah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang orang-orang yang tertipu dengan dunia, ya, Allah gambarkan keinginan mereka, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Sehingga kematian datang menjemput mereka. Ya. Mereka mengatakan qala rabbi irji'un, dia akan berkata, ya Allah tolong kembalikan saya kehidupan ke dunia. Untuk apa? Apakah untuk mencari dan menumpuk harta lagi? Enggak. Ketika kematian sudah datang menjelang kepada mereka, mereka meminta ditangguhkan, bahkan mereka minta dikembalikan ke dunia. Bukan untuk mengejar dunia, tapi apa? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Agar aku bisa melakukan amal soleh yang selama ini telah saya tinggalkan. Dia ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Dia baru menyadari tugas dia sebenarnya di dunia itu adalah melakukan amal soleh. Berbuat taat kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Itu sebenarnya tujuan, tugas utama mereka di dunia. Baru menyadari ketika kematian sudah datang menghampirinya. Sehingga dia minta dikembalikan. Bukan untuk mengejar dunia. Bukan lagi untuk menumpuk sebanyak mungkin harta dunia. Tidak. Tetapi untuk melakukan amal soleh. Namun itu tidak akan dipenuhi oleh Allah. Allah mengatakan, kalla inna kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu adalah ucapan yang dia ucapkan. Dan itu tidak terbukti. Dulu di dunia mereka sudah diberikan kesempatan, namun mereka menyia-nyiakannya. Maka pelajaran yang kita petik adalah, pertama, al-insyighal bima la yanfa'. Ya. Kita menyibukkan diri dengan dunia sehingga lupa dengan tujuan utama kita, ya, yaitu untuk mengejar akhirat, berbuat taat dan beribadah kepada Allah. Sibuk kita dengan dunia, lupa dengan tujuan utama kita. Sibuknya kita itu tidaklah bermanfaat. Bukannya mendatangkan keuntungan, justru mencampakkan kita kepada kehancuran. Kemudian al-mautu nihayatu sibaqid dunya. Kematian itu adalah akhir dari yang akan menyudahi sibaqud dunya. Ya, perlombaan kita terhadap dunia ini. Kita berlomba-lomba untuk mencari dunia. Kapan perlombaan kita selesai dan usai? Jawabannya ketika datang kematian. Ketika mati, enggak lagi ada keinginan untuk berlomba-lomba mencapai dunia. Pertama, tidak memungkinkan. Yang kedua, kita tidak menginginkan lagi dunia. Karena kita tahu hakikat dunia. Dunia itu adalah hina. Makanya dunia dinamakan dengan dunia lidana'atiha. Ya, dunia itu artinya rendah. Dinamakan dunia itu dengan rendah karena memang lidana'at ya, karena hinanya. Makanya dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya la tusawi 'indallah janaha ba'udah." Dunia ini nilainya tidak sampai senilai satu sayap nyamuk di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Namun betapa sering kita ya lupa dengan dunia. Justru kita dikuasai oleh dunia. Kemudian al-yaqin yughayyirul hayah. Keyakinan itu akan mendatangkan perubahan terhadap kehidupan. Ketika kita yakin kehidupan kita sebenarnya adalah akhirat, maka ini akan merubah pandangan kita, sikap kita terhadap dunia. Kalau kita sudah memahami apa itu hakikat dunia dan yakin tentang dunia itu seperti apa, dan yakin kita tentang kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat, maka kita tidak akan tertipu lagi dengan dunia. Kemudian, tadzakkarul akhirah ilajun lil ghaflah. mengingat kehidupan akhirat itu adalah merupakan obat ya untuk menghilangkan kelalaian kita. Semakin kita ingat akhirat, maka semakin kita tersadarkan dan tidak akan lupa lagi, tidak akan terpedaya lagi oleh dunia. Kita lihat orang yang hidup di muka bumi ini dengan kemaksiatan, pasti salah satu penyebabnya adalah lupa dengan kehidupan akhirat. Atau bahkan tidak beriman dengan kehidupan akhirat. Sehingga dia pandangannya hanya sebatas kehidupan dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang zahir saja dari kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat mereka lalai. Maka dengan mengingat akhirat, kita akan tetap sadar, akan tetap ya terbangun, tidak akan terbedaya dengan dunia. Kemudian terakhir, an-ni'am amanatun mas'uliyah. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Kemudian kamu pada hari itu akan ditanya tentang nikmat. Ya, di akhirat kita akan ditanya tentang nikmat. Di sini Allah mengatakan anin na'im. Kata an-na'im yaitu nikmat, itu di dalam ilmu usul fikih atau dalam bahasa Arab, itu adalah isim nakirah yang dimasuki oleh huruf alif lam. Al-mu'arrab bi'al. Yaitu isim yang ma'rifah karena dimasuki oleh alif lam. Ini bermakna umum. Bermakna mencakup. Artinya nikmat mana yang akan ditanya? Jawabannya semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya apapun nikmat yang diberikan. Baik itu tentang umurnya, tentang kesehatannya, tentang hartanya, tentang ilmunya, tentang jabatannya, semua nikmat. Bahkan tentang sebuah makanan yang dia suapkan ke dalam mulutnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mensyukurinya? Apakah itu menjadikan sarana untuk kita berbuat taat kepada Allah? Atau justru kita jadikan dia sebagai sarana untuk menantang Allah dengan kemaksiatan? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, membaca surat At-Takatsur dan mentadaburinya, kemudian kita ya merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita paham ya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membuat kita menjadi sosok yang akan senantiasa tetap sadar dan bersemangat untuk mengejar akhirat dan tidak mudah tertipu dan terpedaya oleh kehidupan dunia. Ya. Jadi ayat surat-surat At-Takatsur di antaranya al-hadzar min ishtighal bid-dunya 'anil akhirah. Karena di dalam surat At-Takatsur memberikan kita pelajaran bahwasanya pentingnya kita berhati-hati dengan kehidupan dunia. Jangan sampai menyibukkan diri dan tenggelam dengan kehidupan dunia sehingga lupa kita tentang kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan abadi yang sesungguhnya yang akan kita jalani ke depan. Kemudian surat At-Takatsur mengingatkan kita tentang kematian dan jangan sampai kita terlalu memanjangkan angan-angan kita sehingga kehidupan kita, pemikiran kita hanya sebatas dunia. Kemudian pentingnya kita memperkuat keyakinan kita tentang hari akhirat dan kampung akhirat ya, sehingga kita mengetahui mana yang mesti kita dahulukan, mana yang mesti kita utamakan, yaitu kemaslahatan kita, kebahagiaan kita di kampung abadi kita, yaitu akhirat. Bukan tempat persinggahan kita yang pasti akan kita tinggalkan, yang hanya kita singgahi sebentar, yaitu dunia. Maka kalau kita memiliki keyakinan, maka insya Allah ta'ala kita pasti mengetahui, ya, memahami kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, maka kita tidak akan bersantai-santai di dunia. Kita akan berusaha untuk menggapai, ya, mempersiapkan perbekalan kita untuk menggapai kebahagiaan kita di kampung akhirat kelak. Kemudian istisyaru mas'uliyatun ni'am wa syukriha. Di dalam ayat atau surat At-Takatsur itu mengajarkan kita tentang tanggung jawab ya, memberlakukan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah dipergunakan untuk berbuat taat kepada Allah, bukannya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, surat At-Takatsur mengajarkan dan mengingatkan kita bahwasanya keuntungan yang sebenarnya ya, keberhasilan yang sebenarnya itu adalah di saat kita berhasil menggapai ridha Allah sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka inilah kenikmatan yang sebenarnya, karena dia adalah kenikmatan yang akan terus-menerus bertambah dan tidak pernah berkurang. Dan puncaknya kenikmatan tersebut adalah ketika kita mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah kita mentadabburi surat At-Takatsur supaya kita diingatkan supaya tidak terlena dengan kehidupan dunia tapi fokus terhadap akhirat dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan kita di akhirat kelak. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami meminta maaf. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masya Allah, jazakallah khairan kita ucapkan kepada pembimbing kita Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan panjang lebar terkait dengan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah At-Takatsur yang kita tashih atau tahsin bacaannya di malam hari ini. Baik kaum muslimin wal muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pelajaran kita di malam hari ini menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tambahan ilmu sehingga juga menguatkan iman kita. Dan sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khair untuk Anda semuanya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, baik yang sudah berkesempatan ikut praktek namun ada juga yang tidak bisa ya. Baik, kaum muslimin wal muslimah, sampai di sini untuk program bimbingan Al-Qur'an tashih tilawah wa tadabburil ayat di studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Insyaallah kita akan lanjutkan ke surah berikutnya di kesempatan berikutnya juga. Baik, ana Abu Auni mewakili yang bertugas di malam hari ini bersama Abu Isan. Kita akan tutup dengan azkarun naum ya. Dan kaum muslimin sampai di sini perjumpaan kita, jazakumullah khair. Untuk semuanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: نور من القرآن. قال الله تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
5: Dan orang-orang yang kami anugerahkan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan benar-benar. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya.
6: Nasihat para ulama sering mengambil kutipan hadis Nabi SAW, اِقْرَوْا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ. Bacakanlah Al-Quran itu seperti lahan Arab. لُحُونِ الْعَرَبِ itu meletakkan semua hukum itu di dalam batasannya tanpa mengurang dan menambahnya, baik dari zahirnya atau dari batinnya.
7: Al-Imam Al-Albani berkata ketika menjelaskan hadis,
5: khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
7: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Kata beliau, di antara fenomena yang tersebar luas di zaman kita bahwasanya engkau mendapatkan banyak para dai, para pemula dalam menuntut ilmu, tampil untuk berdakwah, berfatwa, menjawab pertanyaan manusia, sementara dia tidak benar dalam membaca Al-Fatihah dengan makhraj-makhraj yang benar untuk setiap hurufnya. Sebagian mengucapkan sin seperti sad, ta seperti ta, zal, zal, sama saja berbunyi. Fa, sin, fa dibacanya fa. Dia tidak benar membaca Al-Quran. Lalu berusaha untuk tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, itu benar. Oleh karena itu, merupakan suatu keniscayaan. Setiap kita itu wajib memperbaiki bacaan Al-Quran dan hafalannya agar ia bisa membacakan Al-Quran itu dengan baik dan mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya.
8: Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Artinya dengan tajwid.
5: Baca Al-Quran dengan tartil dan mengindahkan suara, memperbaiki, mempercantik suara dengan bacaan Al-Quran, membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam salat.
7: Benarkanlah bacaan Al-Quran Anda. Saya yakin banyak di antara kita yang belum benar bacaan Al-Quran, walaupun dia mengira telah pandai.
9: Mereka-mereka yang salah karena belum bisa, yang salah karena belajar, yang salah sedang meniti atau menjalani proses perbaikan baca Al-Quran, dua pahala untuknya. Tetapi yang tidak bagus dan tidak belajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bacaannya satu maksiat karena dia membalikkan Al-Quran itu yang mestinya artinya tidak dikatakannya iya, yang mestinya ke atas diartinya ke bawah, illa dibaca ila, pasti Allah Subhanahu dengan kasih sayangnya dan keadilannya mengetahui hakikat kesalahan tersebut. Orang yang tidak mau merubah kondisi tersebut, bacaannya tidak bisa memberikan pengaruh pada dirinya, bacaannya tidak bisa menyinari dirinya, bacaannya tidak bisa mendapatkan ketenteraman dari hatinya. Teruslah bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan bacaan yang baik. Semua itu membutuhkan perjuangan.

0: Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: يا الله, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, الرب yang memiliki tujuh lapis langit dan bumi, الرب yang memiliki عرش yang agung. Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu.

Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang. Matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.

0: فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang cangkul udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min azkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udzu bika min 'adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, Birahmatika Astaghith, Aslih Li Sya'ni Kullah, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna ladidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من أجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: teman-teman tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Ya, 103,4 FM.

0: hidayah
1: tersukalukan lakum ka'amulah ba'dan fajr naksatukum an maramit sa'ilani maulana wa lakum tawfiq.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Ummahati fillah, 'allamani wa 'allamakumullah 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan untuk kita semua. Dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat ya waktu luang, nikmat bisa dikaruniai pemahaman salafus salih, ya. Dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Mestinya kita selaku hamba yang baik untuk senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla akan semua nikmat tersebut. Dan saya selip satu hal di mukaddimah pertama ini, bahwa memikirkan nikmat-nikmat Allah, mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah, kata orang salaf, adalah termasuk ibadah yang paling utama. Ya. Jadi kalau bisa ummahat sempatkan di waktu sudah kelar dari semua kesibukan rumah tangga, dari jihadnya ibu-ibu di rumah. Ya. Karena dalam hadis Asma bahwasanya kesibukan ibu-ibu mengurus rumah tangga di rumah itu adalah menyamai pahala jihad suami di medan perang. Setelah kelar, sempatkan kalau enggak sejam ya setengah jam, kalau enggak setengah jam ya seperempat menit. Sempatkan duduk menyendiri dalam kondisi hati yang hadir, khusyuk, tenang. Kemudian pikirkan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu ibadah yang banyak manusia lalai darinya. Yang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, icitnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "At-tafakkuru ay al-fikratu fi ni'amillah min afdalil ibadah, li'annaha turithul khasyah wa ziyadatul ibadah." Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang saleh yang sangat mengikuti sunnah, berfikir tentang nikmat-nikmat Allah itu termasuk ibadah yang paling afdal, kata beliau, paling utama. Kali lagi saya katakan, ini ibadah banyak orang lalai darinya. Kecuali yang Allah rahmati, dia duduk termenung, berpikir, "Ya Allah, aku ya punya dua tangan." Banyak orang enggak punya dua tangan. Saya pernah lihat video orang wudu pakai kakinya karena enggak punya dua tangan. Makan sendok pegang pakai jari jemari kakinya. Tafakur kita, "Ya Allah, gimana kalau saya enggak punya tangan? Ya Allah, kalau saya enggak punya mata, buta dan seterusnya." Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pikirkan ya, nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu seabdul-abdul ibadah, kata Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, turithul khasyah. Dia bisa mewariskan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ziyadatul ibadah, dan juga efek bagus dari kita banyak mikir tentang nikmat Allah, ingat-ingat nikmat Allah, ya, itu juga akan menambah ya semangat kita dalam beribadah. Ibukullah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika kita pikirkan bahwa ya Allah, betapa banyak nikmat Allah terhadap saya, bagi saya, maka kita ya tumbuh rasa syukur, rasa cinta kepada Allah, sehingga memotivasi kita untuk semakin getol, semakin banyak dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang kedua kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta alaihi salatu wassalam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah jallat kudratuh agar kita diberikan sabar dan istiqamah dalam meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Amin ya Karim. Saya ingin tunaikan janji saya pertemuan sebelumnya untuk sedikit menambah terkait tentang masalah tadabbur. Tidak ada suatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu saya izin kepada ibu-ibu untuk menambahkan beberapa faedah ringan. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, kita dituntut sekali lagi untuk menentadaburi Al-Quran. Bukan sekedar ya baca tok gitu ya. Bukan sekedar apa? Sekedar baca. Ya. Bukan sekedar membaca. Tapi dituntut kita untuk membaca Al-Quran diikuti dengan apa? Tadabbur. Ya. Hadirkan hati, kemudian ya dipikirkan apa ditadaburi makna dan kandungan daripada ayat-ayat yang kita baca. Saya mau mengambil satu faedah dari kondisi orang-orang kafir terdahulu. Di mana saya mau berkata jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Ya. Yang kalau dibacakan atau dia mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, itu hati mereka, Masya Allah, sampai kayak mau terbang hatinya tuh. Karena dia menghayati, memahami makna ayat yang dibacakan kepada mereka. Bagian mereka sampai kayak mau terbang ya hatinya katanya. Dan ini bisa kita lihat misalnya contohnya dalam hadithul Bukhari. Ya. Hadithul Bukhari bahwasanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, ya, manakala dia datang untuk mufawadhah, ya, terkait tentang tawanan-tawanan perang Badar, maka dia bercerita, fawajadtuhu yusalli al-maghriba. Aku dapatkan Muhammad sedang salat Maghrib, ya. Dia jadi mufawadhah dalam rangka tebus-tebusan tawanan. Paham maksudnya, Bu? Tawanan-tawanan kalau mau bebas harus apa, Bu? Ditebus. Dia datang dalam rangka itu. Pas dia datang, itu Nabi kita kebetulan sedang ngimamin sholat apa? Maghrib. Dan kebetulan waktu itu, beliau sedang membaca surat At-Tur. Ya, sedang membaca surat At-Tur. Ya, manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai membaca At-Tur ayat 35 sampai 37, coba dicek ya. Am khuliqu min ghairi ya syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ya قال dia berkata fakada qalbi an yatir ya dan Jubair bin Mut'im waktu itu adalah salah satu di antara dedengkot-dedengkot Quraisy pembesar-pembesar Quraisy di waktu itu belum masuk Islam yang begitu dia dengarkan ayat tersebut dibacakan oleh Nabi kita dihayati didengarkan dengan seksama saking tersentuhnya dan saking ya ya bacaan tersebut memberikan efek dalam hatinya itu sampai dia berkata kada qalbi fakada qalbi an yatir nyaris hati saya itu apa mau terbang rasanya gitu. Allahu Akbar. Coba dibaca artinya. Surat At-Tur ya. Ketika dibacakan ayat ini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebenarnya kalau boleh kita katakan bahwasanya ini adalah bentuk ngajak mereka berpikir ya. Mereka diajak untuk mainin otaknya gitu kan. Apakah mereka diciptakan dari bukan sesuatu ataukah mereka yang mencipta? Itu kan diajak mikir enggak mereka nih? Disuruh mainin akal sehat mereka mencintai sunnah. Ya. Dan beliau juga berpikir ketika mendengar ayat ini kok keren, ini kok masuk akal gitu. Ya, benar-benar dia hayati ibu Allah Subhanahu wa taala, masuk benar itu dalam hatinya. Ya. Makanya sampai dia berkata, "Bakada qalbi an yatir." Nyaris hati saya itu, hampir hati saya itu terbang rasanya, kata beliau. Ya, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi hendaknya kita berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, ya. Di sini beliau juga nanti akan membawakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Nanti kita akan bacakan insyaallah. Betapa kita dianjurkan kalau baca satu ayat itu, ya. Kena hati kita, tadabur hati kita terhadap ayat tersebut, disuruh untuk ulang-ulang walaupun ratusan kali. Nanti ada di sini. Ibu sekalian ke Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu. Ya, karena hal itu mengumpulkan semua kedudukan orang yang berjalan kepada Allah, keadaan orang yang mengamalkan ya ilmunya dan kedudukan orang-orang yang bijaksana. Hal ini yang mewariskan rasa cinta. Ya. Harusnya ketika kita tadabbur, memikirkan, ya tadabbur ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, menjadikan kita semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuh rasa cinta terhadap negeri akhirat. Kemudian rindu berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Takut, ya, semakin takut, semakin tambah khasyiahnya kepada Allah. Harap, roja, semakin berharap dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dibesarkan harapannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kemudian kembali kepada Allah, inabah, taubat. Ya, hari-harinya dihiasi dengan taubat. Semakin banyak dia tadabur ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, semakin dia ya lari menuju Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wahyukan kepada Nabiullah Daud tentang orang-orang yang enggak pulang-pulang, enggak kembali-kembali, masih asyik dalam dan kemungkaran. Maka Allah katakan kepada Daud alaihissalam, ya Daud, lau ya'lamul mudbirina anni, ay mudbiruna anni, kaifa intidhari lahum lamatu syauqan ilayya. Ya. Wahai Daud, sekiranya mereka orang-orang yang berpaling dariku itu tahu bagaimana aku setia menanti mereka, niscaya mereka akan mati saking rindunya kepada aku, kata Allah. Cuman kebanyakan orang enggak tahu, orang-orang yang asyik dalam kobangan maksiat saat ini, itu kebanyakan enggak nyadar kalau Allah sedang setia menanti mereka kapan mereka kembali kepada Allah. Kapan mereka taubat kepada Allah. Ya, Allah wahyukan kepada Daud alaihissalam, kalau mereka tahu bagaimana setianya aku menunggu mereka, lamatu syauqan ilayya. Niscaya mereka akan mati karena menahan rindu kepada aku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya Allah, serius? Allah nunggu saya, Allah menanti saya. Aduh. Tak bisa mati dia terbawa, baper dan seterusnya. Ya Allah, ternyata Allah menunggu saya. Segera ditaubat kembali kepada Allah. Ya Daud, hadhihi iradati fil mudbirina ya fil mudbirina anni wa fa kaifa intidhari ya fa kaifa fil muqbilina ilayya. Wahai Daud, demikianlah ya kesetiaanku, kesabaranku dalam menanti mereka yang berpaling dariku, jauh dariku. Aku tunggu mereka kapan pulang kepadaku. Ya. Demikian aku menunggu mereka. Walaupun mereka sekarang sedang asyik memaksiati saya, tapi saya tetap setia menunggu mereka. Kapan hambaku fulanah balik pulang kepada saya. Taubat kepada aku. Ya. Mau beribadah, mau menyembahku, dan seterusnya. Ya. Itu yang maksiat sekarang saja, itu ditunggu oleh Allah. Bagaimana? Ya. Bagaimana kata Allah Azza wa Jalla? Bagaimana? Biman? Apa? Orang-orang fakaifa bil muqbilina ilayya, yang jauh saja, yang belum balik-balik aku tunggu. Bagaimana aku akan menyambut orang-orang yang memang apa? Muqbilin, selalu pengen datang kepadaku, dekat kepadaku, ya. Coba bayangkan bagaimana Allah ya apa? Tabashbush, berwajah berseri-seri, senang bahagia tatkala ibu-ibu balik lagi ke masjid, balik lagi ke majelis ilmu yang memang niatnya mau dekat kepada Allah, ya. Ya. Gak mau dekat dengan dosa dan maksiat, mau dekat kepada Allah. Itu kira-kira Allah menantinya gimana ya? Menyambutnya gimana ya? Sambutannya luar biasa. Sehingga ibu-ibu nanti pulang gak kosong tangan. Ya. Dinaikkan derajatnya, dihapuskan dosanya, diberikan pahala oleh Allah SWT. Ya. Jadi yang jauh saja, yang belum balik menuju Allah, itu masih Allah nunggu-nunggu. Ya. Allah nanti-nanti mereka. Bagaimana ibu-ibu yang memang betul-betul mau datang kepada Allah Azza wa Jalla, mau ibadah, mau ngaji, mau talubul ilmi, berziarah, bertandang ke rumah Allah. Kira-kira Allah menyambutnya gimana ya? Allah menunggunya gimana? Ya hamba aku pulana mau ngaji lagi hari ini. Ditunggu kedatangan kita. Ini rumah siapa, Bu? Rumah Allah Azza wa Jalla. Kita sebenarnya di sini sedang menjadi duyufullah. Kita sedang menjadi tamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sudah menjadi suatu yang maklum bahwa orang yang diziarahi itu pasti akan memuliakan penziarah. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara khalik dengan makhluk? Makhluk datang berziarah ke rumah ya khaliknya. Kira-kira sang khalik menyambutnya gimana ya? Gak akan rugi kita ibu-ibu. Kadang kalau kita ziarahin manusia, ya pengalaman beda-beda, Bu. Kadang air putih pun gak keluar. Malah yang dikeluarin saking solehahnya mungkin majalah sunnah dikeluarin. Nih baca saya suguhin, lebay. Ya. Ya. Jadi bacaan jadi suguhannya. Enggak ada setetes air kayak apa keluar. Padahal haknya tamu gitu kan. Cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ala kulli hal. Semakin kita mentadaburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, hendaknya semakin menjadikan kita kembali, taubat kepada Allah. Ya. Kemudian tawakal, ridha, ya, penyerahan diri, syukur, sabar, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi hidup dan sempurna. Ini semua amalan kalau penuh kejubel di hati kita, Bu. Kira-kira salehah enggak kita-kita? Ini kalau njubel di hati kita, ya, cinta, apalagi pada Allah, rindu, ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, ingin liqa dengan Allah Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa Allah, ya, ya, faly'amal 'amalan saliha, ya, amal saleh dia, insyaallah. Karena ingin berjumpa dengan Allah. Nabi kita berdoa, ya, wa as'aluka ladzatan nadari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku minta kepadamu ya Allah kelezatan bisa memandang wajahmu dan kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Nabi kita saja yang sesoleh kayak gitu, rindu berjumpa dengan Allah. Kemudian perasaan itu ada di hati kita. Rindu berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya wajar, Bu, sebagian salaf itu ketika dia sakit, seperti Umar bin Abdul Aziz, dia meninggal diracun kan, Bu, ya? Diracun sama orang dalam, sama kokinya sendiri. Ya kan? Pengkhianat. Gitu toh. Ketika didatangkan dokter, ya, bahwasanya apa? Ya, kalau dilihat dari kondisi khalifah, kayaknya tidak ada harapan. Dalam artian kematian itu dekat. Maka dikatakan celaka engkau, ya, ya, celaka engkau. Apakah kau kira bahwasanya orang yang sakit saja yang bisa mati? Orang sehat pun bisa mati, ya. Sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ibu-ibu, kalau sekiranya, perhatikan, biar paham. Sekiranya saya tahu kesembuhan saya, saking simpelnya untuk saya sembuh. Sekiranya saya tahu kesembuhan saya itu, kan dia berbaring kayak gini kan. Pastinya kan berbaring kayak gini, sakit. Racun udah menjalar dan separah. Sekiranya saya tahu bahwasanya kesembuhan saya, simple. Yaitu dengan cara apa? Naikin tangan saya, telunjuk saya mungkin. Tangan saya naikin. Nyentuh ujung daun telinga saya. Udah sembuh gitu. Mudah itu, paham maksudnya? Sekiranya kesembuhan saya sesimpel megang apa? Daun telinga. Ayo Umar bin Abdul Aziz, angkat telingamu. Ayo angkat telinga. Angkat tanganmu. Ya. Angkat tanganmu. Pegang telinga. Udah kau pegang telinga langsung kayak enggak pernah sakit. Enggak ada efek racun apa dan seterusnya. Sekiranya saya tahu kesembuhan saya ada pada ngangkat tangan saya memegang telinga, saya tidak akan lakukan, katanya. Kenapa, Bu? Sudah terlanjur rindu berjumpa dengan Allah SWT. Sudah terlanjur rindu. Ya. Aku rindu. Masa sama kayak Nabi kita, pas dikasih pilihan, mau masih hidup enggak? Atau menghadap? Malah Nabi kita dengan lirih. Ya. Aku mau bertumpah dengan kekasih yang di atas, yang tinggi, maha tinggi. Itu siapa? Allah SWT. Lebih memilih. Itulah. Asyauqa ila liqa'i, rindu untuk berjumpa dengan Allah SWT. Ya. Seseorang mengasihi atau mencintai seseorang, ingin selalu bertemu enggak, Bu? Ibu sayang misalnya sama suaminya, pengennya enggak ketemu-ketemu bertahun-tahun. Ingin selalu setiap hari apa? Bertemu. Ya. Dan saya enggak perlu cerita tentang diri saya, ibu-ibu, insyaallah. Ya, ibu-ibu pun merasakan insyaallah, mungkin suami, kalau suaminya sayang ya, insyaallah sayang semua. Ingin selalu bertemu. Bagaimana dengan kekasih yang sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla? Makanya sebagian salaf itu, dia tahu sarana untuk, wasilah untuk bisa berjumpa dengan kekasih sejati, yaitu Allah, hanya dengan lewat apa, Bu? Mati. Bisa gak ketemu dengan Allah kalau gak mati? Gak bisa. Makanya, marhaban bil maut. Kalau kita kan marhaban ya Ramadan, Bu. Itu salaf sampai marhaban bil maut, selamat datang dengan apa? Kematian, karena dia tahu seperti Bilal bin Rabah mau meninggal, istrinya nangis, Kang Mas, kalau bahasa kita ya udah, terus suruhnya nangis, sedih istrinya, malah suaminya yaitu Bilal senyum, mau mati mau meninggal malah senyum, apa kata dia? Wadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kenapa senang? Besok mau ketemu dengan sahabat-sahabat yang sudah mendahului. Nunjukkan roh-roh orang beriman itu reunian. Di alam barzah sana, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketemu. Sampai ngobrol mereka itu, roh-roh yang sudah mendahului kita, yang soleha-soleha itu, Bu. Ngobrol mereka. Coba si Ibu Fulanah tahu gimana Allah memuliakan kita di alam barzah. Oh enak, mukaddimah surga, wis. Dirasakan, seandainya mereka tahu, niscaya mereka ngebet untuk nyusul kita ya. Itu obrolan mereka sekarang. Cuman kita nggak tahu kan. Ya, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi senang malah. Ya, besok ketemu sama sahabat-sahabat Muhammad dan, apa? Wahizbah, Muhammad dan

dunia. Yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah katakan, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga itu ada apa? Di dunia itu ada surga. Siapa yang enggak masuk surga dunia, enggak bakal dia akan masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia itu adalah apa? Cinta kepada Allah, taat kepada Allah, dan sejenisnya yang disebut-sebut tadi itu. Itu surga dunia semua, ibu-ibu. Kalau ibu bisa rasakan, kita bisa rasakan ini semua, surga dunia, wis. Mukaddimah udah, ya apa ibaratnya itu, untuk DP-nya lah, Allah kasih di dunia. Sebelum yang, ya ada tara kelak di mana? Akhirat, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Seandainya manusia, kita lanjut. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat ya dalam membaca Al-Qur'an dengan tadabbur ya, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengannya. Ia akan selalu sibukkan diri dengan Al-Qur'an. Sampai Uthman bin Affan berkata, manusia yang sahabat yang hidupnya dengan Al-Qur'an bahkan meninggal dengan membaca Al-Qur'an Al-Baqarah ya, wa inni akrahu an yamurra ya yaumun la anzuru fil mushafi. Saya benci satu hari lewat sedangkan saya belum membaca apa atau belum melihat apa mushaf, kata beliau ya. Jadi maka ia akan lebih menyibukkan diri dengannya. Makanya ibu-ibu, Imam Malik menurut ibu-ibu imam loh, imam ahli hadis, imam Madinah, imam Darul Hijrah, kira-kira sibuk enggak beliau, Bu? Sibuk enggak beliau dengan ilmu, ngajarin ilmu? Sibuk enggak beliau? Oh, pastinya sibuk. Ya, ulama. Urusan ecek-ecek aja kadang sibuknya minta ampun, sampai WA-WA enggak banyak yang enggak dijawab. Ya, harus nyicil satu, dua, nyicil dua, ada yang ketindih jauh di sana. Ya kan? Para ulama, Masya Allah, gimana? Enggak bisa dibayangkan. Sampai kadang lupa makan mereka. Saking asyiknya, dan seterusnya. Udah waktunya makan, pembantunya kasihan. Atau anak kecilnya yang perempuan kasihan, maka disuapin. Dia belajar, nulis, sambil disuapin. Nggak nyadar kalau disuapin. Ngunyah. Nggak nyadar, ngunyah. Begitu dia selesai, sibuk, udah seru. Mana? Hati ta'am. Makanannya sini. Lapar. Lah, tadi udah disuapin, wahai tuan. Nggak ngerasa tuh. Orang kalau udah lezat dengan ilmu, nggak nyadar kalau disuapin, ibu-ibu. Bagian salaf itu saking kemana-mana bawa buku, ya, kemana-mana bawa buku, itu apa, Bu? Sambil baca, enggak ngerti kalau depannya ada kobangan, nyungsep. Sebagian salaf, saking kemana-mana bawa buku, enggak nyadar, nyeruduk apa? Banteng. Itu ada semua, saya pernah baca semua itu, Ibu Kulus Menotal, tentang kisah-kisah mereka itu. Menakjubkan memang. Syekhul Islam Taimiyah, saking enggak mau lewat waktu sia-sia, tanpa ilmu, maka apa? Beliau masuk WC, disuruh adiknya untuk membaca kitab dari luar kamar mandi. Dia di dalam buang hajat, di luar suara bacaan apa? Kitab oleh adiknya. Ya. Tahadud bin imatillah, kadang-kadang kalau lagi nikmat dengar ceramah syekh siapa misalnya, ya di YouTube ambil ifadah lah untuk menambah faidah gitu kan. Itu apa? Makin enggak mau putus, tak taruh di depan kamar mandi itu. Udah sambil pipis kadang tak dengerin dari dalam, kencengin volumenya ya. Kalau kita udah merasakan nikmatnya, lezatnya ilmu, kadang yang aneh-aneh pun terjadi ya. Dan saya yakin ibu-ibu pun sama, insyaallah ya. Kemudian mana dia, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengannya. Adiknya Imam Malik ya, ditanya Imam Malik yang saya katakan tadi, beliau orang sibuk, cuman apa, kalau sudah di rumah, Masya Allah. Ya. Kesibukannya apa? Ketika dia tanya, "Madza kana syughluhu?" Apa kesibukan Imam Malik kalau lagi di rumah? Ya. Enggak di hadapan murid ibaratnya. Kalau di rumah ngapain beliau? Kesibukannya apa? Kata adik perempuannya, "Al-mushaf wa tilawah." Kalau di rumah beliau enggak pernah jauh dari apa? Mushaf dan tilawah, yaitu membaca Al-Qur'an. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak akan kenyang mereka. Kalau hati kita bersih, kita enggak akan kenyang, ibu-ibu, dari kalam Allah Azza wa Jalla. Kalau kalam manusia membosenin kadang-kadang. Coba kalam manusia diulang-ulang, ulang-ulang misalnya, itu lagi cerita, bosan enggak lama-lama?
Ada Ustadz Abu Samah datang kajian ke kajian Rebo Zainul Iman. Ibu-ibu